mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimba Aircraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimba Aircraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rimba Aircraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dana Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dana Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
3: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia, mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ko Uma, pagi-pagi kesana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri kesana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Ko Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Ko Uma kelaparan.
1: Ini juga Ko Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Ko Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Begitu. Mari sudah. Torang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Motor, sama. Mana ada sakit kepala begini? Kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
0: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu Kiang, torang ini harus kuat.
3: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
0: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
4: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821 9483 09.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Anda bisa bergabung bersama kami mendengarkan Toli Toli menyapa dengan topik sinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah mewujudkan ketahanan pangan. Dan pada pagi hari ini, sebelum melangkah ke dialog pagi, Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 0853 438 0853 438 3123 0 atau 0821 9483 0965. TNI dan Polri dalam mewujudkan swasembada pangan dan stabilitas nasional ini merupakan pilar ketahanan bangsa di era modern, ya. Seperti apa sinergi TNI Polri dan pemerintah daerah mewujudkan ketahanan pangan? Kalau Anda melihat aksi nyata yang dilakukan, kira-kira apa pendapat Anda, pendengar? Mungkin ada saran yang membangun, kritik yang membangun juga, ya. Dan pendengar, di tengah dinamika geopolitik global, perubahan iklim, kemudian gangguan rantai pasok pangan, serta meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional, konsep pertahanan negara mengalami perkembangan yang signifikan. Jika dahulu pertahanan identik dengan kekuatan militer semata, kini ketahanan nasional dipahami secara lebih luas mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas ekonomi, keamanan cyber, hingga kemampuan negara menghadapi bencana alam. Dan tentunya dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau, menjaga ketahanan nasional memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa. Di dalamnya, Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Selain menjalankan tugas pokok di bidang pertahanan dan keamanan, kedua institusi juga berkontribusi dalam mendukung program-program strategis nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendengar. Ya, ketahanan pangan bukan hanya persoalan pertanian, ia berkaitan dengan kemampuan negara memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan. Gangguan terhadap produksi maupun distribusi pangan dapat berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Karena itu, pendengar, pembangunan sektor pangan semakin dipandang sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Dan dalam prakteknya, kementerian dan lembaga yang memiliki tugas utama di bidang pertanian memegang peran sentral, sementara institusi lain termasuk TNI Polri dapat memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing. Dan pendengar, sesuai dengan literasi bahwa sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI memiliki tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara. Nah, dalam konteks ketahanan pangan, pendengar, tentu saja dukungan TNI dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, yaitu membantu percepatan pembukaan atau rehabilitasi lahan pertanian sesuai kebijakan pemerintah. Selanjutnya, mendukung pembangunan infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi dan akses jalan di wilayah tertentu, membantu distribusi logistik pada kondisi darurat atau wilayah yang sulit dijangkau, mendukung edukasi dan pendampingan masyarakat dalam kegiatan yang menjadi bagian dari program pemerintah. Ada banyak yang dilakukan. Nah, menurut Anda, pendengar, sinergi TNI Polri dan pemerintah daerah mewujudkan ketahanan pangan itu sudah seperti apa? Kami akan kembali setelah kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan nanti Anda bisa mengikuti dialog Toli-Toli Menyapa Sinergi TNI Polri dan Pemerintah Daerah Mewujudkan Ketahanan Pangan. Dan dalam program tersebut nanti Anda bisa bergabung juga untuk bertanya seputar topik yang diangkat. Dan siaran ini juga nanti disiarkan live melalui YouTube RRI Toli-Toli. Sudah pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama dialog pagi dipandu rekan Sardono.
1: Saatnya Anda ikuti dialog lintas pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bahagia sekali di suasana pagi hari ini kita kembali berjumpa di program Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Sardono hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kita akan membahas topik sinergitas TNI Polri, pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dan untuk membahas topik tersebut, pagi hari ini telah hadir tiga orang narasumber langsung di studio kami. Yang pertama saya perkenalkan dulu, mewakili Pak Dandim ada Kapten Infanteri Pak Roy. Selamat pagi Pak Roy, selaku Kepala Staf Kodim 1305 Buol Toli-Toli.
4: Iya, selamat pagi.
3: Iya, dan berikutnya dari Polres Toli-Toli ada Pak Kompol Nirman Jamali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kepala SDM Polres Toli-Toli, Kabak ya. Sumda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Ya, dan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli ada Pak Arsat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Arsat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Oke. Okay. Ya, dan pagi hari ini kami juga membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita, sinergitas TNI Polri dan pemerintah daerah mewujudkan ketahanan pangan ya. Nanti kembali kami sampaikan. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0853-4383-1230 230 atau di 0821-9483-0965. Baik, mungkin saya ke Pak Roy dulu mengawali dialog kita. Sinergitas TNI Polri dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Apa sih Pak yang menjadi dasar bagi TNI sendiri untuk terjun ikut membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ini? Silakan Pak Roy.
7: Ya, selamat pagi pemirsa. Ya, dasar daripada TNI untuk melakukan pendampingan atau ketahanan pangan ini adalah Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2024. Kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025. Intinya ini kurang lebih sama, cuma kedudukan TNI saya yang berubah dengan masalah dinas, masa dinas. Kemudian di dalam tugas pokok TNI itu ada dua, yaitu tugas pokok sebagai dalam perang, kemudian tugas pokok selain perang. Nah, salah satu tugas pokok selain perang itu adalah membantu pemerintah daerah, dalam hal ini membantu ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini merupakan salah satu poin, apabila ini tidak stabil itu dapat merusak stabilitas nasional atau gampang menjadi pemicu permasalahan di bawah. Jadi pangan bisa menjadi distabilitas nasional. sehingga petinggi TNI mengambil kebijakan untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah termasuk Polri dalam rangka mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional. Jadi kami TNI sudah sangat lama membantu masalah ketahanan pangan. Dalam hal ini mendampingi Babinsa, kami mendampingi PPL, kemudian TNI juga dalam hal ini Babinsa melakukan pendampingan dalam optimalisasi lahan atau optimasi lahan, kemudian pendampingan dalam bentuk ketahanan pangan, kemudian pendampingan bagaimana pupuk bersubsidi itu sampai ke masyarakat, bantuan-bantuan pemerintah dalam ketahanan pangan itu bisa sampai ke masyarakat. Jadi dalam hal ini Babinsa bekerja sama dengan Babinkamtibmas di desa-desa dan kepala desa maupun PPL. Dalam hal ini kami mendampingi PPL agar apa yang disosialisasikan dari atas itu dapat tersalurkan sampai ke masyarakat. Nah, apabila ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan di masyarakat, Babinsa maupun Babinkamtibmas itu bersinergi di situ untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama berkaitan dengan ketahanan pangan.
3: Okay.
7: Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang sempat muncul seperti cetak sawah. Itu kalau kurang sosialisasi kepada masyarakat, sebagian masyarakat tidak akan mengerti. Karena ada beberapa pendapatan masyarakat di situ bisa berkurang setelah lahannya dicetak menjadi sawah. Misalnya rawa-rawa yang banyak pohon sagu di situ. Nah, apabila ini kurang sosialisasi kepada masyarakat, itu bisa menimbulkan persoalan. Jadi itu beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam hal mendampingi atau bekerja sama dengan Pemda maupun Polri untuk memperjuangkan ketahanan pangan ini, sehingga ketahanan pangan ini kita bisa berdaulat.
3: Yeah.
7: Karena apabila pangan kita tidak stabil, negara kita juga bisa tidak stabil. Ya, demikian dulu.
3: Okay. Baik, saya ke Pak Kompol Nirman. Ini juga tentunya kita tahu di lapangan bahwa kepolisian juga selain menjaga Katitmas juga saat ini terjun di sektor pertanian, utamanya budidaya jagung melalui polsek-polsek. Mungkin bisa digambarkan untuk saat ini untuk Polres Tolu Toli sendiri bagaimana dukungan ketahanan pangan utamanya untuk sektor tanaman jagung yang gencar dibudidayakan atau ditanam di berbagai tempat di utamanya di Tolu Toli, Pak Nirman.
5: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk kami dari Polres Tolu Toli, terutama terkait dengan program ketahanan pangan, terutama dari segi tanaman jagung. Untuk sekarang, alhamdulillah, kalau jika dibandingkan tahun-tahun kemarin, ada peningkatan. Maksudnya di sini, kalau yang sebelum-sebelumnya kendala kami itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap terhadap hasil manfaat dari tanaman jagung itu sendiri sangat lemah. Namun karena memang upaya yang kami lakukan melalui Babinkamtibmas yang bekerja sama dengan Babinsa untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, di mana masyarakat yang sebelumnya kurang paham terhadap manfaat dari upaya menanam jagung itu sendiri, ya alhamdulillah mereka lama-kelamaan jadi bisa memahami. Jadi di sini sekalipun usaha itu yang kami lakukan, namun masih ada beberapa kendala yang perlu terus-menerus kami tingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama untuk di wilayah Kabupaten Tolu Toli secara umum. Salah satu permasalahan yang kami hadapi kaitan dengan pemahaman masyarakat terkait dengan penanaman terkait dengan penanaman jagung jenis pakan ternak. Karena rata-rata warga kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli khususnya, mereka banyak lebih memilih menanam jagung jenis jagung manis. Karena pemahamannya mereka, kalau menanam jagung manis, yang pertama waktu tanamnya itu cukup cepat. Kemudian untuk penjualan hasilnya ini cukup cepat juga. Dibanding kalau mereka menanam jagung jenis pakan ternak, itu cukup lama dan memang memakan cukup memeras tenaga. Karena kalau menanam jagung pakan, mereka mulai dari penanamannya, perawatannya, kemudian hasilnya juga ini, ketika mereka sudah mendapatkan hasilnya, mereka ada kendala yang mereka hadapi ketika mereka menjual hasilnya itu ke pihak pemerintah, dalam hal ini Bulog. Karena ada beberapa kendalanya, yang salah satunya kalau mereka menjual hasil jagung pakannya ini ke pihak Bulog, terkendalanya yang mereka rasakan sekali itu persyaratannya. Yang pertama dari jenis, dari segi kadar air. Kadar air, kemudian kandungan racun dalam jagung. Kemudian yang tidak kalah penting juga, yang menjadi kendalanya masyarakat, warga kita itu khususnya kelompok tani, dari segi harga itu tidak beda jauh. Jadi makanya mereka lebih banyak memilih menanam menjual hasil tanam jagungnya ini dari jenis pakan ini, menjual ke tengkulak, karena harganya itu tidak beda jauh. Sementara yang memudahkan mereka menjual hasil jagung pakannya ini ke tengkulak, persyaratannya kurang. Tidak, mereka dari kelompok-kelompok tengkulak ini, mereka tidak berdasarkan kadar air sekian, tidak. Itu yang kadang yang jadi kendala kita, sehingga penyerapan kita ke Bulog itu hasil panen jagung ini itu agak kurang. Karena di situ dari segi harga saja mereka sudah bisa bandingkan, tidak beda jauh. Sementara persyaratannya ini cukup banyak jika mereka menjual ke Bulog. Itu mungkin salah satu kendalanya. Mungkin seperti itu yang kami hadapi sekarang. Terima kasih.
3: Baik. Saya ke Pak Arsad selaku sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Nah, dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri selama ini bagaimana melihat peran dari TNI Polri dalam ikut mewujudkan ketahanan pangan, termasuk tentunya apa sih dukungan-dukungan yang selama ini coba diberikan untuk sinergitas terkait hal ini, Pak Arsad, silakan.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sapa dulu Pak Narasumber, ada dari Kapolres, Kompol Niman Pak Jamali, Pak Kasdim, Pak Kapten Roy, dan Pak Hasdono sebagai host pada hari ini, dan terutama penyuluh dan petani yang sempat sebagai pendengar pada hari yang saya hormati, sangat banggakan. Sebelum kami sampaikan, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri yang sudah membantu kepada kami dalam hal swasembada maupun ketahanan pangan. Apresiasi ini kita sampaikan ini kan apa? Ada beberapa capaian sudah kita dapat selama sinergitas ini berjalan ini, baik dari TNI maupun Polri. Pertama itu, di tahun 2025 itu kita sudah melakukan swasembada pangan, Pak. Itu 2025 itu. Dari 2025 itu kita produktivitas produksinya kita itu 67 ribu ton beras kita itu. Sehingga kita surplus sampai 11 ribu ton 2025. Begitupun 2026, Pak, di posisi Juni 2026 itu kita surplus kurang lebih 2 ribu ton, Pak, dari posisi di Juni ini. Nah, ini ada sebelum saya sampaikan lebih lanjut. Jadi sebenarnya ini ada sinergi ini ada dua hal yang paling pokok, itu ketahanan pangan dengan swasembada pangan. asu-asu pada pangan ini adalah bagaimana peningkatan produksi, intinya itu. Kalau peningkatan produksinya kita sudah bisa capai, sudah kita bisa surplus, berarti ketahanan pangan kita sudah aman.
3: Yeah.
6: Karena ketahanan pangan ini ada 4 pilar ini, yaitu ketersediaan, apa, keterjangkauan, bagaimana masyarakat atau konsumen bisa menjangkau terutama beras atau jagung. Nah itu, jadi untuk sinergitas kita ini, kerjasama kita atau MOU dengan TNI maupun Polri ini ada sudah, karena ada tiga institusi ini, TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Darat, Polri. Kalau TNI Angkatan Darat itu kita sudah melakukan mitra, yaitu bagaimana produksi padi ini bisa kita capai, terutama cetak sawah sudah kita laksanakan kemarin, bantuan-bantuan irigasi, pompanisasi, irigasi irpon maupun penyebaran luasan dengan hand tractor maupun rotavator, ini sudah kita laksanakan dengan bermitra dengan bapak-bapak dari TNI Angkatan Darat. Begitupun juga TNI Polri. Alhamdulillah untuk tahun ini, ya mudah-mudahan bantuan benih jagung kita bisa salurkan nanti. Begitupun juga padi-padi sudah ada sebagian tersalurkan untuk tahun penanaman tokmar tahun 2000 untuk tahun 2026 ini. Nah itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi kemitraan ini perlu kita lanjutkan, karena ini sangat membantu kepada teman-teman petani yang di tingkat lapangan. Karena dengan bantuannya teman-teman atau aparat baik dari Polri, TNI, itu kan memberikan motivasi kepada petani bagaimana bisa turun secepat pada saat kita sudah tetapkan jadwal tanam, misalnya jadwal tanam sudah tetapkan, begitupun juga di pertanaman jagung maupun kedelai. Karena ini ada yang saya sampaikan tadi, dari beberapa institusi itu sudah melaksanakan, bahkan kemarin itu dari kejaksaan itu juga ingin memberikan semacam support juga bagaimana dia mengambil ambil bagian bagaimana untuk peningkatan ketahanan pangan ini, swasembada pangan ini bisa berlanjut atau berhasil di Kabupaten Toli-Toli. Itu penantikali sementara waktu.
3: Oke. Baik, pendengar, kembali kami sampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita, sinergi antara TNI Polri dan pemerintah daerah mewujudkan ketahanan pangan. Tadi kita sudah menyimak pemaparan awal dari masing-masing narasumber bagaimana sinergitas TNI Polri, pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ya, patut diapresiasi bersama, karena memang secara nasional juga ketahanan pangan negara kita di tengah situasi global dengan sinergitas ini tetap berjalan dengan aman dan lancar. Ya, tentunya Anda sebagai masyarakat juga merasakan bagaimana terkait ketahanan pangan kita saat ini tetap terjaga dengan baik, walaupun situasi global yang sementara dirasakan saat ini. Ya, saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, terkait sinergi TNI Polri pemerintah daerah, ini kan kalau tidak salah di Kabupaten Bol juga kemarin TNI mendukung terkait program cetak sawah yang memang relatif cukup besar juga di Kabupaten Bol. Ini gambarannya bagaimana untuk saat ini dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut, Pak Roy?
7: Ya, terima kasih. Untuk cetak sawah yang di Bol tahun 2025 kemarin sampai dengan tahun 2026 itu ada 1000 hektar, dan saat ini ada yang sudah 2 kali panen. Nah, ini sementara dalam tahap penanaman lagi, kemudian hasilnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun ada beberapa kendala di Bol itu, khususnya beberapa masyarakat, mereka lebih memilih untuk sagunya tidak dicetak sawah. Nah, ini yang masih menjadi kendala kedepannya, karena di Bol itu sagu adalah merupakan salah satu sumber makanan pokok masyarakat Buol. Sementara sagunya kalau dicetak dengan sawa, otomatis sagu dihilangkan karena menjadi sawa. Tetapi itulah perannya kami mendampingi dari Dinas Pertanian sehingga bisa disosialisasikan kepada masyarakat karena ketahanan pangan ini khususnya padi atau beras memang saat ini kita sudah surplus. Tetapi kedepannya kan penduduk semakin bertambah, sementara sawah kalau tidak dicetak yang baru itu hasil tetap dengan hasil yang saat ini. Nah untuk itu sawah tetap harus sebisa mungkin bisa dicetak yang baru. Nah, jadi untuk cetak sawah di Buol dan Toli-Toli, di Toli-Toli tahun lalu itu ada sekitar 130 hektar, kalau di Buol 1000 hektar. Nah untuk tahun ini kami sudah tidak dilibatkan di cetak sawah. Sepertinya ada langsung dari pusat yang melakukan cetak sawah, sehingga kami tidak monitor lagi bagaimana kondisi selanjutnya untuk cetak sawah tahun ini. Tapi ada beberapa kontraktor itu sudah melakukan cetak sawah, baik di Buol maupun di Toli-Toli. Nah, jadi program-program dari TNI sendiri itu mulai dari pipanisasi, kemudian pompanisasi di beberapa tempat itu merupakan inisiatif dari Bapak Kasat sendiri. Nah, khusus untuk kendala kita memang itu di Buol dan Toli-Toli itu masih ada beberapa wilayah yang memang irigasinya masih terbatas. Mungkin karena keterbatasan anggaran di Pemda sehingga kita masih bermasalah di pengairan.
3: Oke. Baik. Nah,
7: sementara itu saja.
3: Baik, boleh kami sampaikan di line terakhir, silakan 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Apa yang bisa Anda sampaikan, apresiasi atau mungkin ada masukan dan saran terkait bagaimana sinergitas TNI Polri dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, tentunya lewat pengembangan budidaya tanaman yang terus dikembangkan oleh Bapak-bapak dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, termasuk dari kepolisian dengan sinergi bersama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Baik, saya kembali ke Pak Nirman dari Polres Toli-Toli. Kalau seperti disampaikan tadi bahwa memang untuk mengajak petani budidaya jagung ini memang banyak kendala dan tantangan, Pak. Tapi selama ini dengan metode atau pendekatan-pendekatan yang telah dilaksanakan, ini bagaimana? Kepolisian tentunya harapannya bukan hanya tanam saat ini kemudian panen besok, tapi bisa berkelanjutan. Karena seperti Pak Roy sampaikan bahwa memang terkait ketahanan pangan ini harus continue dilaksanakan. Silakan Pak Nirman.
5: Terima kasih. Jadi mungkin dari kami ya, terutama terkait dengan beberapa kendala yang saya sampaikan dari awal tadi, ini menyangkut upaya kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan untung ruginya ketika kita mengikuti program pemerintah dalam rangka penanaman jagung. Yang salah satunya yang saya sampaikan tadi kendalanya itu di mana masyarakat masih kurang pemahaman terhadap manfaat ya dari hasil jagung itu sendiri. Apapun

0: sendiri demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap program yang sementara kami laksanakan. Yang salah satunya kadang rekan-rekan dari Babinkam Timas itu mereka mengeluarkan uang sendiri untuk menyediakan bibit untuk kelompok-kelompok tani yang menjadi binaannya mereka, dengan harapan kelompok tani yang menjadi binaan kita ini tetap memberikan harapan untuk hasil yang akan dia capai.
1: Oke, okay. Baik, seperti itu. Baik. Ada penelpon ingin bergabung, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Pagi, dengan ibu siapa ini?
2: Arjono, ya. Dari Ibu Dani di Solo.
1: Oh, Ibu Dani. Ibu Dani, bagaimana melihat sinergitas TNI Polri kita dengan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan ini? Silakan.
2: Ya, benar. Baik, terima kasih. Selamat pagi, bapak-bapak narasumber ya. Sehat tanggung untuk kita semua. Ketahanan pangan itu bisa diwujudkan itu melalui ketahanan yang terkecil dulu, dari lingkup yang terkecil dulu ya, dari keluarga. Bagaimana juga ya, pertanyaan saya mungkin strategi dari pemerintah TNI Polri ya, bekerja sama itu ya, kolaborasi. Ya, apa strategi untuk gimana masyarakat bisa pemenuhan ketahanan pangan ini sampai benar-benar optimal di masyarakat. Khususnya pola-pola distribusi pangan agar di tengah masyarakat itu nggak ada distribusi penyalurannya itu nggak ada yang namanya disparitas, terus kelangkaan pangan itu seperti itu. Dan gimana juga untuk meminik bantuan-bantuan itu agar benar-benar sampai dirasakan ke masyarakat begitu ya. Okay. Gimana mereka bisa sampai, apalagi khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok. Mungkin okay. Itu aja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih, ada Ibu Dani di Panasakan. Baik, satu lagi ada penelpon ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini, Pak?
3: Dengan Pasya
1: di Kabupaten Bogor. Pasya di Bogor. Silakan, Pak Pasya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi untuk bapak-bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, topik kita hari ini tentang sinergitas TNI Polri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Memang dalam mewujudkan ketahanan pangan itu di daerah kita perlu memang kerjasama kolaborasi antar berbagai pihak. Bukan hanya TNI Polri tetapi seluruh lapisan masyarakat termasuk juga swasta. Nah sekarang untuk yang topik kita hari ini, pertanyaan saya kemudian untuk perannya TNI Polri itu dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah, di daerah kita Bol dan Toli-Toli, itu seperti apa, Pak? Apakah hanya sekedar pendampingan atau terjun langsung, misalnya anggota-anggota yang ada di lapangan itu juga dimotivasi untuk bisa menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat ini program MBG ini merupakan satu peluang bagi masyarakat kita lebih giat lagi menanam, terutama sayur-sayuran. Makanya saran saya untuk TNI Polri dan Pemda, bagaimana memanfaatkan peluang ini dengan membuat satu program, misalnya Pemda dalam hal ini ketahanan pangan atau dinas terkait bisa membuat satu program kegiatan, misalnya dalam menyiapkan sayur mayur misalnya untuk program MBG dengan mungkin menyiapkan bibitnya dan sarana produksi yang lain. Okay. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah ini juga sudah dilakukan di wilayah Toli-Toli, Pak? Okay. Terutama dari dinas terkait. Okay. Saya kira demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam. Kita tahan dulu, ada dua penelpon, ada Ibu Dani di Panasakan dan Pak Pasya di Bol. Pak Arsyad mungkin bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh baik Ibu Dani maupun tadi ada Pak Pasya. Silakan.

0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua pertanyaan, baik dari Toli-Toli maupun dari Buol. Ini dari Buol itu berkaitan dengan apa program makan bersih gratis ini. Nah, kemarin itu di Kabupaten Toli-Toli itu kita sudah meluncurkan satu program itu, yaitu pemanfaatan pekarangan untuk mendukung program makan bergizi gratis itu. Kemarin itu ada 15 kelompok tani itu kita memfasilitasi sarana produksi, baik itu benih maupun pupuk dan lain-lainnya. Nah, itu dalam rangka untuk menyiapkan stok baik itu sayuran maupun dan lain-lainnya. Begitupun juga beras. Nah, kita kemarin itu pada saat rapat-rapat dengan pengurus atau pengelola MBG itu, kita itu menyarankan supaya beras-beras yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu bisa diambil atau dikonsumsi oleh pengguna pemanfaat daripada MBG ini. Begitupun juga sayur-sayuran. Jadi kemarin itu kita ambil contoh itu ada 15 kelompok di Kecamatan Galam, Pak, di tiga desa, yaitu desa Kinapasan dengan desa Galangkangan dengan desa Tiniki. Kemarin sudah melakukan itu. Jadi bukan cuma sayuran, buah-buahan juga kemarin itu sudah kita berikan bantuan benih. Dan terkait dengan dari Ibu Dani dari penasakan ini mengenai ketahanan pangan ini, itu ketahanan pangan itu ya itu kan ada empat pilar itu, yaitu ketersediaan itu, kualitas, stabilitas, semua dengan dengan keterjangkauan. Nah, itu kalau ketersediaan ini sampai sekarang ini untuk ketahanan pangan itu kan ada beras-beras namanya SPHP. Nah, itu bisa ketersediaan sampai begitu juga keterjangkauan. Kemarin itu perlu itu mengawas itu SPHP itu sampai ke tingkat-tingkat desa. Bagaimana itu betul-betul ini beras SPHP ini betul-betul sampai ke tingkat paling akar dan paling bisa dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat itu. Itu sebenarnya kalau persoalan ketahanan pangan ini, intinya kita di sini di Kabupaten Toli-Toli ini, ya kita ini sebenarnya swasembada pangan, apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari pusat itu swasembada pangannya sudah terlaksana. Ternyata di tingkat provinsi juga kita sudah swasembada pangan. Ya, di tingkat kabupaten juga kita swasembada pangan mulai tahun 2026 ini, 2025 kita itu saya sampaikan tadi sudah surplus. Begitupun juga 2026 kita surplus. Jadi tinggal bagaimana nanti beras-beras atau produksi beras ini bisa terjangkau sampai ke tingkat ini, dan itu sudah diawasi oleh TNI Polri, baik itu Babinsa maupun dari Kantipmas di tingkat desa. Kemarin itu turun langsung, Pak, teman-teman dari Polri untuk mengawasi ini SPHP ini. Itu barangkali untuk sementara waktu.
1: Okay. Pak. Baik, ke Pak Roy tadi ada pertanyaan dari Pak Pasya, mungkin bisa ditanggapi, dijelaskan, Pak, silakan.
2: Iya, baik, saya akan menanggapi tentang pertanyaan dari Pak Pasya tadi. Jadi, peran Babinsa di desa itu adalah terbatas di desa. Jadi, perannya Babinsa itu pendampingan petani. Kemudian, yang kedua adalah pengawalan bantuan, baik itu bantuan benih, pupuk, dan bantuan-bantuan lain, itu tetap dikawal oleh Babinsa di tingkat desa. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan infrastruktur pertanian, jadi irigasi maupun bantuan-bantuan berupa hand tractor itu juga masuk pengawasan Babinsa di lapangan. Sehingga apabila bantuan itu diselewengkan, Babinsa berhak atau punya kewajiban untuk mengambil alih bantuan tersebut untuk dikembalikan ke dinas. Contoh beberapa tahun yang lalu di Buon itu banyak sekali bantuan hand traktor yang disalahgunakan orang, yang harusnya ke kelompok tetapi dimiliki oleh perorangan dan digunakan untuk kepentingan perorangan. Hand traktor itu harusnya disawa tetapi digunakan untuk mengangkut kelapa dan kelapa perorangan. Sehingga kami TNI saat itu mengambil inisiatif bahwa semua bantuan itu kita cat warna hijau. Sehingga apabila dia masuk di kebun kelapa atau pakai ngangkut pasir, itu bisa kami ambil alih dan kami kembalikan ke dinas. Kemudian satu hal yang menjadi kaitannya dengan tadi MBG untuk menyiapkan sayur mayur dan lain sebagainya, ini pada dasarnya peluang itu sudah dibuka sebesar-besarnya. Namun kondisi masyarakat atau petani kita itu memang berada di level yang masa bodoh, karena semua harus menunggu bantuan. Jadi sudah dikasih benih, mintanya lagi pupuk, mintanya lagi racun, apa segala macam. Jadi maunya semua hanya kerja, tetapi semua mau diberikan. Kalau kita bandingkan dengan petani-petani di Jawa, mereka itu lahan saja disewa, ya. Jadi di Jawa petani-petani itu kalau ada lahan yang kosong, dia cari yang punya, siapa yang punya lahan itu, kemudian dia sewa untuk ditanami sayur mayur atau ubi apa segala macam yang tanaman jangka pendek. Tetapi di wilayah kita lahan yang terbuka luas begitu tetapi tidak mau diolah. Nah, jadi ini karakter masyarakat kita memang harus bisa dirubah, pola pikir mereka harus bisa dirubah. Jangan menunggu saja. Jadi kalau tidak dikasih bantuan bibit, ya masa bodoh, sudah di rumah saja. Saya kadang ke masyarakat menyampaikan, bapak kan di rumah saja kerja, apa di rumah saya duduk-duduk, padahal lahan banyak kosong, kenapa tidak diolah? Karena pemikiran mereka itu praktis, kerja hari ini harus ada uang. Nah, jadi saya sampaikan, bapak kalau tidak kerja hari ini kan tetap makan, bapak juga pergi sana memang tidak dapat hasil sekarang, tapi bapak pergi buka lahan di sana itu kan tetap makan juga. Tetapi ada yang ditunggu hasil 3 bulan atau 1 tahun ke depan akan ada hasil. Tetapi kalau duduk-duduk saya di rumah, terus dari mana mau datangnya? Jadi saya ingatkan juga kepada rekan-rekan Babinsa di lapangan seperti itu, bahwa tetap merangkul masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak menunggu saya bantuan. Karena bantuan dari pemerintah itu kan terbatas. Tidak bisa semua mau ditanggung sama pemerintah. Sudah dikasih benih dengan pupuk itu sudah hal yang luar biasa. Dibanding zaman-zaman saya waktu saya masih kecil, orang tua saya itu, saya anak petani, tidak pernah mendapat bantuan. Tetapi mereka berusaha untuk bekerja. Nah, kita sekarang sudah dikasih bantuan berupa pupuk dan benih. Saya rasa itu sudah cukup. Nah, kemudian masyarakat yang kurang juga sudah diberikan bantuan berupa beras, SPHT. Nah, itu juga tetap kita kawal supaya tepat sasaran. Jadi bukan kita tidak mengawasi, tapi tetap kita awasi. Kemudian di kita sendiri di TNI-nya, kami di Kodim itu memberikan contoh, sudah kami buat kandang ayam petelur. Dan itu hasilnya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, sudah menghasilkan telur. Jadi kalau mau dibilang contoh apa segala macam itu dari pemerintah, saya rasa itu sudah sangat banyak. Tinggal masyarakatnya yang mau atau tidak. Karena kita tidak mungkin juga mau paksa masyarakat. Masa harus kayak anak-anak harus dicampur dulu baru ini, padahal untuk kepentingan masyarakat sendiri. Jadi saya rasa itu dari kami. Kami berharap himbauan kepada masyarakat itu, ya kita bekerja atau tidak tetap makan. Lebih baik kita gunakan waktu yang ada, peluang yang ada, tetap membuka lahan atau menanam di sekitar pekarangan rumah kita, apakah itu dalam bentuk polybag atau apapun itu bisa menghasilkan, khususnya untuk sayur mayur. Demikian
1: dulu. Okay. Baik, mari kami sampaikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber yang hadir di studio untuk pagi hari ini. Baik, tapi ada satu penelpon dulu sebelum kita jeda. Ada Marna di Tambun. Baik, selamat pagi untuk Marna. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silahkan Ibu.
3: Saya dari Tambun ini.
1: Ya, silahkan.
3: Ini begini, ini sebenarnya pemerintahnya sudah sangat bagus menurut saya. Semua dapat bantuan, PKH apa semua dapat. Cuma memang itu masyarakat, kesadarannya tidak ada. Nah, seperti contoh begitu, lahan terbiar kosong. Seperti di Tambun ini Pak, waktu saya zaman dulu memang pawai itu aktif di sana. Sekitar tahun 19 berapa itu, sebelum tahun 2000 itu masih ada sawah-sawahnya. Sekarang sudah tidak. Hanya sudah sarang walet, jadi tempat makanan sapi. Tapi kalau saya lihat berapa lalu itu, airnya ada di depan itu, di drainasenya itu mengalir. Jadi bagaimana seandainya sawah itu diproduktifkan ulang, supaya masyarakat juga di sini bisa menikmati padi seperti dahulu itu.
1: Okay.
3: Iya, itu saja Pak. Dan kemudian yang kedua itu, ini pupuknya sepertinya ini ada yang kurang cepat kesaran ini kalau saya perhatikan. Kenapa banyak masyarakat itu mengeluh? Saya juga petani ini, kebetulan saya di kebun ini. Itu ada yang terdata itu, memang bukan petani sama sekali. Mungkin barangkali pegang pacu saja tidak, tapi bantuannya ada. Okay. Kita sendiri di sini petani hari-hari di kebun tidak dapat kita.
1: Okay.
3: Karena waktu tahun berapa itu bapaknya dapat bantuan, tapi ada memang pengurusnya yang tidak aneh juga, tidak apa namanya, tidak beres. Makanya bapaknya sekarang tidak ikut lagi kelompok.
1: Okay.
3: Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Marna yang ada di Tambun, ini curhatan petani kita. Baik, tapi sebelum kita jawab dan kita terima kembali penelpon, kita akan jeda sejenak dulu, kita dengarkan yang berikut ini.
4: Petani kita bekerja keras di ladang, para tenaga medis terus berjuang di garis depan, dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Baik, terima kasih untuk kepada pendengar yang masih satu hati bersama kami di Toli-Toli Menyapa untuk pagi hari ini. Sinergi antara TNI Polri dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Tadi ada Ibu Marna di Tambun yang sudah bergabung bersama kami memberikan beberapa masukan dan saran. Tapi mungkin ini ke Pak Arsat ya, dari Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Silakan Pak Arsat.
1: Ya, terima kasih dari Ibu Marni di
0: Tambun, Marna di Tambun ya.
1: Marni, ya dari Desa Tambun, ya itu berkaitan dengan bantuan baik itu dari benih pupuk bersubsidi. Jadi itu perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, pupuk bersubsidi itu ada beberapa komoditi khusus yang bisa diberikan pupuk bersubsidi itu. Pertama itu adalah padi sawah, itu termasuk juga jagung. Tambah dengan bawang merah, cabai. Kalau perkebunan itu, ya mungkin Ibu Marna ini mungkin di perkebunan ini. Kalau perkebunan cengkeh dengan apa, itu tidak diberikan apa pupuk bersubsidi. Nah, itu. Jadi yang jelas itu kepada pemirsa yang untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu harus lewat RDKK. Kalau petani tidak mengusulkan lewat RDKK itu pasti tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi karena itu. Nah, begitu pun juga bantuan. Nah, itu lewat proposal. Proposal itu harus betul-betul masuk di kelompoknya itu terregistrasi dan terdaftar di pusat, di SIMLO. Itu sistem informasi penyuluhan. Jadi itu harus terdaftar by name, by address. Jadi satu kelompok itu ya tidak bisa masuk di kelompok-kelompok yang lain itu. Ya, itu yang paling pokok itu yang saya sampaikan itu. Jadi terutama itu pupuk bersubsidi itu, ya, itu namanya pupuk bersubsidi itu pupuk yang dalam hal pengawasan. Baik dari TNI maupun dari Polri itu betul-betul diawasi ini ya, supaya pupuk bersubsidi ini betul-betul dimanfaatkan. Mungkin barangkali Ibu Marna ini mungkin pupuk non subsidi barangkali, kalau buku non subsidi itu ya yang jelas itu pupuk yang mahal harganya itu ya mungkin itu. Kalau pupuk bersubsidi itu ya saya harapkan itu harus lewat RDKK. Kalau tidak ada terdaftar di RDKK itu pasti pengecer itu tidak akan memberikan itu barangkali. Nah, untuk bantuan tadi itu ya saya sampaikan tadi itu ya alhamdulillah Pak dari kepolisian ini kemarin itu kan banyak proposal-proposal yang diusulkan ini ya sudah ada sebagian Pak yang kita dari kepolisian mengajukan proposal lewat petani apa semua lewat PPL yang jelas itu kalau lewat-lewat petani lewat penyuluh itu dengan Babin Kamtibmas yang mengusulkan itu pasti terregistrasi itu kalau tidak karena biasa juga ada teman-teman petani mengujukan proposal ya tidak terregistrasi kelompoknya di di pusat akhirnya tertolak. Nah itu yang diutamakan itu Pak.
0: Oke. Okay.
1: Begitupun juga RDKK itu.
0: Terima kasih. Baik, saya kembali ke Pak Kompol Nirman. Tadi untuk mewujudkan ketahanan pangan selain upaya penanaman tadi mungkin juga disinggung oleh Ibu Marna ini bagaimana mempertahankan kondisi lahan-lahan pertanian, jangan sampai dialihfungsikan. Ini bagaimana juga kepolisian dengan tugas ikut membantu ketahanan pangan melihat hal tersebut, Pak?
2: Terima kasih yang kesekian kalinya. Mungkin sebelum saya memberikan masukan maupun informasi kepada Ibu Marna, saya coba menanggapi juga dulu apa yang menjadi curhatan dari Ibu Dani tadi yang berpansakan ini terkait dengan strategi yang kita lakukan dalam rangka mendukung program.
0: Tapi bisa dekat dengan mic Pak supaya suaranya agak bagus. Ya.
2: Baik, ini terhadap pertanyaan atau curhatan dari Ibu Dani ini terkait dengan strategi yang kita laksanakan sejak program ini diluncurkan ya itu ada beberapa sub program yang kami laksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan ini. Yang pertama pada awal-awal kami sudah coba membuat satu program lomba program pemanfaatan pekarangan. Jadi di sini pemanfaatan pekandangan ini sebenarnya ada kaitan dengan program MBG sekarang. Di situ programnya kami lakukan, lombanya di situ terkait dengan penanaman jenis sayur-sayuran.
0: Yeah.
2: Namun berjalannya waktu, terakhir pada akhir-akhir tahun 2025 kemarin, yang menjadi pemenang pertama pada saat itu adalah ada salah satu desa yang di Kecamatan Basidondo. Di situ memang kalau menurut penilaian kami cukup-cukup bagus, karena terkait di samping hasilnya bagus, memang juga penjualan hasilnya itu cukup memberikan jaminan kepada kelompok taninya. Ya, itu yang salah satunya upaya yang kami lakukan. Nah, kemudian setelah itu pekarangan ini juga, lomba pekarangan ini bukan cuma di Kintan Rumah saja, termasuk di pekarangan-pekarangan sekolah yang bisa ditanami. Nah, itu juga yang kami masukkan juga program kami pada saat itu, lomba pekarangan bergizi istilahnya. Dan itu juga merupakan program juga dari pusat yang kami laksanakan. Itu juga berdasarkan petunjuk dari pimpinan pusat dalam rangka mendukung program presiden ini. Ya. Kemudian di samping itu juga strategi kami untuk mendukung program ketahanan pangan terkait dengan penanaman jagung ini, program di samping kami memberikan pendampingan terhadap kelompok-kelompok petani yang sudah dibentuk, kami juga memberikan contoh. Kemarin ada salah satu lahan milik Polri, yang milik Polres Tolitoli kemarin, yang sempat kami olah di Kecamatan Galang di Desa Kolondom. Dusun Kolondom ya. Dusun Kolondom.
0: Yeah.
2: Itu sempat kami juga bentuk, itu memang betul-betul memang yang olah itu kami sendiri. Dengan maksud supaya masyarakat bisa melihat bahwa kepolisian juga ini bukan cuma memberikan pendampingan, tetap mereka juga
0: bisa
2: turun langsung. Nah, alhamdulillah kemarin itu juga kami juga dari hasilnya itu, sekalipun mungkin tidak maksimal karena memang terus terang saja pengawasannya terhadap itu, memang kami sudah bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh. Tetapi kembali lagi terkait dengan pekerjaan tanam menanam ini, kalau memang itu tidak rutin diawasi terkait dengan pemberian pupuknya, kemudian perawatan kebersihannya, itu juga berpengaruh ke hasil. Namun itu juga kami tidak sampai sebatas itu, tetap kami berlanjut sampai sekarang juga kami tetap berusaha untuk melanjutkan program itu dengan maksud memberikan pembelajaran kepada masyarakat setempat. Nah, kemudian itu yang mungkin yang terkait dengan curhatan ibu Dani tadi. Kemudian ini terkait dengan ibu Marna ini yang ditambun. Saya sampaikan kepada ibu Marni dan seluruh masyarakat petani khususnya, ini terkait dengan penyaluran bantuan. Mungkin kami tidak beda jauh juga dengan teman-teman dari TNI dalam rangka pengawasan pemberian bantuan yang dari pemerintah ke masyarakat, khusus ke kelompok-kelompok petani. Jadi saya sampaikan, memang pada saat awal-awal program ini dicanangkan, program ketahanan pangan ini, saya masih mengingat itu salah satunya penekanannya dari Menteri Pertanian terkait dengan pemberian bantuan ke kewilayahan. Nah, dalam kaitan pemberian bantuan ke kewilayahan ini, Pak Menteri sudah menekankan masyarakat jangan hanya diam ketika menemukan ada satu penyelewengan, penyalahgunaan maksudnya bibit yang pupuk yang dikhusus ke kelompok tani ini, tetapi tidak sampai ke kelompok tani. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, kalau saya tidak salah ingat, Pak Menteri sudah menekankan bukan cuma penyalur yang di ini, tetapi justru pihak distributornya akan dicabut izinnya.
0: Yeah.
2: Jadi mungkin saya sarankan ke Ibu Marni, ketika ada hal-hal yang seperti itu, mungkin disampaikan ke aparat, baik itu mungkin aparat desanya maupun kecamatan, dan terutama ke kepolisian, karena dalam program ketahanan pangan ini, kami dari kepolisian itu ada tim khusus untuk mengawasi penyaluran bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Jadi seluruh bantuan. Jadi mungkin seperti itu, Bung Ari.
0: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih.
0: Ya, kita sudah di ujung kebersamaan kita untuk topik sinergitas TNI Polri dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saya minta closing mungkin setengah menit saja karena waktu kita tinggal 2 menit ke depan. Mungkin dari Pak Roy dulu. Silakan Pak untuk hal tersebut bagaimana? Tentunya tadi ini sinergitas TNI Polri, pemerintah dan petani ini sangat penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan baik secara nasional maupun lingkup Toli-Toli Bol. Silakan Pak.
3: Iya, terima kasih. Kami dari TNI mendukung penuh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan ketahanan pangan. Kemudian Babinsa kami sudah bekerja keras di lapangan, tapi tidak bisa berjalan sendiri, harus betul-betul memang berkolaborasi dengan seluruh instansi yang terlibat, sehingga ketahanan pangan ini kita bisa berdaulat betul-betul. Tadi ada satu tentang sawah di Tambun itu, di Tambun atau Lelian Nono yang sudah berubah fungsi jadi sarang burung walet. Ini saya ingatkan kepada masyarakat bahwa itu bisa nanti dipidana. Nah, cuma mungkin karena dari Dinas Pertanian maupun dari aparat hukum masih kasihan dengan masyarakat sehingga itu tidak dipidana. Tapi itu sudah terjadi. Ada di Jawa yang viral beberapa waktu yang lalu, sawahnya dialihfungsikan jadi empang. Itu bisa dipidana, apalagi kalau dijadikan tempat lain. Karena itu ada undang-undangnya, bisa dipidana. Jadi kami juga tidak mempermasalahkan itu, yang penting khusus untuk bangunan rumah atau apa, tapi yang berhak nanti itu adalah aparat hukumnya. Kemudian untuk masyarakat sendiri, himbauan kami, jangan kita berpangku tangan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Sambil kita menunggu bantuan, tetap kita berusaha bekerja keras. Karena bantuan dari pemerintah itu sangat terbatas. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kalau memang itu bantuan ada yang diselewengkan, tetap kita menunggu peran penting dari masyarakat berupa laporan sehingga aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti.
0: Okay.
3: Itu saja mungkin dari kami. Sekian dan terima kasih.
0: Baik. Ya, ke Pak Arsad, silakan Pak Arsad. Singkat.
1: Terima kasih. Closing statement kami dari Dinas Lapangan Hortikultura itu, pertama itu baik, mari kita dari jajaran TNI, baik dari Polri, TNI Angkatan Darat dan Laut, untuk melakukan atau meningkatkan sinergi kita ini supaya apa suasembada pangan ini bisa dipertahankan. Dan kedua, saya ajak kepada teman-teman petani di tingkat lapangan, mari kita ikuti jadwal tanam. Kalau sudah ada jadwal tanam, kita sudah sepakati, ayo kita turun rame-rame melakukan apa yang kita sudah sepakati. Supaya tidak sesuai dengan, supaya sesuai dengan jalur tanam yang sudah disepakati. Dan ketiga, kepada petani yaitu, mari kita memanfaatkan bantuan ini secara maksimal. Bantuan pemerintah, baik itu pupuk bersubsidi, karena pupuk bersubsidi itu adalah pupuk dalam pengawasan, harus betul-betul dimanfaatkan secara maksimal. Yang betul-betul yang berhak menerima sesuai dengan RDKK. Itu terutama, begitu pun juga benih, betul-betul ditanam yang sudah mendapat bantuan, baik itu benih apa padi maupun benih jagung dan lain-lainnya. Begitu pun juga bantuan-bantuan apa arsintan. Saya minta kepada teman-teman petani harus betul-betul dimanfaatkan dan dirawat dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi daripada itu. Begitupun juga irigasi apa baik itu pompanisasi yang disampaikan tadi Pak Kapten Roy itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal karena padi itu butuh air yang untuk melakukan budidaya padi. Itu demikian Pak.
0: Baik, terima kasih. Ke Pak Kompol Nirman, silakan Pak.
2: Terima kasih. Jadi dari kami mungkin yang pertama, saya berharap kepada rekan-rekan dari seluruh unsur terkait dalam rangka mendukung ketahanan pangan ini, mari kita sama-sama bekerja, sama-sama berkoordinasi, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Kemudian yang berikut, bagi kelompok Bapak Ibu kelompok tani yang mengalami kendala terkait dengan penanaman jagung, baik itu dari penyiapan lahan, pemberian bibit, perawatan sampai ke panen, ketika menemui kendala, tolong, dan kami sangat berharap, pimpinan Polres sangat berharap dari Bapak Ibu kelompok tani bisa berkonsultasi, berkoordinasi dengan Babin Kamtimas kami yang ada di desa-desa. Kemudian yang terakhir, saya berharap kepada seluruh Bapak Ibu kelompok tani yang ada di Kabupaten Tolitoli, jika menemukan penyalahgunaan pemberian bantuan dari pemerintah ke masyarakat, dalam hal ini tidak tepat sasaran, tolong dilaporkan, karena itu bisa mempengaruhi program yang sementara kita galakan ini. Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Pak Kompol Nirman Jamali selaku Kabak Sumda Polres Tolitoli yang telah hadir, untuk Pak Kapten Roy selaku Kepala Staf Kodim yang telah hadir, dan juga untuk Pak Arsad, dan untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan dan juga bergabung bersama kami, dengan harapan topik kita sinergitas TNI Polri dan pemerintah daerah mewujudkan ketahanan pangan dapat kita dukung bersama, tentunya juga para petani untuk selalu proaktif dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk menanam berbagai tanaman, apalagi dengan peluang saat ini yang terus dibuka oleh pemerintah, termasuk salah satunya adalah peluang di sektor MBG. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih untuk Anda semua, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas di hari ini, dan tentunya sukses selalu.
4: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, Toli-Toli siang menemani Anda siang hari ini. Pendengar, Nirwana bersama Gigi Band telah hadir mengawali jumpa kita untuk hari ini. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas rutinitas yang tengah Anda jalani. Saat ini pukul 10:17 waktu Indonesia Tengah. Tentunya selain dengan informasi juga lagu-lagu penyemangat aktivitas Anda hari ini akan kami persembahkan. Seperti yang berikut ini pendengar, informasi dilansir dari rri.co.id. Kali ini mengenai OJK Perkuat Integritas Generasi Muda lewat Kuliah Umum di PKN STAN. Kami lansir dari rri.co.id. Dari Tangerang Selatan dilaporkan, Otoritas Jasa Keuangan OJK menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan integritas dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Hal tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan transformasi digital dan meningkatnya kompleks aktivitas risiko. Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Watimena pada kuliah umum di Politeknik Keuangan Negara Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari roadshow governasi OJK yang menyasar generasi muda di berbagai daerah. Transformasi digital menurutnya menghadirkan peluang sekaligus meningkatkan risiko teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis. Kondisi tersebut menuntut lembaga keuangan memiliki sistem tata kelola yang semakin adaptif. Sophia menambahkan, tata kelola yang efektif maupun mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan serta dapat mendorong akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kuliah umum tersebut diikuti lebih dari 600 mahasiswa secara luring dan daring. OJK berharap kegiatan itu memperkuat karakter generasi muda yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi etika dalam sektor jasa keuangan. Itulah satu informasi yang kami persembahkan untuk Anda. Kali ini ada Dinda di mana?

Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Dengan kata lain, target tersebut diharapkan tercapai sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Menkes mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin. Namun, baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Sedangkan bahan baku vaksin masih diimpor dari luar negeri untuk kemudian dikemas menjadi produk jadi di Indonesia. Menkes menekankan Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri. Negara ini juga perlu menguasai teknologi produksi vaksin modern, termasuk viral vector dan mRNA. Meski begitu, pendengar, Menkes merasa optimis pengembangan vaksin tidak harus memakan waktu hingga satu dekade. Menurutnya, pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan inovasi vaksin dapat dilakukan dalam waktu jauh lebih singkat. Kementerian Kesehatan tengah menggandeng sejumlah pihak mempercepat riset pengembangan serta transfer teknologi produksi vaksin. Di antaranya Badan Riset dan Inovasi Nasional PT Bio Farma dan lainnya. Menurut Menteri Kesehatan, hasil riset harus menjadi produk bermanfaat yang mampu menyelamatkan masyarakat, bukan sekedar publikasi ilmiah. Itulah satu informasi terkait Menkes targetkan Indonesia kuasai produk 15 antigen vaksin sebelum 2029 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti, saya Emy Darmoswito akan menemani Anda.

Oke, kita beralih ke informasi lainnya pendengar, masih kami lansir dari rri.co.id. Yang satu ini tapi sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu berikut.

Baik pendengar, kali ini informasi dilansir dari rri.co.id kembali. Ombudsman RI mencatat sejumlah temuan yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Temuan tersebut mencakup proses rekrutmen petugas haji, persoalan jemaah yang gagal berangkat, hingga fasilitas di asrama haji Embarkasi Batam. Anggota Ombudsman RI Nusron Joher mengatakan, salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah transparansi rekrutmen petugas haji. Ombudsman menemukan dugaan penundaan berlarut dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait proses seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi. Selain itu, Ombudsman juga menerima pengaduan dari masyarakat mengenai jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Menurut Nuzran, persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Dan pendengar, temuan lain berkaitan dengan fasilitas di asrama haji Embarkasi Batam. Ombudsman menemukan sejumlah toilet dan kamar mandi tidak berfungsi secara optimal sehingga menyebabkan antrian panjang dan mengurangi kenyamanan calon jemaah sebelum keberangkatan. Nusran menjelaskan seluruh temuan lapor lapangan beserta hasil analisis dari posko pengaduan masih disusun secara komprehensif. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Menteri Haji dan Umroh sebagai bahan evaluasi guna memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang. Dan juga informasi lainnya bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: kau beli baju harayamu.
1: Udahlah, banyak dua setel. Sepatumu?
0: Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Baik, Pro 1 RRI Tolitoli masih bersama Anda pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita akan bersama dalam Cek Fakta. Tetap bersama Pro 1 RRI Tolitoli.
1: Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari termbackhoax.id. Tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Cek fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena Apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya klaim dengan narasi bahwa fenomena Apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin menjelaskan, udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Apelion, tetapi karena dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli. Baik, cek fakta selanjutnya, pendengar, beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlalu kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buat atau AI. Yang terakhir, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi bahwa nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman International Monetary Fund. Faktanya, klaim dengan narasi ini, dengan narasi nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman IMF adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, tidak ada kaitannya antara pelemahan rupiah dan keputusan pemerintah menolak tawaran pinjaman IMF. Pelemahan nilai rupiah saat ini terjadi akibat kombinasi dari berbagai macam faktor, termasuk konflik di Timur Tengah dan juga tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang tinggi. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, saat ini pukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami hingga kebersamaan kita pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
3: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
5: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
3: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
5: Tapi... aku...
6: Beranilah berbicara daripada menderita.
7: Yeay, sampai rumah.
8: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
7: Taruh di box pakaian kotor.
8: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
7: Bak air ditutup lagi.
8: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
7: demam berdarah dan malaria.
8: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
7: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
9: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
10: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
11: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
12: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Baik, itulah ruang baru Versa telah hadir dan tentunya masih dengan lagu-lagu serta informasi yang kami lansir dari rri.go.id. Dan pendengar yang saat ini tengah melakukan berbagai aktivitas, semoga sukses. Sukses Anda tentunya juga menjadi sukses keluarga. Ketika Anda sukses, banyak orang yang juga akan bergembira atas kesuksesan yang Anda raih. Baik, kita ke informasi kali ini mengenai Kapolri tinjau inovasi pupuk batubara lepas distribusi 80 ton untuk petani Riau. Kami lansir dari rri.co.id, pendengar. Dari Kampar dilaporkan, Kapolri meninjau operasional pabrik pupuk batubara PT Bursa Tani Futura Andita di Kabupaten Kampar Riau. Peninjauan dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui inovasi sektor pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyaksikan penyerahan bantuan pupuk batubara kepada 5 kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut menjadi bagian sinergi Polri bersama PT Bursa Tani Futura Andita mendukung produktivitas pertanian. Itu yang kami lansir dari rri.co.id. Kami akan kembali tentunya setelah sebuah lagu berikut ini.

Baik, Pro 1 RRI Toli-Toli masih bersama Anda lewat lagu-lagu dan informasi. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini tentunya juga bisa menjadi motivasi untuk Anda. Selain lagu-lagu yang bisa menghibur, bisa menyemangati, ada juga informasi-informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak lagi, silahkan Anda membuka laman kami rri.co.id. Baik, kita ke informasi berikut, pendengar. Tanggal 9 Juli diperingati sebagai sejumlah momen penting di Indonesia maupun di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah, kemudian teknologi, perjalanan kemerdekaan suatu bangsa. Dan pendengar, melansir dari National Today, tanggal 9 Juli juga diwarnai sejumlah peringatan internasional selain Hari Kemerdekaan Argentina. Sementara di Indonesia, tanggal ini dikenal sebagai Hari Satelit Palapa yang menandai peluncuran satelit komunikasi pertama di Indonesia. Nah, pendengar, Hari Satelit Palapa diperingati setiap 9 Juli untuk mengenang peluncuran satelit komunikasi pertama milik Indonesia. Satelit tersebut diluncurkan pada 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. Peluncuran satelit Palapa menjadi tonggak penting perkembangan telekomunikasi nasional. Kehadirannya memungkinkan komunikasi antar daerah berlangsung lebih cepat meski dipisahkan kondisi geografis kepulauan. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diikrarkan Majapahit Gajah Mada pada masa Majapahit. Nama tersebut melambungkan semangat mempersatukan Nusantara melalui kemajuan teknologi dan komunikasi. Setelah diluncurkan, satelit membutuhkan sekitar 5 hari untuk mencapai orbit operasionalnya, pendengar. Pengendalian satelit kemudian dilakukan melalui stasiun bumi Cibinong, Jawa Barat. Nah, selain diperingati sebagai Hari Satelit Palapa, ada juga peringatan-peringatan di luar negeri ya, pendengar, pada 9 Juli ini. Kira-kira peringatan apa saja? Kami akan informasikan ke ruang dengar Anda setelah kita dengarkan lagu berikut ini.

doa pendengar. Kita ke informasi lainnya, tentunya masih di program satu ya untuk siang hari ini. Baik, kali ini masih mengenai tanggal 9 Juli yang ada beberapa peringatan di Indonesia diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Kemudian di belahan dunia lain ada Hari Kemerdekaan Argentina, pendengar ya. Nah, ini Argentina yang lagi naik daun nih karena Piala Dunia FIFA 2026 ini. Baik, Argentina memperingati Hari Kemerdekaan setiap 9 Juli sejak berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol pada 1816. Momentum tersebut menjadi tonggak berdirinya negara Argentina modern. Kemerdekaan Argentina diawali gejolak politik di Eropa akibat invasi Napoleon ke Spanyol. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya pemerintahan otonom di Buenos Aires pada 1810. 6 tahun kemudian Kongres Tucuman menegaskan mengesahkan deklarasi kemerdekaan melalui pemungutan suara. Keputusan tersebut menandai lahirnya negara Argentina yang merdeka dari kekuasaan Spanyol. Kemudian ada Fashion Day, pendengar ya. Ini melansir dari National Today. Fashion Day juga diperingati setiap 9 Juli di berbagai negara. Peringatan ini menjadi ajakan menghargai kreativitas, ekspresi diri, dan perkembangan dunia mode. Masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengenakan pakaian favorit maupun mendukung karya perancang busana lokal. Hari ini juga menjadi peringatan bahwa fashion merupakan bagian dari identitas budaya. Nah, yang terakhir ada National Sugar Cookies Day. Nah, tanggal 9 diperingati sebagai National Sugar Cookies Day, terutama di Amerika Serikat. Peringatan ini didedikasikan untuk mengenalkan kue gula yang telah menjadi bagian tradisi kuliner setempat. Sugar cookies dikenal memiliki cita rasa sederhana dengan tekstur renyah dan lembut. Kue tersebut kerap dihiasi beragam warna saat perayaan maupun acara keluarga. Itulah informasinya untuk Anda hari ini, dan tetap semangat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli di sela-sela aktivitas Anda. Apa kabar untuk kabak hukum untuk Bapak Dr. Mulyadi? Salam bahagia selalu dan tentunya tetap sehat dan bahagia. Kali ini ada lagu dari Tommy J. Pisa, pendengar ya, di sini di batas kota ini. Selamat siang dan semoga Anda terhibur dengan lagu yang berikut ini. Karena cuaca Toli-Toli hari ini begitu panas, jangan lupa konsumsi air putih, air mineral supaya kita tidak dehidrasi.

Bintang Kehidupan bersama Nike Ardila, almarhum Nike Ardila. Semoga Anda berbahagia lewat lagu yang baru saja mengalun pendengar. Dan baik, kali ini ada satu informasi kita di Kita Indonesia pendengar ya. Sehingga informasi kali ini terkait dengan batik sebagai identitas bangsa. Pendengar, batik bukan sekedar kain bergambar indah, ia adalah bahasa simbolik yang mencerminkan jiwa, sejarah, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 2 Oktober 2009, batik ini tidak hanya dikenal sebagai karya seni, tetapi juga sebagai identitas bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai suku dan daerah. Setiap motif batik menyimpan cerita dan makna mendalam, mulai dari nasihat kehidupan, simbol keagungan, hingga cerminan hubungan manusia dengan alam dan sang pencipta. Baik, pendengar, kata batik berasal dari bahasa Jawa amba yang berarti menulis dan titik yang berarti titik. Proses pembuatan membatik memang berawal dari teknik menulis titik dan garis menggunakan malam atau lilin panas di atas kain. Sejak abad ke-13, batik telah berkembang di berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Jogja, Surakarta, dan juga Pekalongan serta Cirebon. Awalnya, batik hanya digunakan di lingkungan keraton dan bangsawan sebagai simbol status sosial. Motifnya pun tidak sembarangan, hanya kalangan tertentu yang boleh mengenakan motif-motif khusus seperti parang rusak, kawung, dan sido mukti. Namun seiring waktu, seni membatik menyebar ke masyarakat luas dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Batik adalah lebih dari sekedar kain tradisional, ia adalah filosofi hidup, karya seni, dan simbol identitas bangsa Indonesia. Setiap motif mengandung nilai luhur yang relevan hingga kini, kesabaran, keindahan, kesatuan, dan keikhlasan. Menjaga batik berarti menjaga warisan budaya bangsa, menghormati leluhur, dan memperkokoh jati diri Indonesia di mata dunia. Mari kita bangga mengenakan batik bukan hanya pada Hari Batik Nasional, tetapi setiap hari, karena di setiap guratan batik terpahat kisah abadi tentang cinta budaya dan kebangsaan. Baik pendengar, sudah berapa banyakkah koleksi batik di lemari Anda? Ya, kita dengarkan lagu berikut ini. Sementara jarum jam terus melaju pendengar ya. Sudah pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan paksa rindu.

0: Pendengar, akhirnya tuntas sudah. Saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli Pagi hingga siang ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dan informasi juga telah menemani Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah sekaligus menuntaskan kebersamaan kita hari ini. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak Timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 Timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama apa pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar, untuk hari ini sambil menikmati suasana siang yang begitu cerah untuk kawasan Kota Cengkeh. Nah, biar suasananya adem, ayo gabung dulu di Zona Musik Indonesia. Kita langsung menyapa, ada penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Waalaikumsalam, dengan Zona Musik Indonesia, Mbak Ni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Ni.
0: Iya, Mbak Fatima, apa kabarnya Ogomoli hari ini secara kabinuang, kah?
1: Iya, lagi panas ini, Mbak Ni, cerah.
0: Cuaca ya. Panas beberapa hari ini, tidak ada turun hujan ya?
1: Iya Mbak.
0: Iya, tapi hati adem terus dong.
1: Alhamdulillah. Cerah iya. Terus hati Mbak.
0: Oke, baik. Mbak Fatima mau request lagu apa siangnya?
1: Lagunya Didi Dore, Penyesalan Mbak.
0: Penyesalan, memang pernah menyesal ya dalam kehidupan?
1: Oh, sering sekali saya menyesal Mbak.
0: Sering sekali ya?
1: Iya.
0: Iya. Kenapa menyesal? Apa yang sudah dipilih salah sampai menyesal?
1: Iya, banyak yang bikin menyesal. Ini biasa kalau kita berbuat salah, baru kita menyesal. Tapi itu patut mengatakan, tidak ada penyesalan terjadi dari depan, pasti dari belakang. Teman,
0: iya. Jadi. Kalau dari depan kan antrian namanya.
1: Itulah.
0: Oke, okay, nanti kita coba cek dulu sebentar ya.
1: Iya Mbak Ani.
0: Lagunya buat siapa?
1: Ada Bunda Ama. Bagaimana sudah kabar Bunda Ama? Apakah sudah sehat?
0: Oh, lagi kurang sehat ada, ya?
1: Iya, ada operasi mata aja kemarin Mbak Ani.
0: Oh iya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Semuanya sehat-sehat lagi. Bisa ketemu lagi ya.
1: Amin. Ada Pak Hamid, bagaimana sudah kabar? Apa juga sudah sehat ini? Ada Abdul Rahim di Kota Kertanegara, ada Haja Eli Adin, ada Ahmad Gunawan, Hamsa dan Rusdi di Kampung Buol, Ani dan Sumanti di Malangga, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, Sawal, Nuriman, Gebi, Rahma, dan semua-semuanya tanpa terkecuali Mbak Ani sehat bersama keluarga. Sehat bersama keluarga, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung hari ini. Bahagia selalu. Dan kita berikan juga kesempatan kepada penelpon lainnya yang ingin bergabung sambil menikmati suasana siang ya. Kita langsung menyapa lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Gebi JE.
0: Oh, Mbak Gebi JE. Aduh, lupa suaranya ini Mbak Gebi. Apa kabarnya?
2: Merecek deh, kan?
0: Iya, sudah selesai memasak atau sudah selesai makan?
2: Sudah makan.
0: Sudah memakan, alhamdulillah ya. Oke, baik. Mbak Gebi hari
2: kalau
0: ini.
2: Kalau Mbak Ani?
0: Iya, ini baru tadi selesai makan, baru ke kantor. Oke deh, baik. Hari ini mau ikutan lagu apa ini Mbak Gebi?
2: Lagunya Ungu, Andai Ku Tahu.
0: Iya, Andai Ku Tahu apa memangnya? Tahu apa?
2: Tahu banget siaran.
0: Oh, tahu dong pastinya ya. Oke, lagunya buat siapa nih Mbak Gebi? Silakan.
2: Ada Fatima tadi, ada Bunda Ama, sudah sehat Miga.
0: Iya.
2: Dengan siara. Ada Marna di Tambun, ada Winarto, ada Roy di Tinggi, Sumanti, Arganti, semua-semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Depannya matian buat Mbak Ani, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Ani, Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Mbak Gebi di Lalos juga sudah ikutan bergabung ya. Semoga harinya menyenangkan dan yang pasti hari ini banyak hal-hal yang membuat kehidupan kita menjadi lebih indah dan juga berwarna. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani.
2: channel musik Indonesia.
0: Terima kasih. Siapa di mana?
2: Mbak Masni, Mbak Ani, di Nalu.
0: Mbak Masni di Nalu. Apa kabar Mbak Masni? Nalu hari ini. Oh iya, oke. Baik, Mbak Masni di mana tadi Mbak Masni? Di Nalu, lagi di Nalu.
2: Di Nalu, di Nalu Mbak.
0: Lagi buat apa di Nalu ini? Kok biasanya kan bukan di Nalu ya?
2: Di sini aja biasa kan sekitar lagi sore ada kerja di sini Mbak.
0: Oh, lagi kerja. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Kerja apa di sana?
2: Lagi cari dolar.
0: Cari dolar, alhamdulillah. Mudah-mudahan dolarnya banyak yang nempel ini ya.
2: Iya Mbak, amin.
0: Amin. Oke, okay, baik. Mau ikutan lagu apa ini Mbak Masni?
2: Lagunya Sehari Ini Jangan Memilih Aku.
0: Jangan Memilih Aku ya, nanti kita coba cek dulu. Lagunya buat siapa?
2: Ada Pati Mata Adi, ada Seni, ada Rahma, ada juga Lini, ada Bunda Ama, semoga cepat sehat. Sebani, selamat bertugas. Terima kasih, Bani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi kejar dolar ya, kejar rupiah, mudah-mudahan hari ini semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam Mbak Ani dari Bunda Ama.
0: Bunda Ama, apa kabarnya Bunda? Katanya lagi kurang sehat ya?
3: Sudah keluar tadi.
0: Oh,
3: Mbak
0: sudah keluar. Iya, apanya yang dioperasi nih Bunda? Matanya lagi ya?
3: Mata sebelah kanan Mbak Ani, soalnya kan tidak sama lagi dengan sebelah kiri.
0: Oh, begitu ya. Iya, jadi sekarang sudah agak baikan Bunda ya, sudah pasca operasi. Alhamdulillah, semangat, mudah-mudahan ini proses penyembuhannya bisa cepat ya Bunda, bisa sehat juga. Oke, biar makin sembuh ya, cepat sembuh. Ini mau ikutan lagu apa ini Bunda Ama?
3: Ikutan sama Gebi saja Mbak.
0: Ikutan sama Mbak Gebi ya. Oke deh, baik. Lagunya buat siapa Bunda?
3: Siapa yang sudah mendoakan saya? Terima kasih ada Gebi, ada ada Semanti, ada Fatima, ada Haryanti, pokoknya terima kasih terkecuali Mbak Ani.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Ani semangat yang terus saya sampai
0: ke rumah. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Bunda Ama yang juga sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan harinya menyenangkan, bisa terhibur ya, dan yang pasti hari ini juga bisa semakin lebih ceria lah ya. Beberapa lagu-lagu yang sudah direquest lebih awal nanti kita lagunya bisa ikutan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Bu Ani.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Ya, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
4: Dengan Winarto di Buntuna ini, Lomba. Bu
0: Winarto, Buntuna apa kabarnya, Bu Winarto?
4: Alhamdulillah, lagi kepanasan orang di sini, Bu Ani.
0: Lagi kepanasan. Yang penting bukan hatinya Bu Winarto dong yang panas, ya?
4: Iya.
0: Iya, pokoknya tetap semangat. Apalagi kalau kerjanya banyak, semangat dong, ya?
4: Iya.
0: Iya, dengar Erarih biar semangat terus. Oke, Bu Winarto, kita lagunya ikutan boleh ya dengan yang sudah direkam?
4: Iya, ikutan aja lama lagunya, Bu Ani.
0: Oke deh, baik.
4: Menyapa buat Mbak Gebi tadi, terima kasih atas sapaannya. Lanjut sama ada Bunda Ama tadi, ada para masih ada di tenda sana, ada Haryanti, Lois, ya semua pendengar plus satu di mana aja berada. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat buat Mbak Ani, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang sudah ikutan bergabung hari ini, melewati harinya mudah-mudahan bisa terhibur ya. Dan yang pasti juga hari ini semuanya apa yang direncanakan, semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Oke, kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan T2000.
0: Iya, Pak Tamrin Timumun, apa kabarnya Pak Tamrin?
5: Betul sekali, sehat Mbak Ani.
0: Sehat, oke. Pak Tamrin lagi buat apa ini di Buol?
5: Ah, lagi kerja.
0: Oh, lagi
5: habis
0: kerja.
5: Pulang kerja.
0: Habis pulang kerja, dari kebun ya dikerjainnya nih?
5: Dari kebun, Mbak Ani.
0: Dari kebun. Sudah panen belum ini alpukatnya nih? Aduh, rindu pokoknya kalau buat alpukat ini jus alpukatnya Pak Tamrin. Nanti kalau Ani kebul pokoknya harus dapat jatah lagi nih ya.
5: Insya Allah Mbak Ani mau kebul.
0: Amin.
5: Ada alpukat.
0: Iya, baik.
5: Sementara Mbak Buah.
0: Sementara Mbak Buah. Baik, Pak Tamrin hari ini mau kita lagunya ikutan dengan yang sudah terformat lebih awal Pak Tamrin ya.
5: Iya Mbak.
0: Iya, oke. Baik, mau menyapa buat siapa Pak Tamrin? Silahkan.
5: Buat menyapa buat Mbak Wiga, Mbak Bunda Lara, mm-hmm. ada Bunda Fatima, mm-hmm. ada Bunda Rahma di Lakatan, ada Pak Idris, mm-hmm. ada semua-semua jawab penggemar RRI Toli-Toli.
0: Oke.
5: Terutama buat Mbak Anies, semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Amin. Mudah-mudahan ya, ketemu lagi di RRI Bol. Terima kasih Mbak Anies.
0: Terima kasih kembali untuk pendengar kita yang sudah ikutan bergabung ya untuk hari ini. Sehat selalu semuanya ya, dan mudah-mudahan juga bisa bahagia dengan hadirnya RRI. Kita lanjut menyapa lagi, halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
6: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ani.
0: Iya, dengan pendengar kita dari Buol juga ini suaranya ya.
6: Iya, betul sekali Mbak Ani, dengan iya. Pasha di Buol.
0: Iya, Pasha apa kabar Buol hari ini?
6: Alhamdulillah sehat, baik. Iya. Apa namanya, cuaca lagi panas juga di sini Mbak Ani.
0: Iya, lagi panas, yang penting bukan hatinya Pasha yang lagi panas-panas, adem terus, habis karaoke ya.
6: Iya Mbak Ani.
0: Oke, Buol sama dengan Toli-Toli kok Pak, ini Toli-Toli juga panas luar biasa.
6: Iya Mbak Ani.
0: Yang penting kita semuanya sehat Pak ya.
6: Amin, insyaallah.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Syah di Buol, kita lagunya ikutan ya dengan format lebih awal tadi sama bunda-bunda kita ya. Ada
6: siap, Mbak Ani, siap.
0: Yang hadir. Silakan menyapa Pak Syah.
6: Iya, menyapa buat semua penggemar RRI Toli-Toli di mana saja berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan buat Mbak Ibu Ama ya yang lagi kurang sehat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Buat Mbak Ani, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini antri benar ini ya, penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana ini?
7: Di Lakatan Bunda.
0: Iya, Mbak Sherly di Lakatan. Silakan Mbak Sherly, hari ini mau menyapa buat siapa Mbak Sherly?
7: Untuk teman-teman aja, terus satu tanda terkecuali, pokoknya selamat siang.
0: Iya.
7: Untuk Mbak Ani, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi semua pendengar yang sudah ramaikan kebersamaan kita. Untuk Sona Musik Indonesia, edisi siar hari ini Kamis 9 Juli 2026.

0: Saudara, apapun pilihan kita, berharap tentunya apa yang kita pilih itu adalah sesuatu yang baik, yang sudah dipertimbangkan dengan matang, dan tidak membuat kita menyesal dengan apa yang sudah kita tempuh. Masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, lagu-lagu dari daerah Makassar kami pilihkan untuk menemani suasana siang Anda, mengingatkan Anda kembali akan begitu banyaknya ragam tradisi yang ada di daerah Makassar.

kota Makassar yang dihuni masyarakat multi etnis menyimpan beragam warisan kebudayaan dari masa lampau. Mulai dari tarian, kemudian juga manuskrip, ritus, seni pertunjukan, hingga kuliner. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya tentunya mengakui dan juga menghargai keragaman budaya masyarakat Makassar. Nah, pendengar, kalau di Makassar itu ada tari Pakarena. Nah, tari Pakarena ini merupakan salah satu

Kemudian, pendengar, melalui tarian tersebut ada kisah legenda seorang manusia dengan penghuni langit, entah dewa ataupun juga bidadari kayangan, yang memberikan pelajaran kepada manusia tentang cara bertahan hidup di muka bumi. Mulai dari mencari makan di hutan hingga bercocok tanam. Dan dari legenda tersebut, kemudian tumbuh kepercayaan bahwa gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh para penari merupakan ungkapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa sih saratedu.
4: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina, lagu anji tepada, tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, kalau soal jodoh, jangan dipaksakan, Pak.
1: Orang tua mana yang ingin anaknya bermasalah dalam keluarganya, Ma? Makanya kita sebagai orang tua harus selektif.
2: Ya ampun, Luna, bukan main juga ngapa cara balewat depan orang tua. Teh santai, lurus-lurus, babungkuk-bungkuk sadiki kengana.
3: Eh, apa maksudmu ini, Tia? Kok suruh saya babungkuk sedikit? Memangnya saya nenek-nenek?
2: Beh, masa kok tidak tahu kalau orang tua dulu itu dibilang bukan sembarang babungkuk. Tapi ada kan di situ diucapkan, tabe kah, permisi kah, masa kok lupa?
3: Oh iya nih, saya ingat itu. Cuma saya terkadang kalau so buru-buru, lupa batabe.
2: Janganlah seperti itu, Yuna. Karena kita kan so diajarkan dari kecil sopan santun.
3: Oke dang Mbak Bro, terima kasih sudah mau mengingatkan.
4: Tanamkan budaya tata krama sejak dini agar kita menjadi pribadi santun. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya bangsa sendiri.
5: Saudara pendengar, permainan tradisional orang Bugis dan juga Makassar ini dimainkan oleh kaum muda berupa pertunjukan kepiawaian memainkan bola dari rotan. Permainan ini sebagai hiburan dan juga penarik perhatian pada berbagai acara. Orang yang memainkan tarian ini disebut Pak Raga, sedangkan cara memainkannya disebut Mak Raga. Permainan ini pada dasarnya berangkat dari gerakan-gerakan dasar seni bela diri. Pak Raga merupakan pertunjukan permainan bola raga yang dipindahkan dengan sukacita dari kaki ke kaki, kepala ataupun juga tangan. Pertunjukan ini dimainkan dengan sukacita. Pak Raga dimainkan tidak untuk dipertandingkan, melainkan sebagai atraksi unjuk kebolehan. Umumnya pendengar dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota minimal 6 orang. Nah, selanjutnya pendengar, ada wala suji. Wala suji berasal dari kata wala yang berarti pagar atau penjaga dan suji yang artinya putri. Berupa sejenis pagar bambu dalam acara ritual yang bermotif belahan ketupat. Menurut kepercayaan klasik orang-orang Makassar bahwa terdapat sulapa apa atau 4 sisi yang menyimbolkan susunan semesta, yakni api, air, tanah, dan juga angin. Konsep segi empat pada wala suji ini berpangkal pada kebudayaan yang memandang alam raya sebagai sulapa apa. Nah, biasanya pendengar, wala suji ditempatkan pada bagian gerbang di sebuah acara perkawinan. Wala suji juga merupakan karya seni rupa anyaman yang turut menjadi sebuah karya seni rupa sebagai hiasan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Saudara pendengar, angaru dalam bahasa Makassar berarti bersumpah. Ini merupakan tradisi lisan yang dulunya merupakan ikrar yang diucapkan oleh orang-orang goa. Sebuah tradisi yang biasanya diucapkan oleh abdi kepada sang raja ataupun juga sebaliknya. Dan biasanya pendengar sebagai tubarani yang anggaru akan berlutut dengan posisi badan yang tegap. Di tangan kanannya terhunus badi. Ini menghadapkan wajah ke depan dengan kemantapan hati sebagai tanda kesetiaan. Dulu pendengar, anggaru ini dilakukan sebelum prajurit berangkat ke medan perang. Para prajurit terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah untuk mempertahankan wilayah kerajaan, membela kebenaran dan tidak akan mundur selangkah pun sebelum mengalahkan musuh yang dihadapi. Tradisi anggaru ini membakar semangat dan juga jiwa kesatria prajurit sebelum berlaga di medan perang.

Demikianlah sudah pendengar sajian lagu musik tradisional dan budaya dari daerah Makassar yang telah kami hadirkan menemani siang Anda. Semoga bisa berkenan dan saatnya kita akan jelang penyampaian berita daerah.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah siang ini.
1: Seperti rica kecil itu dari 65 turun ke 50, sedangkan rica keriting itu dari 60 turun ke 50 juga, sedangkan tomat dari 25 turun ke 20. Untuk pasar Sumolan itu ke depan mencukupi untuk masyarakat Toli-Toli.
2: Tapi saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
3: Antara kelurahan dengan dinas pendapatan itu sama saja dengan waktu kelurahan yang menagih. Justru kami pada saat ini masalah pajak itu tidak bermasalah.

0: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah Kecamatan Bawalan terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan Babin Kantipmas dalam upaya mencegah aksi balapan liar yang kerap melibatkan remaja. Dan kami akhiri informasi olahraga mengenai target Koni Buol pada perhelatan Porprov ke-10 Morowali November mendatang. Saya Maria Nirauf, inilah berita selengkapnya. Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Kabupaten Toli-Toli stabil, bahkan beberapa terpantau mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
1: Memasuki awal bulan Juli 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di pasar Susumbolan Toli-Toli stabil, bahkan beberapa harga terpantau mengalami penurunan. Pengelola pasar Susumbolan Toli-Toli, Mastang, kepada RRI menyebut harga sembako yang turun di pekan ini yakni cabai rawit, cabai keriting, dan tomat. Sementara bawang merah, bawang putih masih di harga sebelumnya Rp40-45.000 per kilogram. Menyinggung kondisi cuaca akhir-akhir ini belum berdampak pada ketersediaan stok sembako yang masuk ke pasar Susumbolan.
2: Hari ini harga sejumlah bahan pokok ada terjadi beberapa penurunan. Seperti merica kecil itu dari 65 turun ke 50. Sedangkan merica keriting itu dari 60 turun ke 50 juga. Sedangkan tomat dari 25 turun ke 20. Untuk pasar Susumbolan itu ke depan mencukupi untuk masyarakat Toli-Toli.
1: Sementara itu, Ibu Sunusi, penjual beras di pasar Susumbolan, kepada RRI menyebut untuk harga beras saat ini mulai mengalami kenaikan karena petani belum panen dan naiknya harga pembelian beras dari tingkat distributor. Dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram, saat ini beras dijual rata-rata untuk beras lokal Rp14.500 per kilogram, sementara beras Makassar Rp16.000 hingga Rp16.000 per kilogram.
3: Tahun 13 dijualkan dulu, sekarang tidak ada, sudah 14, 14 ini sudah, kalau dijualkan 14. Modal 700. Dulu ada 13, ada 13 setengah, ada 14, sekarang 14 setengah, 15. Modalnya saja Makassar, kalau dijual 16, modal juga.
1: Seperti diberitakan saat ini, Indonesia menghadapi fenomena El Nino ekstrim yang mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Namun untuk Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog, stok beras yang dimiliki saat ini relatif masih aman hingga Desember 2026 nanti.
0: Komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional terus diperkuat melalui sinergi berbagai pihak, termasuk keterlibatan TNI dan Polri dalam mendampingi para petani. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, kolaborasi tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Setiadi.
4: Saudara, pemerintah Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli menyatakan keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Sinergi lintas sektor dinilai mampu mempercepat peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas padi sawah dan jagung yang menjadi andalan masyarakat. Camat Lampasio Nyoman Martadi mengatakan aparat TNI dan Polri aktif mendampingi petani melalui pembinaan, motivasi hingga terjun langsung ke lapangan dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain Polri mendukung program penanaman jagung, TNI juga berperan dalam pengembangan padi sawah, termasuk mendukung program percetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
5: Ya, sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dinas kondisi tanaman jagung, masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi.
4: Menurut Nyoman, kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian serta TNI Polri terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petani. Saat ini, seluruh desa di Kecamatan Lampasio telah terdapat pendampingan dari TNI dan Polri. Dari 9 desa yang ada, seluruhnya mengembangkan tanaman jagung, sementara budidaya padi sawah masih terpusat di 3 desa karena tantangan hama dan resiko gagal panen yang cukup tinggi.
5: Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
4: Pemerintah Kecamatan Lampasyo berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan sehingga program ketahanan pangan nasional dapat berjalan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah tersebut.
0: Saudara, pemerintah Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, terutama perangkat daerah, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
6: Pemerintah Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, terutama perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Sekretaris Lurah Kulango, Ahmad Ahmadunua, mengatakan sinergi antara pemerintah kelurahan dan instansi terkait menjadi salah satu langkah penting mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, meskipun saat ini proses penagihan pajak sepenuhnya ditangani Dinas Pendapatan Kabupaten Buol, pemerintah kelurahan tetap berperan aktif memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar warga dapat melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
7: Biasa kalau dorang meminta tolong, jadi saya minta tolong itu dorang yang pajak yang biasa-biasa saya tagih, kayak itu. Jadi dorang bilang minta tolong, jadi saya tetap saya mintakan kasih yang mau minta tolong dorang itu pajaknya dorang, jadi saya ambilkan dorang untuk dibayarkan.
6: Sementara itu, staf Kelurahan Kulango Rosmala mengatakan, meskipun pihak Kelurahan Kulango tidak lagi melakukan penagihan secara langsung, masyarakat tetap membutuhkan pendampingan terhadap pembayaran pajak, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam melakukan transaksi.
8: Kerjasama antara kelurahan dengan dinas pendapatan itu sama saja dengan waktu kelurahan yang menagih. Justru kami pada saat ini masalah pajak itu tidak bermasalah buat kami. Baik yang dilakukan oleh penagihan oleh pemerintah kelurahan maupun dinas pendapatan langsung.
6: Untuk itu, pemerintah Kelurahan Kulango berharap meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Buol.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Kemampuan mengelola usaha menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaku UMKM dalam mempertahankan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
9: Pelaku usaha kuliner di Kabupaten Buol, Fani, terus mempertahankan usahanya yang telah dirintis sejak tahun 2005. Berbagai jenis makanan disajikan kepada pelanggan, mulai dari nasi kuning, soto, gado-gado, hingga aneka menu lainnya yang menjadi pilihan masyarakat. Selama lebih dari 2 dekade menjalankan usaha, Fani mengungkapkan bahwa bisnis kuliner membutuhkan modal yang tidak sedikit. Menurutnya, besarnya kebutuhan modal harus diimbangi dengan kemampuan mengelola usaha secara baik agar setiap pemasukan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ia menegaskan bahwa keterampilan dalam mengatur keuangan persediaan bahan baku hingga pelayanan kepada pelanggan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dengan manajemen yang baik, pelaku usaha dapat mengendalikan pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan.
10: Jadi kita jualannya ada soto, nasi kuning, gado-gado. Iya, memang kita butuh modal besar, tapi kita harus bisa memanage apa yang kita bisa dapat. Kita buka modal besar kan? Modal besar kita buka, tapi ada keuntungan juga karena kita kan butuh pengalaman, kan bunda juga jualan, bunda yang awal jualan, kita bantu-bantu sampai sekarang. Kadang sudah ada pelanggan tersendiri, kayak orang kantor datang.
9: Fani mengaku bersyukur karena memiliki kesempatan belajar langsung dari kedua orang tuanya yang juga berprofesi sebagai pedagang. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sejak dini menjadi modal berharga yang terus diterapkannya dalam mengembangkan usaha kuliner hingga saat ini.
10: Pertama-tama kita harus percaya diri, berdoa sama Allah, mudah-mudahan lancar sampai seterusnya. Jadi awal pertama jualan bunda, dulu memang masih sedikit pembeli, sampai ada yang datang beli di situ terus minta izin live. Terus di situ bunda bilang begini, ah paling tidak ada yang mau beli ini apa semua. Jadi bunda bilang begini, ah tidak ada begitu itu Fani. Saya bilang percaya diri saja bunda, ada Allah yang bantu.
9: Fani berharap usaha kuliner UMKM yang dijalankannya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat baik bagi keluarga maupun masyarakat. Ia juga berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga dapat bertahan berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
0: Pemerintah Kecamatan Bawalan terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan Babin Kantipmas dalam upaya mencegah aksi balapan liar yang melibatkan kalangan remaja. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
11: Meminimalisir aksi balapan liar di kalangan remaja, pemerintah Kecamatan Bawalan perkuat sosialisasi dan imbauan bagi warga serta meningkatkan sinergi bersama Babinsa dan Babin Kantipmas. Kasih Trantip Kecamatan Bawalan, Muhammad Isa mengatakan, pencegahan balapan liar tidak dapat dilakukan oleh aparat keamanan semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah Kecamatan, Babin Kantipmas, tokoh masyarakat, orang tua, serta para pemuda terus diperkuat. Selain meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian, pemerintah Kecamatan Bawalan juga mengajak warga untuk lebih peduli terhadap aktivitas anak-anak dan remaja, terutama pada malam hari maupun saat akhir pekan yang kerap menjadi waktu terjadinya balapan liar di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Bawalan.
12: Melalui setiap pertemuan yang dilakukan di setiap di kelurahan ataupun di kecamatan ataupun di pengajian-pengajian rutin kecamatan, itu selalu dihimbau kepada orang tua untuk selalu menjaga dan mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak ikut-ikutan untuk balapan liar. Keteraman terutama masyarakat ada di sekitar situ. Untuk anak-anak yang tidak bisanya, ya memang kan ada satu dua yang begitu. Tapi insya Allah kalau memang itu tetap kepada orang tua, tetap terus untuk menghimbau dan mendoakan anak-anaknya supaya itu tetap bisa terjaga.
11: Dijelaskan sosialisasi dan imbauan serta kerjasama yang baik dinilai efektif untuk menekan aksi balapan liar. Untuk itu ia berharap kepedulian dan kerjasama orang tua untuk meningkatkan anak-anaknya akan pentingnya keselamatan berlalu lintas serta dampak hukum yang dapat ditimbulkan akibat aksi tersebut.
12: Kalau masyarakat masih mendukung, orang tua mendukung, ya kami juga sudah menyampaikan kepada Polsek dan bekerja sama dengan beliau dan beberapa hampirkan itu beberapa motor apa.
11: Pemerintah Kecamatan Bawalan juga menghimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi pergaulan anak-anak mereka serta memastikan kendaraan bermotor tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan aksi balapan liar di wilayah Kecamatan Bawalan dapat diminimalkan.
0: Saudara, di tengah pemberlakuan efisiensi anggaran serta target masuk dalam 5 besar perolehan medali pada Porprov ke-10 Morowali, KONI Kabupaten Buol hanya akan membawa atlet berpotensi penyumbang medali pada perhelatan ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
13: Salam olahraga, saudara. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol berkomitmen hanya akan membawa atlet yang berpotensi menyumbang medali pada perhelatan ajang multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali November mendatang. Langkah tersebut ditempuh sebagai dampak adanya pemberlakuan efisiensi anggaran yang terjadi saat ini. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Buol, Dwi Yati Fahrini, saat diwawancara RRI mengungkapkan pihaknya akan membiayai atlet Kabupaten Buol yang berada di luar daerah untuk kembali ke Kabupaten Buol dalam rangka memperkuat daerah itu di ajang Porprov. Atlet yang ditarik ke Kabupaten Buol merupakan atlet yang berprestasi dan pernah menyumbangkan medali emas bagi daerah itu serta merupakan putra asli daerah. Hal itu dimaksudkan agar target yang dibebankan masuk dalam posisi 5 besar perolehan medali dapat tercapai secara maksimal. Namun diakui dengan adanya efisiensi anggaran, jumlah cabang olahraga maupun atlet yang akan dibawa ke Morowali juga menjadi terbatas.
14: Karena pertimbangan itu, ini kan banyak, kita ada total di Buol ini ada kurang lebih 30 ya, tambah yang baru itu 27 sampai 30 cabor. Tapi kan tetap yang dipertandingkan juga tidak semua ya di Porprov. Nah, betul. Adapun dari 27 cabor yang dipertandingkan, itu kita hanya kurang lebih yang terdata saat ini itu sekitar 23 cabor. Nah, itu belum tentu juga berangkat.
13: Meski saat ini terdata kurang lebih 32 cabang olahraga yang bernaung di bawah bendera KONI Kabupaten Buol, namun cabang yang diberangkatkan jumlahnya tidak sama dengan yang terdaftar di KONI Buol. Hal itu didasari atas kemampuan atlet yang ada di masing-masing cabang olahraga, sehingga akan berdampak secara langsung terhadap jumlah cabang maupun atlet yang diterjunkan pada Porprov kali ini.
14: Memutus itu sekarang. Okay. Kita bersihkan itu sesuai instruksi Pak Ketum, sehingga ini akan menyusut lagi nih jumlahnya. Cuma ya itu kita harapkan betul-betul yang dibawa ini yang berpotensi. Jadi sampai sekarang tantangannya KONI ini adalah bagaimana betul-betul menentukan yang mau dibawa ini, itu dia, itu kan tidak gampang ya. Mau menimbang-menimbang ini tidak gampang yang mana yang mau dibawa. Cuma ya, kita kembalikan, selalu kita buka komunikasi sama cabur.
13: Meski telah melakukan pendataan terhadap cabang olahraga, namun sejauh ini belum ada finalisasi terkait jumlah cabang olahraga yang akan diboyong ke Porpor Purwali. Selain mendata, KONI juga tengah melakukan inventarisir terhadap cabur yang dipastikan akan berangkat, sebab sebelumnya akan dilakukan TC terhadap atlet yang akan berjuang pada Porprov 10 Morowali untuk kabupaten berjuluk Kota Berkabul.
0: Saudara, informasi olahraga yang baru saja dilaporkan reporter Ahmad Mukada sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Simak terus informasi menarik lainnya di laman resmi rri.co.id. Saya Mariani Rauf bersama rekan operator Sela menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, pendengar masih terus bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda pecinta dangdut, yuk kita joget bareng. Sore hari ini kebersamaan kita hingga jelang pukul 16. Nah,

0: hujan di malam minggu. Tapi itu cuma lagu ya. Malam minggunya masih besok ya. Wah, besok apa lusa? Lusa ya. Jadi yang sudah janjian mau malam mingguan, sudah buat planning mau kemana, waduh, mudah-mudahan tidak hujan. Jadi janjiannya aman ya. Oke, bagi Anda yang ingin ikutan gabung, ramaikan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Yuk ikutan joget. Yang punya pantun mau senggol-senggolan juga biar makin asik, silakan gabung. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Ani.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Iya, Mbak, kabar Mbak Fatima? Saya pikir sudah tidur ini. Belum tidur ya?
1: Belum tidur, Mbak Ani.
0: Iya, atau memang tidak terbiasa tidur ini?
1: Bukan tidak terbiasa tidur, senang kalau tidur siang, tapi mau di apa, ada cucu ini rewel sekali, mengganggu.
0: Ada cucu, waduh, alhamdulillah. Iya. Senangnya sudah punya cucu, Ani mau juga nanti umur panjang bisa dapat cucu seperti Mbak Fatima ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin, insya Allah punya cucu juga masih.
0: Iya, jadi oma ya. Oke, baik, mau dangdutan apa ini biar makin asik sorenya?
1: Lagunya Mana Ku Percaya, Hana Pertiwi, Mbak Ani.
0: Mana Ku Percaya, ah.
1: Percaya, ya. Ah.
0: Iya, betul. Memangnya ada yang suka ingkar janji ya?
1: Sering juga terjadi, Mbak Ani. Mana Ku Percaya.
0: Oh, begitu.
1: Kebanyakan ini sudah dipercaya. Pas dipercaya, dinalaikan kepercayaannya, Mbak Ani. Jadi itu lagi.
0: Iya, jadi janji palsu dong, ya. Hilang kepercayaan kalau begitu ya.
1: Itulah, ada lagunya Jambu, janji palsu.
0: Oke lah, senggol dong lagunya buat siapa ini?
1: Ada Winarto, ada Pak Rafid, ada Hamsa dan Rusi di Kampung Buol, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, Sawal, Nur Iman, Ani dan Sumanti di Malangga. Iya. Gebi, ada Mas nih, Pahrawi di Sinigi. Okay. Ada Mas Yara dan semua tanpa terkecuali. Iya. Gebi mana? Cepat masuk Gebi. Iya. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, deh, baik. Terima kasih ya untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung hari ini, sudah ramaikan kebersamaan kita, menikmati suasana yang begitu bahagia. Dan next kita langsung sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pro Dangdut, selamat adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa gerangan hari ini?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Mbak Maya di Gorontalo, jauh betul ini Gorontalo. Apa kabar Gorontalo, Mbak Maya?
2: Alhamdulillah, kalau kabar baik cuaca, alhamdulillah semalam hujan, tapi nggak begitu deras.
0: Semalam hujan, jadi sudah ada hawa-hawa dinginnya begitu ya?
2: Iya, ada hawa-hawa dinginnya, iya.
0: Oke lah, baik. Lagi buat apa sekarang ini Mbak Maya?
2: Lagi nyantai aja dengerin.
0: Santai aja, denger lagu-lagu dangdutan. Oke, biar makin asik santainya, mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Cici Paramida yang judulnya RT 5 RW 3.
0: Wah, nanti kita coba cari dulu ya, Cici Paramida. Iya. Lagunya buat siapa memang? Silakan.
2: Menyapa pertama dulu buat Mbak yang lagi beraktivitas sesuai dengan segala aktivitasnya. Saya selalu juga bareng keluarga tercinta. Menyarobal alamin. Terus buat Bunda Ama, kalau nggak saya dengar beliau lagi masuk rumah.
0: Iya. Iya. Betul. Moga habis operasi.
2: Semoga diangkat oleh Allah penyakit beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan diberikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat Ibu Fatima, ada Mbak Semanti, Bunda Clara, Mbak Gedi, Pak Samsu juga, Pak Susbin Panasu, Mbak Purnama Sari. Terus buat Umar Adin, Mbak Masya, Pak Rasid juga, Ibu Nia, Ibu Dinda Anugrah, Pak Pasa, Pak Roy, Ibu Nurmin, Pak Amsu juga, Pak Loi, Bung Roy, dan seluruh fans Prosatria di Tosoli. Santun sore aja semuanya, insya Allah dan selalu, dan senang dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin.
2: Maaf banget enggak bisa disebut satu persatu.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Bunda Ama, harus banyak istirahat ya.
3: Istirahat Mbak Ani di samping dengar
0: Bunda. Oke deh, baik. Bagaimana habis dioperasi matanya ini Bunda?
3: Ya alhamdulillah Mbak Ami sudah mendingan daripada yang bertemu Mbak Ami.
0: Iya.
3: Sudah bisa lihat juga lihat orang Mbak Ami tetap
0: berada. Kalau yang kemarin-kemarin kabur ya?
3: Iya kabur Mbak Ami. Sekarang sudah dua-dua agak terang Mbak Ami.
0: Alhamdulillah. Apalagi kalau lihat Ani tambah terang nantinya.
3: Ya. Jelas sekali sudah.
0: Lihat Ani sama yang merah-merah, waduh terang berderang itu Bunda ya.
3: Iya, langsung terang dengan warna hijaunya.
0: Oke, baik Bunda Ama mau request lagu apa ini biar makin asik sorenya?
3: Menggapai Matahari Roma Irama.
0: Menggapai Matahari. Nanti kita coba cek dulu ya, lagunya buat siapa ini?
3: Supaya semua tempat terbuka Bunda Ami dan
0: Aduh, ayamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita Bunda Ama yang juga sudah bergabung hari ini. Makin sehat pastinya ya, bisa cepat pulih pasca operasi dan mudah-mudahan semuanya akan diberikan kekuatan. Oke, kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana gerangan hari ini?
3: Ibu Nur Aini di Kabetan, Mbak Ani.
0: Ibu Nur Aini, kalau Kabetan bagaimana kabarnya hari ini?
3: Panas terang.
0: Panas, sama di Toli-Toli juga Bunda dari pagi. Pagi-pagi sih mendung ya. Setelah jam 8, waduh panasnya luar biasa.
3: Iya.
0: Oke deh. Baik, hari ini mau ikutan lagu apa ini Bunda Nur Aini?
3: Ini set.
0: Megi Z, apa itu?
3: Ingat waktu susah.
0: Ingat waktu susah. Nanti kita coba cek dulu ya. Lagunya memangnya ya. Buat siapa Bunda? Pernah susah
3: Bunda
0: juga ya.
3: Bunda tadi, semoga cepat sembuh matanya. Ada juga Maya di Rontaro.
0: Iya.
3: Ada juga Gary, terima kasih kapannya jadi. Ada juga Masmu. Pokoknya ada semua-semuanya yang pergi nonton, ada yang tidur. Mbak Ani, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita yang sudah ikutan gabung, kita sebelum menyapa lagi pendengar lainnya di Pro Dangdut, kita mau joget dulu. Tetap bersama kami. Dangdut adalah kita.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang kembali mau ikutan gabung, ramaikan suasana kita. Silahkan Ani tunggu ya. Baik, langsung ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, pendengar kita dari Lalos.
1: Iya, tajam.
0: Iya, saya kira sudah tidur ini Mbak Gaby, belum ya?
1: Belum tidur, Mbak Ani.
0: Belum tidur, lagi melamun.
1: Ya. Dengar Mbak Ani,
0: siaran. Oke lah. Baik, Mbak Gaby mau ikutan lagu apa sorenya?
1: Lagunya Irisan Hujan, supaya hujan lagi.
0: Oh, supaya hujan. Tapi ini kayaknya masih panas terus ini ya.
1: Nanti malam itu hujan,
0: Mbak Ani. Oh, nanti malam. Kalau di Lalos biasa hujan. Kalau di kota ini cerah terus. Iya, lagunya buat siapa ini? Silahkan.
1: Ada Fatima Tali, ada Bunda Ama, ada Maya, ada Lois, ada Winarto, ada Bunda Nureni, ada Mas Yara, ada Adin. Semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Depannya Marcia, saya Mani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, kita langsung menyapa lagi penelpon lainnya. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ani. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Siapa di mana ini?
2: Dengan Mas Masni, Mbak Ani, di Nalu.
0: Masih di Nalu ya. Oke, iya. Mbak Masni di Nalu. Bagaimana pekerjaannya? Sudah hampir selesai atau masih banyak ini? Perlu Ani bantu?
2: Ya, sudah selesai, Mbak Ani.
0: Oh, sudah selesai. Aman lah.
2: Mau OTW pulang.
0: Mau OTW pulang. Baik, biar makin semangat, lelahnya terobati, request lagu apa sorenya ini?
2: Request lagunya Revo Ramon, Tak Terduga.
0: Yang mana? Revo Ramon?
2: Tak Terduga judulnya, Mbak Ani.
0: Tak Terduga, nanti coba cek dulu.
2: Iya, Revo Ramon.
0: Iya, lagunya buat siapa memang?
2: Kirim ada Bunda Ama, semoga sehat, cepat sehat Bunda. Ada Sherly, ada Rahma, ada juga Nur Endika Betan, ada Alini, ada juga Niar, ada Syarais dan Niar ini Mbak Ani. Buat siapa lagi? Lina di Bilo. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Bagi semua keluarga, makasih Mbak Ani.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon lainnya kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, siapa gerangan hari ini?
3: Dengan Ibu Eli ini, Mbak Ani, terlambat masuk.
0: Iya, jangan-jangan baru bangun ini Bunda kita ini.
3: Dari tadi di Mbak Ani, Mbak Pencit-Pencit sudah lobet HP, tidak ada mau tembus.
0: Tidak mau tembus, susah ya. Maklum, harus antri Bunda, sabar ya, melatih kesabaran.
3: Antrian,
0: ini.
3: Mbak Ani.
0: Bagaimana cuaca di sana, panas juga ya Bunda?
3: Sudah mulai mandung ini Mbak Ani.
0: Oh, sudah mulai.
3: Mbak Ani, angin.
0: Oh, angin lagi. Jadi walaupun
3: angin lagi Mbak Ani.
0: Walaupun panas tapi anginnya kencang ya.
3: Ya.
0: Walaupun kemarau panas tapi anginnya kencang ya di sana.
3: Kencang, mungkin mau kemarau Mbak Ani.
0: Oh, begitu. Oke lah. Baik, Bunda Eli mau ikutan lagu apa ini sorenya?
3: Kalau masih ada waktu, saya mau dengar lagu Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta, dari siapa itu Bunda?
3: Mirnawati.
0: Mirnawati, nanti kita coba cek dulu ya. Tirai Cintanya buat
3: iya, kalau ini masih ada waktu. Kalau tidak bisa lagi ikutan saja Mbak Ani.
0: Baiklah. Baik, lagunya buat siapa?
3: Menyapa buat semua yang sudah masuk tadi tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Untuk Mbak Ani, selamat menjalankan tugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullah. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut dalam sajian Pro Dangdut hari ini, kami ajak Anda mendengarkan Cek Fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar video di media sosial Facebook yang mengklaim mantan Presiden Joko Widodo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan video yang beredar, hasilnya mengarah ke laman regional kompas.com berjudul Jokowi sebut Anwar Usman jatuh sakit karena kelelahan. Video tersebut memanipulasi foto yang digunakan sebagai ilustrasi dalam artikel tersebut. Selain itu, pendengar, setelah diperiksa menggunakan Hive Moderation, hasilnya diketahui bahwa suara Jokowi dalam video terdeteksi sebagai artificial intelligence dengan probabilitas 99%. Lebih lanjut di media sosial Instagram milik Joko Widodo @jokowi tidak ditemukan unggahan terkait program bantuan untuk para pensiunan.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Layar Hujan bersama Eri Susan mengantarkan kita ke pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kembali yang ingin ikutan gabung bersama kami di Pro Dandut, Dandut adalah kita, silakan untuk ramaikan suasana kebersamaan kita untuk hari ini sambil menikmati waktu santai atau juga yang berupaya menyelesaikan setiap tugas, kemudian juga tanggung jawabnya hari ini biar makin semangat, makin makin berupaya lah ya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dan juga kewajibannya hari ini. Meskipun mungkin letih, namun mudah-mudahan semuanya akan berbuah manis. Kita lanjut menyapa. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Winarto di Puntuna ini, Mbak Ani.
0: Iya, Bung Winarto, saya pikir sudah mimpi indah ini. Masih kerja ya, Bung Winarto?
1: Iya, lagi di rumah sudah ini, Mbak Nih.
0: Oh,
1: lagi
0: okay, saat
1: di rumah dengar-dengarin Mbak Nih yang lagi siaran.
0: Iya, terima kasih. Biar makin semangat, request dangdutan apa ini?
1: Saya mau request lagunya Anci Larici Manis.
0: Anci Larici Manis?
1: Iya.
0: Yang manis
1: judulnya
0: apa?
1: Meja Kursi.
0: Yang mana?
1: Meja Kursi judulnya, Mbak Nih.
0: Judulnya?
1: Meja Kursi.
0: Meja Kursi, oh iya. Meja Kursi, kalau tidak ada kursi susah nanti. Jadi kalau tidak ada meja juga pusing. Jadi mau ditaruh mana kopinya ya?
1: Iya, waduh.
0: Oke, meja kursinya buat siapa dong di Senggol?
1: Yang kirim buat Mbak Gaby tadi, terima kasih atas sapaannya. Lanjut sama Mbak Gaby, siapa Mbak Nuraini di Kabupaten Tanah.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Masyara, ada Pak Rawi, ada Rianti. Ada Bapak Kimat, terima kasih atas sapaannya kemarin. Ya, makasih Mbak Ani, assalamualaikum. Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk pendengar kita yang juga sudah bergabung bersama RRI di hari ini. Lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
2: Pro Dandut adalah kita.
0: Terima kasih. Siapa gerangan hari ini?
2: Marna di Tambun.
0: Dengan siapa? Marna.
2: Ya, di Tambun.
0: Iya, apa kabar Mbak Marna di Tambun? Hari ini cerah juga?
2: Baik, iya cerah. Mendung, kalau di Tambun mendung.
0: Oh iya, sudah mendung. Baiklah. Hari ini Mbak Marna lagi buat apa? Santai-santai atau lagi masih ada yang dikerjakan ini?
2: Masih baring-baring, Mbak. Sedikit
0: oh, lagi baring-baring. Sedikit lagi. Sore biasanya bikin apa ini kalau sore?
2: Kalau sore saya ini bantu waktu ini di kebun saya.
0: Oh, di kebun. Wah, berarti kalau habis istirahat lanjut lagi bersih-bersih kebun ya. Oh, oke, biar yang dipanen nanti makin melimpah. Amin. Oke, mau dengar lagu apa hari ini?
2: Caca Andika, judulnya Gantungan Baju.
0: Gantungan Baju. Nanti kita coba cek dulu ya. Oke, lagunya buat siapa ini?
2: Untuk yang sudah menyapa, ada pantun ini, Mbak.
0: Boleh, silakan.
2: Pantunnya pendek tapi
0: iya,
2: panjang.
0: Bagaimana itu? Pendek tapi panjang? Waduh.
2: Pendek aja pantunnya.
0: Iya, silakan.
2: Buat apa? Jatuh sendiri. Buat yang menyapa, terima kasih.
0: Oke deh, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang juga sudah ikutan gabung ya, makin sehat makin happy pastinya. Baik, kita lanjut menyapa lagi penelpon yang bergabung. Silahkan ramaikan kebersamaan kita sambil menikmati waktu santainya atau juga mungkin pekerjaannya yang belum selesai, ayo diselesaikan dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dandut adalah kita, Mbak Ani.
0: Iya, apa kabarnya orang Malosong hari ini?
3: Orang Manado bilang bahe-bahe, no.
0: Oh, bahe-bahe, no. Syukur, no. Katu ada bahe-bahe. Oke, Bung Lois, lagi bikin apa ini sore-sorenya?
3: Lagi duduk-duduk di teras dengerin Mbak Ani.
0: Duduk-duduk di teras, ada kopinya tidak ini?
3: Aduh, cuma gula aren.
0: Cuma gula aren, sama saja lah. Yang penting ada bau-bau kopinya, nikmat itu ya. Oke deh, baik. Bung Lois mau ikutan lagu atau juga mungkin mau request lagu, silahkan ini.
3: Kebetulan cintaku digusur sama Gaby, makanya saya minta lagu cinta tergusur.
0: Kasihan digusur kemana memangnya cintanya?
3: Baby yang gusur cinta kumpane, makanya saya meminta lagi ke cinta tergusur.
0: Oh iya, digusur sampai ke Lalos ya, atau ke Lutungan ini?
3: Ada pantun buat baby Mbak Andi.
0: Apa itu pantunnya?
3: Nah, kalau ada lampu, jangan dulu cari lilin. Kalau ada aku, jangan dulu cari lain.
0: Iya, waduh, langsung ke jantung hati itu ya pantunnya. Oke deh, next penyapa ini.
3: Jangan diambil, jangan diambil hati Bibi ya, cuman pantun doang.
0: Pantun doang menghibur.
3: Salam aja buat teman-teman yang sudah pada masuk maupun yang belum masuk.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang juga sudah ikutan gabung Bung Lois makin ceria ya. Dan kembali nanti kita akan menemani lagi pendengar lainnya, tapi sebelumnya kita mau joget dulu. Masih terus di Pro Dangdut.

Masih kami temani Anda semua di sore hari ini. Beberapa sajian lagu-lagu dangdut terbaik terus mewarnai sore Anda sambil menikmati suasana yang begitu bahagia, kemudian juga menikmati hari yang berwarna hadirnya RRI, membuat hidup Anda semakin lebih bermakna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, sudah pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan karyawati RRI Toli Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Saudara pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah ramaikan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari ini. Pastinya bisa terhibur beberapa lagu-lagu terbaik yang sudah menghibur Anda. Yang pasti bisa kembali menyambung silaturahmi juga ya. Membuat suasana hati lebih bahagia, mengobati kelelahan Anda, dan membuat Anda lebih segar untuk kembali menyelesaikan setiap tugas dan juga tanggung jawab yang harus dituntaskan.

Saudara pendengar, ingat waktu susah. Setidaknya kala kita dulu pernah susah, makan pas-pasan, semuanya serba pas-pasan. Hal itu akan mengajarkan kita untuk senantiasa selalu bersyukur. Apalagi jika semua hal tersebut sudah Anda lewati, Anda berproses menjadi semakin lebih baik. Insya Allah kita senantiasa mengucap syukur dan juga menikmati setiap kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar yang sudah meramaikan suasana kebersamaan kita untuk sore hari ini, bisa semakin lebih bahagia, dan mudah-mudahan juga hari ini akan memberikan kita banyak hal untuk bisa menjadi cerita di setiap perjalanan yang kita tempuh. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, nanti pada pukul 16 kami akan juga mengajak Anda untuk bergabung siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita.

0: apa sih teriak-teriak, Mas?
1: Ini, Ma, kalau kita depo satu kali lagi, Ma, 1 juta. Kita pasti menang, Ma.
0: Kita sudah tidak ada tabungan, Mas. Rudy sebentar lagi masuk SD. Sementara gaji kamu saja terpotong cicilan. Gimana sih, Mas?
1: Ah, pinjam dululah.
0: Kamu sadar, kita sudah tidak punya uang. Tabungan kita sudah kamu habiskan. Berhenti judi online. Aku sudah cukup sabar hadapi kamu sama ini, Mas.
1: Ah, aku tidak butuh nasihat darimu. Aku kan kepala keluarga di sini. Pokoknya kamu harus nurutlah. Cepat, berikan emasnya.
0: Cukup. Aku mau pulang ke rumah orang tua. Sudah, kamu ceraikan saja. Aku sudah tidak tahan.
1: Ah, silakan. Pergi sana. Pergi. Dasar tidak tahu terima kasih.
2: Ya, begitulah orang kalau sudah kecanduan judi online.

0: Saudara pendengar, kami mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta.
1: Strategis Pembangunan Nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
4: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
3: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
4: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
3: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
4: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
3: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
4: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
3: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
4: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
3: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
4: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
3: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
4: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
3: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
4: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
3: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
4: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
3: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
1: Beranda Asca Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada di

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Kafe Aramelia Menu Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan

0: jangan buang, buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?

0: persetujuan pembangunan gunung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama ke pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama. Baik.

0: Terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
3: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
4: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
5: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
4: mengawasi
5: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
4: Iya.
5: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
4: Iya.
5: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
4: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
5: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
4: Iya, membuang aja.
5: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
4: DLH saja.
5: Gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
4: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
5: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
4: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
5: Betul.
4: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
5: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
4: Oh, Si Piwang.
5: Jadi ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
4: Khusus gitu.
5: Masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
4: iya,
5: ya.
4: Misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa. Itu di mana saja, Bu?
5: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
4: Orang sadar apa enggak?
5: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
4: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
5: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
4: Iya, momen khusus
5: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
4: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
5: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
3: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yuli Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikianlah tadi telah kita dengarkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dari Pro 1 Energi Jakarta. Dan saat ini kita akan menantikan saat bergabung untuk mendengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, di tengah kekhawatiran penyebaran wabah virus corona baru COVID-19, sejumlah wilayah Indonesia juga tengah berjibaku melawan wabah demam berdarah denggi atau DBD yang
2: salah membahayakan. Kenapa, Mah?
3: Sekarang ini kan musim hujan. Kita harus rajin bersihkan lingkungan rumah kita agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah.
2: Mama ini sudah seperti petugas dari Dinas Kesehatan saja. So tahu. Ayo coba apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Tahu tidak?
3: Ya tahulah, kita harus menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan.
2: Wah, istriku memang pintar. Hebat kamu, Mah.
3: Sudah-sudah gombalnya. Cepat habiskan kopinya, terus kuras kamar mandi, Pak.
2: Siap, Mah.
3: Jaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari nyamuk demam berdarah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini kita menyapa Anda kembali dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 yang akan menghantarkan ragam informasi sewilayah Korwil 4 dari berbagai lokasi tentunya bersama RRI Makassar, RRI Bone, RRI Kendari, RRI Baubau, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Ampana, serta RRI Toli-Toli. Dan bersama saya, untuk informasi yang pertama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya, Arvan Yusri. Kita langsung hadirkan informasi yang pertama. Masih di wilayah Sulawesi Tengah dari RRI Toli-Toli. Ya, akan kami hadirkan informasinya bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Toli-Toli. Kami hadirkan informasi mengenai harga sejumlah kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Kabupaten Toli-Toli stabil, bahkan beberapa terpantau mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Memasuki awal bulan Juli 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di pasar Susumbolan Toli-Toli stabil, bahkan beberapa harga terpantau mengalami penurunan. Pengelola pasar Susumbolan Toli-Toli, Mastang, kepada RRI menyebut harga sembako yang turun di pekan ini, yakni cabai rawit, cabai keriting, dan tomat, sementara bawang merah, bawang putih masih di harga sebelumnya Rp40-45.000 per kilogram. Menyinggung kondisi cuaca akhir-akhir ini, belum berdampak pada ketersediaan stok sembako yang masuk ke pasar Susumbolan.
4: Hari ini harga sejumlah bahan pokok ada terjadi beberapa penurunan. Seperti rica kecil itu dari 65 turun ke 50. Sedangkan rica keriting itu dari 60 turun ke 50 juga. Sedangkan tomat dari 25 turun ke 20. Untuk pasar Susumbolan itu ke depan mencukupi untuk masyarakat Toli-Toli.
3: Sementara itu, Ibu Sunusi, penjual beras di pasar Susumbolan, kepada RRI menyebut untuk harga beras saat ini mulai mengalami kenaikan karena petani belum panen dan naiknya harga pembelian beras dari tingkat distributor dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Saat ini beras dijual rata-rata untuk beras lokal Rp14.500 per kilogram, sementara beras Makassar Rp16.000 hingga Rp16.000 per kilogram.
5: Rp13.000 sekarang dari sudah Rp14.000 dijual ke Rp14.000. Mudah, 700. Dulu ada 13, ada 13 setengah, ada 14, sekarang 14 setengah, 15. Mudahnya saja Makassar, kalau dijual 16, mudah juga.
3: Seperti diberitakan saat ini, Indonesia menghadapi fenomena El Nino ekstrim yang mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Namun untuk Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog, stok beras yang dimiliki saat ini relatif masih aman hingga Desember 2026 nanti.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Arvan di Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana sore ini. Selamat sore rekan Novian.
6: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana DPRD Tojo Una-Una, dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una memberi penguatan pada OPD terkait dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Ilham Lamahuseng. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah melalui dinas dan pihak swasta mendukung kegiatan pemasaran produk lokal, termasuk UMKM. Dikatakan banyak produk kerajinan hasil produksi warga lokal di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas dan berdaya saing. Namun hingga saat ini masih kesulitan untuk menembus pasaran, sehingga diperlukan strategi khusus agar produk-produk lokal daerah dapat menembus pasar modern.
8: Kita di DPRD Tojo Una-Una sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
7: DPRD Tojo Una-Una menurut Ilham Lama Huseng meminta Dinas Koperasi dan UMKM agar terus mendampingi pelaku usaha secara berkelanjutan, meliputi pembinaan, permodalan, perizinan, hingga pemasaran produk. Hal ini penting dilakukan agar hasil-hasil produksi warga lokal tidak hanya legal, berkualitas, namun dapat diterima di kalangan pasar modern. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Dari Ampana selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Barat, Kota Mamuju bersama rekan Randi. Selamat sore rekan Randi.
9: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda dari Mamuju.
9: Terima kasih. Informasi dari Mamuju, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyanirsyada.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menambah alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui APBD Perubahan tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Saat ini baru dialokasikan hingga Juli 2026. Sedangkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru dianggarkan hingga Oktober 2026. Saat ini, Pemprov Sulbar masih melakukan penyesuaian dan mencari sumber pembiayaan dengan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif. Junda menjelaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen mengalokasikan kembali anggaran tambahan penghasilan pegawai bagi PNS hingga Desember 2026. Selain itu, pihaknya juga akan menambah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 bulan sehingga pembayarannya dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
11: Anggaran TPP untuk pegawai Pemprov ini kan baru sampai di bulan Juli ini, Pak.
12: Insya Allah, kita tambahkan di perubahan. Ya. Kita lagi mencari sumber pembiayaannya, kita lihat program-program ya apa yang efektif, yang tidak efektif, mana yang kita coba memilah. Insya Allah kita akan tambahan. Kita tambahkan.
11: Jadi dianggarkan kembali sampai akhir tahun gitu.
12: Insya Allah.
10: Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemprov Sulawesi Barat berharap hak-hak ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanirsyada melaporkan.
9: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Arvan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Randi dari Mamuju. Untuk informasi berikutnya, pendengar, kami akan menyapa rekan Jihan Binasir dari RRI Kendari. Selamat sore, rekan Jihan.
13: Ya, selamat sore, rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda dari RRI Kendari.
13: Ya, baiklah, pendengar. BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
14: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
15: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
14: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir, itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
15: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
13: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Makassar bersama rekan Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kami menyapa rekan Bu Husuda dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Husuda.
16: Baik, selamat sore rekan Arfa Yusri di Program 1 Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau, Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang juga ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kampung Tori. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuangan bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Heru Mulkuh, menurunkan laporannya.
17: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
18: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kampung Tori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
17: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit, Pak. Puskesmas Utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
18: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarto menambahkan, berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapuntori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini, bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapuntori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
17: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentang sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain ini, kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas, ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah, sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
18: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Baubau, Herul Mulku melaporkan.
16: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Baubau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Arvan Yusri di Program 1 Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Stasiun Produksi Baubau, ya. Nah, kita ke Kota Watampone bersama rekan Imran Bate dari RRI Stasiun Produksi Bone sore hari ini. Selamat sore rekan Imran.
19: Selamat sore rekan Arvan Yusri.
1: Iya, silakan informasi Anda dari RRI Bone.
19: Baik, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, kami ulang, Kabupaten Sinjai, mencatat masih ada sekitar 7.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Nindiati.
20: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih terdapat sekitar 7.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Andi Sarifuddin mengatakan jumlah rumah tidak layak huni tersebut masih jauh lebih besar dibanding kuota bantuan yang diterima tahun ini. Karena itu pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan tahun 2026 Kabupaten Sinjai hanya memperoleh kuota rehabilitasi sebanyak 247 unit rumah dengan total anggaran sekitar 4,9 miliar rupiah.
21: Malah kita lagi lobby-lobby ini untuk penambahan di pusat dan mudah-mudahan nanti juga ada di APBD perubahan. Karena kan target kita kan sekitar 7.000. Masih ada data kami kurang lebih 7.000-an lah untuk rumah tidak layak huni di Sinjai. Hampir tersebar di kecuali 99 ini yang belum kami sentuh, kecamatan 99.
20: Andi Sarifuddin menambahkan, untuk tahun ini bantuan RTLH bersumber dari APBN sebanyak 230 unit, APBD Provinsi Sulawesi Selatan 10 unit, dan APBD Kabupaten Sinjai sebanyak 7 unit. Setiap rumah memperoleh bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan, sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah.
19: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Bone. Kami kembalikan ke rekan Arvan di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Andi Pranbati dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Perdagangan memastikan stok beras SPHP masih aman di Kota Parepare. Hermira Rosmala menurunkan laporannya.
22: Pemerintah Kota Parepare terus memantau ketersediaan beras SPHP dan distribusi bulog ke pasar-pasar Parepare dengan turun langsung ke semua wilayah untuk memantau. Kepala Dinas Perdagangan Haja Andi Wisna TSE MSI saat dihubungi RRI mengatakan, terkait beras SPHP, Dinas Perdagangan terus melakukan stok beras Public Service Obligation atau PSO yang tersedia hingga mencapai 153 ribu ton dan dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Ia menegaskan stok beras yang tersedia saat ini berada pada kondisi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Parepare.
23: Ya, tetapi ya pada dasarnya intinya itu aman ya kita di Kota Parepare. Kalau ambil di bulog itu tidak ada yang jual di atas head, semua tidak melampaui. Tetapi karena kekurangan, misalnya masih butuh ini pedagang, diambil distributor selain Bulog, itu kadang dia jual di atas ya, tetapi pada dasarnya yang di pasar Lekesi itu jualnya adalah tidak ada di atas head. Iya, pernah ada yang bulan lalu itu saya turun pengawasan bersama tim teman-teman terkait dengan adanya laporan. Jadi saya berkunjung ke pedagang tersebut dan menyampaikan saya ambil di distributor di luar dari Bulog.
22: Andi Wisna menambahkan, dengan kondisi stok yang melimpah serta harga yang tetap terjangkau, pemerintah dan Bulog Parepare memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga stabil, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Jumlah stok yang melimpah membuat Bulog memiliki opsi untuk mendistribusikan sebagian pasokan keluar Provinsi Sulawesi Selatan, selain tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Masih informasi dari Makassar. Saudara, Makassar menjadi tuan rumah temu ilmiah regional. Soroti peran industri halal di era digital. Berikut akan dilaporkan rekan Aan Ariska.
2: Temu Ilmiah Regional Export Case Celebration 2026 mulai digelar di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Forum tahunan ini mempertemukan mahasiswa dan pegiat ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Kegiatan ini untuk bertukar gagasan serta memperkuat jejaring akademik. Ketua Panitia Temu Ilmiah Regional Export Case Celebration 2026 Ahmad Saki mengatakan, selama 4 hari pelaksanaan kegiatan ini, peserta mengikuti beragam rangkaian kegiatan, mulai dari seminar nasional, kompetensi ilmiah, benchmarking, farewell, hingga malam peranugerahan. Kegiatan ini mengusung tema optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital dalam mendorong penguatan ekonomi syariah.
3: Pertama kali ini tentunya berdasarkan tema yang kita ambil, yaitu peran optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital. Jadi kita mengharapkan di sini adanya peran dari industri halal itu sendiri, bagaimana industri halal ini bisa membuat ekonomi syariah ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi syariah saat ini. Begitu juga dengan perkembangan digital saat ini. Karena kita lihat di sini bahwa digital semakin berkembang pastinya juga berpengaruh pada ekonomi syariah itu sendiri.
2: Temu Ilmiah Regional ini sendiri merupakan agenda tahunan dari Forum Kajian Ekonomi Islam Regional Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Tahun ini, 4K Celebration UIN Alauddin Makassar dipercaya menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Sebanyak 61 peserta dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya dari Universitas Hasanuddin, UIN Alauddin, IAIN Palopo, Universitas Muslim Indonesia, serta perwakilan dari Maluku mengikuti kompetisi dan berbagai agenda ilmiah lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk informasi penutup Gemas Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menuju RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo di sana yang bertugas. Selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
4: Selamat sore rekan Arfan di RRI Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik ketika kepedulian menjadi kunci kota yang bersih. Bersama reporter Iksan Setiadi.

0: Sebuah kota tidak dinilai hanya dari megahnya bangunan, ramainya lalu lintas, atau pesatnya pembangunan. Sebuah kota juga dikenali dari hal-hal yang sering luput dari perhatian. Dari lorong-lorong kecil yang bersih, dari saluran air yang bebas sampah, hingga dari kesadaran warganya menjaga ruang hidup bersama. Di kota Palu, upaya membangun wajah kota yang bersih terus dilakukan. Armada pengangkut sampah beroperasi setiap hari. Tempat pembuangan disediakan, regulasi diperkuat, pengawasan ditingkatkan. Namun di balik semua itu, pemerintah masih menemukan persoalan yang sama. Tumpukan sampah liar, pembakaran sampah di kawasan pemukiman, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih terjadi di sejumlah titik. Persoalan yang sesungguhnya bukan lagi terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya. Pemerintah Kota Palu memandang pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis, menambah armada, menyediakan bak sampah, ataupun mengangkut sampah setiap hari hanyalah bagian dari sistem. Sementara akar persoalannya berada pada perubahan perilaku. Karena itulah, pemerintah Kota Palu memperkuat implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah melalui berbagai regulasi turunan. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, larangan membakar sampah, hingga penegakan sanksi bagi pelanggar menjadi bagian dari upaya membangun disiplin masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menegaskan bahwa regulasi harus dibarengi dengan konsistensi, penegakan hukum, dan kepedulian warga.
1: Kemudian konsistensi kita tuh terhadap penegakan perda itu sendiri. Kemudian kesadaran masyarakat. Hari ini kita lakukan sanksi misalkan. Masyarakat mulai tuh, mulai bagus lagi gitu kan. Tiba-tiba minggu depan mulai lagi. Nah, konsisten ini yang kita inginkan kepada para aparat kita itu, bagaimana konsistensi itu dilakukan setiap hari, melihat akhirnya supaya sanksi itu bisa dikenakan benar-benar, jadi konsisten dan benar-benar tepat mereka dikenakan sanksinya berapa kan. Sudah ada kenakan. Nah, kita berharap dari denda yang kita kenakan itu menjadi efek jera buat mereka yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, gitu ya, melakukan pembakaran sampah ya pada tempatnya seperti itu.
0: Hasil pemantauan pemerintah Kota Palu menunjukkan sebuah fakta yang menarik. Sebagian besar lingkungan rumah warga terlihat bersih dan terawat. Namun ketika memasuki ruang-ruang publik, kondisi yang berbeda masih ditemukan. Sampah menumpuk di sudut jalan, drainase dipenuhi limbah rumah tangga, lahan kosong berubah menjadi tempat pembuangan liar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, persoalan ini memperlihatkan bahwa kesadaran belum sepenuhnya berubah menjadi kepedulian. Masyarakat memahami pentingnya kebersihan, tetapi belum semuanya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di luar batas rumah mereka. Karena itu pemerintah kini memperluas pengawasan hingga ke lingkungan pemukiman, sembari mendorong partisipasi aktif masyarakat menjaga ruang publik.
2: Sedianya bukan karena ketidaksadaran, tapi ketidakpedulian sebenarnya. Kalau mau dibilang sadar, masyarakat sadar akan kebersihan. Kenapa? Buktinya di rumahnya bersih.
3: Iya.
2: Tapi di luar rumahnya, ya mohon maaf, ya tidak di. Jadi kesadarannya ada, tapi kepeduliannya yang kemudian menjadi perhatian.
0: Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah lingkungan di Kelurahan Tondo menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari unit pemerintahan paling kecil. RT 1, RW 1 tidak memulai gebrakannya dengan proyek besar, tidak pula dengan anggaran yang besar. Perubahan dimulai dengan mendengar. Ketua RT bersama warga memetakan persoalan yang mereka hadapi. Mereka berdiskusi, mencari penyebab, lalu menyusun solusi yang lahir dari kesepakatan bersama. Jadwal pengangkutan sampah ditata ulang, kerja bakti menjadi agenda rutin. Setiap lorong memiliki penanggung jawab. Komunikasi warga dibangun melalui kelompok-kelompok kecil hingga media digital. Bahkan, lomba kebersihan antar lorong dijadikan cara untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi bukan hanya terlihat dari berkurangnya sampah, tetapi juga dari berubahnya cara pandang masyarakat terhadap ruang bersama.
4: Ada ikatan emosional di sana, yang tadinya tidak mau bergerak, akhirnya mau bergerak. Itu hanya kami minta 1 jam setengah, tidak bisa lebih daripada itu, karena warga memiliki juga kegiatan-kegiatan lain dengan keluarganya. Jadi 1,5 jam sudah cukup seperti itu. Dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat menghiburlah untuk masyarakat. Misalnya makan bareng, misalnya kumpul berhadiah, misalnya ada kegiatan-kegiatan. Di RT 1 saya pikir sudah banyak berubah saat ini. Warga sudah sadar, tidak perlu lagi saya kontrol.

melihat sampah sebagai urusan orang lain. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota menjaga lingkungannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang diangkut, melainkan oleh seberapa besar kepedulian yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan dari lorong-lorong kecil di kota Palu, harapan itu sedang dibangun sedikit demi sedikit melalui langkah sederhana yang dilakukan bersama.

0: Demikian paket news feature bersama dari RRI Palu. Kami bertugas sore ini, saya Joko Nurjaya Sujari bersama teknik studio Irfan Maulani. Kembali ke rekan Arfan Yusri di RRI Makassar. Arfan.
1: Terima kasih rekan Joko Nurcahyo dan teman-teman di RRI Palu. Pendengar RRI dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi kami dari wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arfan Yusri, rekan Zed Daming, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda di kesempatan sore hari ini. Sekarang sudah pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah. Ya, baru saja tiba di rumah setelah seharian menjalani kewajiban tanggung jawab Anda. Mudah-mudahan bisa pulang dengan hati yang lebih plong karena setiap tugas dan kewajiban kita bisa tuntas dengan baik.

kala melepas lelah, kemudian juga kita bisa rileks sore hari ini melihat senyuman dari anak-anak kita, kemudian juga orang-orang yang kita cintai. Semoga semuanya akan menjadikan hidup kita lebih berarti.

0: Pendengar, masih kami temani Anda di kesempatan sore hari ini, menikmati waktu rileks bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai. Baik, pendengar, sembari kita menantikan saat dikumandangkannya azan maghrib, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat mengerjakan salat maghrib. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali saya Jasmin ya bisa hadir menemani Anda di sesi Toli-Toli malam hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Masih banyak informasi, hiburan dan inspirasi yang terus kami hadirkan malam nanti. Tetaplah bersama kami di RRI Toli-Toli. Berikut kita hadirkan lagu-lagu Irama Kasidah.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu irama kasidah yang sudah kami hantarkan pada kesempatan malam hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, peralihan waktu dari petang menuju malam tentu merupakan suatu ruang waktu yang paling tepat ya untuk bagaimana Anda bisa memanfaatkan waktu rehat ya dari segudang aktivitas yang sudah Anda kerjakan sepanjang hari tadi. Barangkali saja melalui kebersamaan dengan keluarga tercinta bisa mendapatkan waktu berkualitas bersama mereka. Nah, untuk kita pendengar sambil menemani Anda di awal malam seperti ini, kita akan persembahkan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong yang sudah menghibur Anda di saat menikmati suasana santai di awal-awal malam seperti ini. Ya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Setelah lagi pendengar, kita akan menemani Anda lewat hiburan dan informasi, di mana informasi-informasi yang lagi viral ya di beberapa kota-kota di Sulawesi Tengah, kita coba update nantinya lewat informasi dan musik malam hari ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengara, malam hari seperti ini ya seringkali menjadi waktu di mana energi kita biasanya sudah merasa letih, lelah begitu ya setelah seharian beraktivitas. Namun yang terpenting meluangkan waktu berkualitas sekitar waktu seperti ini ya bersama keluarga tentu saja memiliki dampak yang sangat besar ya bagi kesejahteraan mental kita, emosional, bahkan fisik kita. Nah bahkan di malam seperti ini bisa dikatakan sebagai jembatan transisi dari mode kerja ke mode istirahat ya, di mana pikiran otak kita tidak bisa langsung dimatikan seperti saklar lampu ya. Manfaatkanlah awal malam dengan aktivitas yang tenang, setidaknya bisa membantu tubuh kita untuk menurunkan hormon stres dan mulai memproduksi melatonin atau hormon tidur. Selain itu, pendengar, awal malam seperti ini bisa menjadi sebuah investasi terbaik untuk kualitas tidur kita. Bahkan momen emas untuk koneksi keluarga dan pasangan. Setelah itu, sesekali juga ruangkan waktu untuk self-care dan refleksi diri. Apalagi jika Anda tinggal sendiri, awal malam merupakan momen istimewa untuk terhubung dengan diri sendiri. Nah, tentu Anda bisa melakukan evaluasi ringan tentang apa yang sudah Anda kerjakan sepanjang hari tadi. Nah, semoga awal malam seperti ini bisa jadi ruang tersendiri, bahkan bisa memanfaatkan waktu berkualitas bersama anggota keluarga. Baik, pendengar, kita ke informasi mengenai 6 koperasi Merah Putih Toli-Toli baru-baru ini menerima mobil operasional. Selengkapnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli menyambut positif pengadaan 6 unit mobil operasional untuk 6 koperasi Desa Merah Putih yang gedungnya telah rampung dibangun. Bantuan itu diharapkan mampu memperkuat operasional koperasi sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa. Nah, 6 unit truk Hino yang telah dilengkapi identitas koperasi Desa Merah Putih tampak berada di depan kantor Kodim 1305 Buol Toli-Toli dalam rangka serah terima kendaraan operasional kepada koperasi penerima. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli, Surya Mahesa, mengatakan pihaknya turut menyaksikan proses serah terima 6 kendaraan operasional itu. Mobil tersebut akan digunakan oleh Kopdes yang telah menyelesaikan pembangunan gedungnya hingga 100%. Menurut Surya, keberadaan kendaraan operasional itu akan mempermudah aktivitas koperasi, utamanya dalam mendukung distribusi dan pengangkutan hasil produksi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Nah, itu dia informasi 6 koperasi Merah Putih di Kabupaten Toli-Toli baru-baru ini menerima mobil operasional. Kita ke Parigi Mautong. Nah, untuk informasi yang terjadi di Parigi Mautong, pendengar, di mana Bupati Parimo perkuat sinergi reforma agraria demi kepastian hak atas tanah warga. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong memperkuat komitmen dalam pelaksanaan reforma agraria melalui rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Parigi Mautong tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Bupati Parigi Mautong, Erwin Burase. Dalam arahannya, Bupati Erwin Burase menegaskan reforma agraria merupakan program strategis nasional yang tujuannya menciptakan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Menurutnya, kepastian hak atas tanah tentu menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia juga menambahkan reforma agraria ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat ekonomi masyarakat, serta membuka peluang investasi yang tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, itu dia informasi dari Parigi Mautong, di mana pemerintah Parimo perkuat sinergi reforma agraria demi kepastian hak atas tanah warga, pendengar.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dalam kesibukan kita sehari-hari, ada salah satu hal yang biasanya diabaikan ya, sehingga membatasi ruang komunikasi, bahkan silaturahmi kita bersama orang-orang yang sering bersama dengan kita, yaitu kesibukan. Nah, pendengar, dulu silaturahmi terasa alamiah karena ruang gerak kita terbatas di situ-situ saja. Sekarang, di tengah kepungan teknologi dan kesibukan yang ada, menyambung tali persaudaraan malah sering terasa berat seperti tugas tambahan yang menguras energi kita ya. Nah, mungkin alasannya jujur saja ya. Ya, misalnya sok sibuk dan tuntutan hidup. Terjebak silaturahmi digital yang semu perbedaan frekuensi dan fase hidup. Itu juga merupakan catatan kecil ya, di mana silaturahmi itu tak selalu berarti harus bertemu fisik berjam-jam atau bikin acara reuni besar yang mewah. Nah, setidaknya prinsip nggak sengaja kirim pesan pendek juga merupakan salah satu hal yang baik untuk diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Itulah beberapa alasan pendengar yang sulitnya perkuat silaturahmi dengan alasan kesibukan. Pendengar kita ke Buol, informasi mengenai BPBD Buol himbau warga agar waspada kebakaran saat cuaca panas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh camat di wilayah Buol untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring kondisi cuaca panas yang melanda daerah itu. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi dan deteksi dini guna mencegah meluasnya kebakaran lahan maupun pemukiman. Melalui surat edaran itu, pemerintah kecamatan diminta meneruskan himbauan kepada pemerintah desa dan kelurahan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan penyimpanan bahan bakar dan benda mudah terbakar dilakukan dengan aman. Selain meningkatkan kewaspadaan, BPBD juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat pemerintah setempat atau petugas terkait apabila menemukan tanda-tanda kebakaran. Langkah cepat itu diharapkan dapat mempercepat penanganan sehingga dampak yang ditimbulkan pun dapat diminimalkan. Dan informasi dari Buol, BPBD Buol himbau warga kewaspada kebakaran saat cuaca panas. Kita kembali ke Toli-Toli, pendengar, manfaatkan potensi desa, kreator konten Toli-Toli raih perhatian. Selengkapnya, profesi kreator konten masih menjadi salah satu peluang yang menjanjikan di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, termasuk di Kabupaten Toli-Toli, pendengar. Kenapa tidak? Berbekal kreativitas dan konsistensi, sejumlah anak muda kini mulai memanfaatkan media sosial untuk menghadirkan konten-konten yang menarik, sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah Ahsanur Rahman, kreator konten asal Kabupaten Toli-Toli yang dikenal melalui akun medsosnya SunArt02. Ia memanfaatkan lingkungan pedesaan di sekitar rumahnya sebagai sumber inspirasi untuk menghasilkan berbagai konten digital yang menampilkan suasana alam yang asri serta aktivitas sehari-hari masyarakat. Menurut Ahsanu, ide ini muncul dari kebiasaannya melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar. Baginya, kehidupan sederhana di pedesaan itu memiliki daya tarik tersendiri yang dapat dinikmati banyak orang melalui media sosial. Namun, perjalanan menintis karir sebagai kreator konten tidak selalu berjalan mulus. Ahsan mengaku sempat menghadapi berbagai keterbatasan, utamanya karena belum memiliki peralatan produksi yang memadai. Saat itu, ia harus meminjam telepon genggam dan laptop agar tetap dapat membuat dan mengedit konten. Meski memiliki keterbatasan pendengar, semangatnya pun untuk terus berkarya tak pernah surut. Pada masa awal, Ahsanu hanya mampu memproduksi 2 konten setiap pekan. Meski demikian, ia tetap menjaga konsistensi dan berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup setiap karya yang diunggah agar mampu menarik perhatian penonton. Wah, luar biasa. Keren, pendengar. Itu dia, manfaatkan potensi desa. Kreator konten Toli-Toli raih perhatian pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih banyak informasi dan hiburan yang terus kami hadirkan pada kesempatan malam hari. Namun sesaat dulu kita jedah ya, untuk menyiarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan.

0: Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dalam komunikasi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari di tempat aktivitas maupun di mana saja ya, kadangkala sebuah trust merupakan hal yang paling penting juga ya, guna keberlanjutan kehidupan seseorang. Karena memelihara kepercayaan atau trust merupakan sebuah proses yang butuh konsistensi. Sekali kepercayaan itu tumbuh, menjaganya justru menjadi tantangan terbesar, baik dalam hubungan personal, profesional maupun bisnis. Nah, untuk itu, cara efektif untuk bagaimana bisa senantiasa memelihara, menjaga trust agar tetap kokoh adalah jaga konsistensi antara ucapan dan tindakan. Praktikkan transparansi dan kejujuran, tunjukkan akuntabilitas, komunikasi yang terbuka, dan tetap jaga kerahasiaan. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu dilakukan ya agar tetap trust tetap terjaga. Kita ke informasi-informasi terakhir pendengar. Berikut ini informasi yang kami kutip dari tolisprime.com. Akta kematian tak boleh lagi terabaikan. Dukcapil Toli-Toli minta RT RW hingga Kades bergerak cepat. Pendengar, masih adanya peristiwa kematian yang belum tercatat secara administrasi, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli mengambil langkah tegas melalui surat edaran ditujukan kepada seluruh camat, lurah, kepala desa hingga ketua RT dan RW diminta bergerak cepat melaporkan setiap warga yang meninggal dunia. Kepala Disdukcapil Kabupaten Toli-Toli, Asnani Haji Yahya, menegaskan percepatan penerbitan akta kematian menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data kependudukan sekaligus memastikan setiap perubahan data penduduk tercatat secara resmi. Dalam surat edarannya, para camat diminta menginstruksikan seluruh RT dan RW agar melaporkan setiap peristiwa kematian paling lambat 30 hari sejak warga meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah desa dan kelurahan diwajibkan mendata serta melaporkan seluruh peristiwa kematian termasuk kasus-kasus lama yang hingga kini belum pernah diurus administrasinya. Disdukcapil juga menegaskan bahwa pemerintah desa dan kelurahan itu harus segera menerbitkan surat keberangkatan. Maksud kami, surat keterangan kematian sebagai salah satu syarat utama pengurusan akta kematian. Langkah yang diharapkan dapat memangkas kendala yang selama ini membuat banyak keluarga menunda pengurusan dokumen kependudukan. Nah, itu dia informasi mengenai akta kematian tak boleh lagi terabaikan. Dukcapil Toli-Toli minta RT RW hingga Kades bergerak cepat. Kemudian kita ke Parigi Mautong. Parigi Mautong kini percepat hilirisasi komoditas unggulan untuk mendorong sektor ekonomi. Selengkapnya, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong terus memperkuat strategi pengembangan potensi pangan lokalnya melalui hilirisasi komoditas unggulan guna mendorong investasi dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Komitmen itu ditegaskan Bupati Parigi Mautong Erwin Burase saat membuka fokus grup diskus bertajuk penguatan hilirisasi pasok pangan lokal melalui kolaborasi lintas sektor untuk mendorong investasi dan ketahanan pangan daerah. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Mautong itu menjelaskan bahwa Kabupaten Parigi Mautong memiliki potensi besar pada sektor pertanian yang perlu didorong melalui pengembangan industri hilir agar mampu memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus menarik minat investor. Menurutnya, pengembangan hilirisasi itu tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing produk daerah, tetapi juga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Ia berharap forum diskus tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. Dan demikian pendengar untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar yang manapun ada berada, demikian untuk hiburan informasi malam hari ini. Jangan kemana-mana ya, sesaat lagi kita akan hadir lewat Dialog Islami yang akan membahas topik tentang pentingnya tawassul ya, dalam berdoa, dalam perspektif agama Islam. Anda juga bisa ikut bergabung di Dialog Islami sesaat lagi setelah Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
4: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdasar ya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Henry Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Hendy Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO. Selain CPO?
13: Sama Pam Kerno.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
13: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018. Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta. Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
15: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Katanya tanda tangan.
15: Faktur pajak itu siapa?
16: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Apa saya nggak pernah ketemu?
15: Tidak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu.
15: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
15: Pak Handoko Limaho?
16: Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
14: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
18: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
17: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
19: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
17: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
20: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
21: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
20: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu, ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
21: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
22: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
21: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
21: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
2: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
21: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
3: Saibari?
5: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar demikian, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan Anda kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Pendengar, sesaat lagi kita akan hadir menemani Anda lewat Dialog Islam di Mimbar Agama Islam malam hari ini.
1: Akan menghadap

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita hadir ya lewat dialog mimbar islami malam hari ini yang akan membahas topik tentang pentingnya tawassul dalam berdoa. Kita tahu di dalam melakukan permohonan doa dalam perspektif agama Islam, tawassul ini merupakan konsep atau metode berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan sebuah perantara atau wasilah yang dicintai atau dimuliakan oleh Allah agar doa kita itu lebih berpeluang untuk dikabulkan. Nah, lantas bagaimana sebenarnya pentingnya dalam melakukan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tawassul? Malam hari ini kita juga sudah bersama dengan Ustaz Sahwan Sidupa. Malam hari ini ya, salah satu tokoh agama di Kabupaten Toli-Toli. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Masya Allah. Senang ini bisa bersua lagi ya di malam hari ini Ustaz.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak.
0: Ya. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, untuk Anda yang ada di Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, karena Stas malam hari ini kita juga siarkan melalui studio kolaborasi dari Buol dan Parigi Mautong. Malam hari ini kita nanti juga akan undang pendengar kaum muslimin dan muslimah, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar tawassul ya, permohonan doa melalui perantara yang memungkinkan ini lebih cepat dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, Ustaz mungkin bisa memberikan sedikit pengantar tentang topik kita, pentingnya tawassul dalam melakukan permohonan doa ya. Mungkin ada 3 atau 4 menit mungkin bisa memberikan pengantar. Silakan Ustaz.
1: Iya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la

sempat mengikuti kegiatan salah satu program dari Radio Republik Indonesia Kabupaten Tolitoli, kemudian berkolaborasi dengan Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Buol, yaitu mimbar agama Islam. Semoga Bapak Ibu sekalian, para pendengar senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Kemudian mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, sesuai dengan topik yang kita ketahui bersama, yaitu perlunya bertawassul dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh kepada hambanya untuk banyak-banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ad'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran tentang pentingnya berdoa. Bahwasanya doa itu dia merupakan silahul mukmin, senjatanya orang-orang beriman. Nabi mengatakan di hadisnya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa juga di samping dia merupakan senjatanya orang-orang beriman, dia juga merupakan intisari dari ibadah itu sendiri. Nah, bagaimana untuk kemudian agar permohonan-permohonan kita, doa-doa kita, salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan tawassul. Tawassul dalam bahasa yang kita kenal sehari-hari, bahkan salah satu ulama Islam yang bernama Dr. Salih Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzi, dalam bukunya Kitabut Tauhid, di sana beliau menguraikan tentang tawassul. Tawassul itu yaitu mendekatkan diri dan berupaya sampai kepada sesuatu, atau dia merupakan juga sarana wasilah, ya, yaitu keadaan kedekatan atau apa yang mendekatkan diri kepada sesuatu atau kepada orang lain. Itu adalah tawassul atau wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah surah yang ketiga di ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtagu ilaihil wasilah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari jalan-jalan, untuk mencari sarana, untuk mencari metode-metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan senantiasa mentaatinya. Dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti keridhaannya. Kata para ulama kita, tawassul ini ada dua macam. Ya, tawassul ini ada dua macam, tawassul yang dibolehkan dan tawassul yang tidak dibolehkan. Dalam pemaparan para ulama yang lain menjelaskan juga, ada tawassul yang tawassul itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia masuk dalam kategori kesyirikan dan diharamkan untuk kita lakukan. Insyaallah pada malam ini kita akan bahas insyaallah. Yang pertama, tawassul yang dibolehkan. Seperti apa itu tawassul yang dibolehkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi yang kita bacakan? Tawassul yang dibolehkan itu adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya. Asma'u wassifat. Apa itu asma'u wassifat? Asma'u wassifat adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Ya, hanya milik Allah lah asmaul husna atau nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Jadi, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk menggunakan nama-nama Allah yang maha indah itu. Satu contoh di antaranya dalam hal ini adalah misalnya ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan saya rezeki."

0: rezeki. Ya, ya Allah berikan saya kekayaan. Maka di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu adalah Maha Pemberi Rezeki. Ya. Ya Razzaq, wahai Maha Pemberi Rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ketika juga misalnya ketika kita minta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga mempunyai nama-nama yang sifat asma'u wa sifat. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah saya. Itu di antara kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Ini tawassul yang dibolehkan. Yes, yaitu menggunakan nama-nama Allah asma'u wa sifat ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya ketika kita meminta diberikan kekayaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama dan sifat-sifat Maha Kaya, Al-Ghina, Al-Ghina, yaitu Maha Kaya, Allah berikan saya kekayaan dan seterusnya dan seterusnya. Para pendengar Prosatu RRI di mana saja berada, ini tawassul yang pertama yang dibolehkan yaitu dengan menggunakan asma wa sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Kemudian yang kedua adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh yang kita lakukan. Misalnya pada bulan Ramadan kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari dengan segala rangkaian aktivitas ibadah di dalamnya, membaca Al-Qur'an, bersedekah, kemudian membantu fukara, orang-orang fakir dan orang miskin. Kita boleh meminta kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya Allah, dengan amal soleh yang saya lakukan, misalnya berikan saya kemudahan dalam hidup ini. Ya Allah, dengan ketaatan ibadah yang saya lakukan, keikhlasan yang saya lakukan, maka berikan saya jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Ini boleh kita lakukan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 193. Allah mengatakan, "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar." Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami atas dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, para pendengar Prosatu RRI di mana saja berada, agar seruan keimanan yang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman kepadanya, untuk kita taat kepadanya, itu boleh kita lakukan ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah amal saleh yang kita lakukan. Ini mungkin sebagai pengantar.
1: Iya.
0: Pak Jasmin, insyaallah kita akan mengembangkan, saya kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk.
1: Baik. Iya. Makasih Ustaz atas pengantarnya tentang pentingnya bertawassul dalam berdoa. Iya, tiba saatnya kita masuk di sesi kedua ya untuk tanya jawab. Kita coba undang kaum muslimin dan muslimah, baik yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pentingnya bertawassul dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan pendengar. Saya buka di line telepon ya, 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0821-9483-0965. Baik, Ustaz, saya boleh buka pertanyaan yang pertama ini, Ustaz ya. Tentang bertawassul. Iya, kita tahu konsep memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berpeluang dikabulkan, tentu tidak hanya melakukan atau mengandalkan konsep atau metode bertawassul. Bukankah juga ada yang namanya doa sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqamah, saat sujud dalam sholat, hari Jumat, bahkan berdoa saat turun hujan dan ketika sedang berpuasa. Itu semua juga merupakan salah satu konsep berdoa agar dapat berpeluang dikabulkan doa semakin tinggi. Pertanyaannya, kenapa lebih ke bertawassul? Kenapa? Apakah di antara metode lainnya itu tidak berpeluang untuk dikabulkan atau seperti apa? Bedanya itu di mana? Ya. Pembedanya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, baik, betul sekali, Pak, yang disampaikan. Jadi tawassul ini adalah dia merupakan sebuah sarana. Sama halnya kita ketika kita misalnya berangkat kerja, kita menggunakan sarana supaya lebih cepat ke tempat kerja, misalnya kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu sarana supaya kita lebih cepat, supaya kita lebih sampai pada tujuan. Apa yang disampaikan tadi, tempat-tempat dikabulkannya doa atau keadaan kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu, di seperti yang di yang sampaikan tadi, antara qomah dan azan, antara qomah dan azan, setelah azan kemudian salat sunnah, kemudian kita berdoa kepada Allah, itu adalah tempat kondisi keadaan di mana doa seorang hamba itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga ketika turunnya hujan, kita memperbanyak doa pada waktu itu tempat keadaan kondisinya. Kemudian begitu juga di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih khusus lagi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'saka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam, di akhir malam yang terakhir, maka bangunlah untuk kemudian melaksanakan sholatul lail, sholat malam, atau kita kenal dengan sholat tahajud. Mm-hmm. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu ke tempat maqaman mahmuda, ke tempat keadaan posisi yang terpuji. Itu keadaan posisi di mana doa-doa dikabulkan. Adapun tawassul ini bedanya adalah kita menggunakan metode cara yang dibolehkan dalam agama kita untuk kita gunakan ketika kita berdoa, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bacakan, wa batagu ilaihil wasilah. Ini perintah Allah, dan carilah jalan, jalan, metode, cara mendekatkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan itu dijelaskanlah oleh para ulama kita. Ya, Al-Quran yang sifatnya global menjelaskan seperti apa itu jalan yang Allah perintahkan berdasarkan ayat ini. Ulama menjelaskan seperti ini jalannya. Rasulullah SAW lewat hadisnya yang mulia menjelaskan seperti ini gambarannya, maksud dari ayat itu. Kemudian dikuatkan juga oleh para ulama kita terkait dengan cara metode itu. Nah, salah satu di antaranya adalah tawassul. Ya, cara, wasilah, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima. Kita berharap dengan metode, cara, wasilah yang kita lakukan itu, kita meminta kepada Allah, kita berharap agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Okay. Yeah. Ya, baik, Ustaz. Kalau berbicara tentang bertawassul, ya, memanjatkan doa yang berpeluang agar cepat dikabulkan. Tentu hal ini juga biasanya dilakukan dalam kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua. Nah, bagaimana sebenarnya kedudukan tawassul ini ketika menggunakan amal saleh, Ustaz? Iya, silakan.
0: Iya. Iya, Pak. Tadi di poin kedua, alhamdulillah, kami sudah menyebutkan itu, saya memang kita mau kembangkan itu, cuma kita dibatasi dari waktu 4 menit. Iya. Tawassul yang kedua ini adalah tawassul kepada Allah dengan iman dan amal saleh. Ini disebutkan dalam sebuah hadisnya yang panjang, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, menggambarkan bahwasanya sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, pernah suatu ketika ada tiga orang pemuda yang melakukan safar, yang melakukan perjalanan, kemudian mereka terjebak dalam sebuah gua, masuk ke dalam sebuah gua. Yang ketika mereka masuk, maka tiba-tiba ada sebuah batu besar yang menutupi pintu gua masuk itu. Jadi mereka tidak bisa keluar. Mereka berunding, berdialog, bermusyawarah. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa kita keluar ini? Tidak ada satupun celah kita bisa keluar dari sini. Maka satu di antara mereka mengusulkan, kalau begitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Maka masing ketiga orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya dalam gua itu. Yang pertama, ya Allah, saya adalah dulu adalah orang yang mempunyai kedua orang tua. Mempunyai kedua orang tua dan pekerjaan saya adalah memerah susu dari domba-domba yang saya pelihara atau kambing-kambing yang saya pelihara. Setiap hari, setiap saat, siang, pagi, dan malam, saya selalu memberikan minum kepada kedua orang tua saya. Ya, saya Pak kalau mengingat orang tua ini rasanya sedih saya.
1: Iya, spontan.
0: Karena teringat orang tua saya yang sudah wafat, kedua-duanya sudah meninggal. Ya Allah, saya dulu saya punya orang tua, dan orang tua saya sudah tua renta. Ya, tidak ada yang mengurusnya kecuali saya. Ya, saya yang pertama dan satu-satunya anak dari orang tua. Setiap hari, setiap saat, ya itu saya selalu memberikan minum. Iya, dari hasil perah kambing domba saya. Suatu ketika itu dilakukan itu sudah bertahun-tahun, sudah berlama. Suatu ketika anak ini saya Allah, dia mengangkat tangannya mengadu kepada Allah mengatakan, suatu ketika saya terlambat, ya terlambat untuk kemudian memberikan minum air susu perahan dari domba dari kambing yang saya perah, ya terlambat. Kemudian susu yang di tangan saya itu, orang tua saya sudah tidur, ketiduran. Susu yang di tangan saya itu, yang saya mau berikan, itu tertahan. Ya, karena orang tua saya tertidur. Kemudian anak istri saya meminta, ya, mereka juga kehausan. Saya tidak berikan kepada mereka sebelum orang tua saya meminumnya dulu. Iya, kemudian, barulah kemudian pada esok harinya terbangun, kemudian dia berikan minum kepada orang tuanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau dengan itu, cara itu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tua saya sebagai amal soleh yang engkau nilai di hadapanmu ya Allah, yang engkau berikan balasan pahala di sisimu ya Allah, maka bukalah pintu, ya tolonglah kami untuk bisa keluar dari gua ini. Ya, maka batu itu bergeser sedikit. Tapi belum dapat mereka bisa keluar, Pak. Mereka belum bisa keluar dari situ karena masih terbukanya sedikit, belum terlalu terbuka secara sempurna. Kemudian orang kedua lagi berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya dulu ada seorang yang kaya raya, ya kaya raya, hartawan. Tiba-tiba ada sepupu saya yang kemudian datang kepada saya yang meminjam uang kepada saya. Meminjam orang kedua nih berdoa ini dengan amal solehnya yang pernah dia lakukan dahulu. Kemudian dia berkata, orang perempuan ini sepupu saya ini datang kepada saya meminjam uang. Kemudian saya mengatakan, saya berikan engkau pinjaman uang, tetapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu, ya serahkan tubuhmu, kehormatanmu kepada saya. Ya, kemudian perempuan ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu juga saya gemetar dengan ucapan itu. Saya tinggalkan perempuan wanita sepupu saya itu, tidak jadi saya nodai kehormatannya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau itu kemudian sebagai sebab aku meninggalkan perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu, semata-mata karena mengharapkan pahala darimu ya Allah dan takut akan azabmu, maka bukalah batu ini yang menutupi gua ini, mulut gua ini. Kemudian pintunya bergeser lagi, Pak. Guanya, pintu ini, batunya bergeser lagi. Bergeser. Tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian orang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya orang pengusaha. Saya memperkerjakan orang-orang karyawan saya. Namun, ada satu karyawan yang kemudian tiba-tiba pergi. Dia belum sempat ambil gajinya. Dia sampaikan itu keluhannya kepada Allah. Dia belum sempat ambil gajinya. Belum ambil sempat bonusnya, insentifnya. Upahnya. Kemudian upahnya itu saya kembangkan. Saya membeli seekor kambing, dua ekor kambing, jantan betina. Kemudian berkembang dia akhirnya banyak. Itu yang saya pelihara, itu yang saya rawat. Kemudian tiba-tiba orang ini, karyawan ini datang kepada saya meminta gaji, haknya. Kemudian dia mengatakan, oh Tuhanku, engkau belum memberikan gaji saya, insentif saya, upah saya ketika saya bekerja padamu. Mana upah saya? Mana insentif saya? Kemudian dia mengatakan, engkau lihat di padang yang luas itu? Iya, saya melihatnya. Itu adalah gajimu. Itu adalah upahmu. Kambing-kambing semua itu ratusan, bahkan ribuan. Itu semua adalah milikmu. Kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan, jangan main-main, upah saya, gaji saya tahu sekian, kenapa sudah seperti ini? Iya, gajimu itu saya belikan kambing, kemudian betina, jantan, kemudian berkembang biak, beranak-beranak terus, akhirnya sampai seperti itu. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau dengan cara itu, saya membantu orang karyawan saya, dengan ikhlas, karena engkau ya Allah, saya pelihara, ternakannya, hewan ternaknya, maka aku memohon padamu ya Allah, dengan amal soleh yang aku lakukan di masa-masa lalu, maka bukalah batu yang menutupi mulut gua ini. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka batu itu terbuka dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita melakukan amal soleh yang pernah kita lakukan dahulunya, kemudian itu yang kemudian kita jadikan sebagai wasilah ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Masya Allah. Ya baik, jadi seperti itu gambaran ya ketika bertawassul melalui amal saleh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, malam hari ini kita masih dialog islami ya, membahas topik tentang pentingnya bertawassul dalam berdoa. Ya mungkin di penghujung sesi malam hari ini dialog islami ada yang kepengen bertanya berkaitan dengan pentingnya bertawassul dalam berdoa. Silakan saya kembali buka ya di line telepon 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0821-9483-0965. Masih bersama dengan Ustaz Sahwan ya, menemani Anda lewat pentingnya bertawassul dalam berdoa. Ya baik, kita kembali lagi nih Ustaz ya. Mungkin kalau kita fokus dengan salah satu konsep tawassul, ini juga sebagian dari umat Islam mengkhawatirkan ketika bertawassul itu biasanya itu dapat mengantarkan pada perbuatan syirik. Bahkan tawassul ini juga sebelumnya Ustaz jelaskan ini diperselisihkan begitu. Nah ini juga mungkin timbul pertanyaan ya, bagaimana bertawassul dapat mengantarkan pada perbuatan syirik sehingga bisa saja menyekutukan Allah. Lantas bagaimana batasan atau prinsip utama untuk bertawassul agar ibadah doa kita itu tetap terjaga kemurnian tauhidnya begitu, Ustaz? Silakan.
0: Iya, terima kasih Pak Jasmin. Tadi di awal kami sampaikan ada tawassul yang dibolehkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Di satu sisi lain, ada tawassul yang tidak diperbolehkan. Bahkan dia masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Seperti apa tawassul yang tidak diperbolehkan? Tawassul yang tidak diperbolehkan itu ada beberapa macam. Yang pertama, tawassul dengan meminta kepada orang mati, ini tidak boleh. Orang yang sudah meninggal, bahkan dia orang soleh pun, bahkan dia sekelas nabi pun, sekelas rasul pun ketika dia sudah meninggal, maka tidak boleh kita datang ke kuburannya, kemudian kita dekatkan fisik kita kuburannya, kemudian kita minta kepada dia agar doa-doa kita disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kalau kepada orang yang hidup boleh, misalnya ada orang yang kita kenal kesolehannya, yang kita tahu kesolehannya, kezuhudannya, akhlaknya baik, ibadahnya baik, ya kemudian pergaulannya juga baik dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Ya, artinya kita kenal kesolehannya, bahwa ini orang soleh. Maka boleh kita datang selama dia hidup ya, masih hidup. Kita datang padanya untuk minta doakan ya, ya Ustaz, ya Habib atau ya Kiai, minta tolong doakan anak saya supaya sehat. Doakan anak saya supaya diberikan kelulusan untuk masuk misalnya perguruan tinggi. Ya, yang dia inginkan atau masuk di fakultas kedokteran, mohon doanya Ustaz. Ini boleh selama dia masih hidup.
1: Oke. Okay.
0: Selama dia masih hidup, sebagaimana Rasul para sahabat itu ketika sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, maka para sahabat datang kepada Nabi. Sahabat datang kepada Nabi Rasulullah SAW untuk meminta doakan. Ada yang dimintakan jadi kaya, ada yang dimintakan jadi orang istiqomah agar diberikan nasihat. Rasulullah berikan nasihat. Rasulullah SAW doakan mereka. orang-orang yang datang kepadanya dari kalangan para sahabat.
1: Okay.
0: Namun ketika Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan beliau untuk minta tawassul, untuk minta kepada Allah, kepada Rasulullah SAW agar doanya diijabah oleh Allah
1: SWT. Boleh ditahan dulu, Stas. Kita coba terima penelpon dulu ya. Baik. Halo, ya. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Ukti?
2: Ibu Marna di Tambun.
1: Ibu Marna, Marni ya? Ya, Ibu Marni.
2: Ya.
1: Ibu Marna. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Ibu Marni.
2: Ini mungkin agak melenceng dari itu, begini, Pastor. Saya mau tanya ini saja. Misalnya kita ada kelebihan, kebetulan ada dalam kita yang mau berkunjung ke rumah, kita mungkin ada kelebihan, ada kita sedekah sendiri, apa itu juga termasuk awal kali, Pastor.
1: Halo Ibu Marna, bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas Bu ya, mungkin agak sedikit jauh dari HP-nya biar jelas begitu, silakan.
2: Ini begini Pak, kan tadi kita ada teman yang Islam pulang berkunjung ke rumah, kita mungkin kasih barangkali oleh-oleh dia pulang, itu masih amal soalnya atau bagaimana itu Pak?
1: No.
2: Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, iya. Halo Ustaz, bisa dengar Ustaz?
0: Iya.
1: Iya, silakan.
0: Saya belum pahami Pak, poin pertanyaannya itu belum terlalu jelas.
1: Ketika kita beramal saleh dengan orang lain begitu ya, bahkan tidak sesama dengan keyakinan kita begitu, apakah ini juga bisa dikatakan amal saleh begitu Ustaz?
0: Iya, dalam muamalah, sistem muamalah dengan non-muslim, dalam hal-hal yang sifatnya duniawi ya, itu boleh dilakukan. Transaksi, jual beli, atau sifatnya keduniawian, itu boleh Pak. Boleh Ibu. Selama bukan persoalan-persoalan yang sifatnya prinsip, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membatasi hal itu, lihat firman-Nya, dalam Quran Surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Tapi dalam persoalan saling membantu, tolong-menolong kepada non-muslim, berbuat baik kepada mereka, itu boleh dianjurkan dalam agama kita. Insyaallah.
1: Tapi itu masuk dalam kategori amal saleh juga atau bagaimana, Ustaz?
0: Amal saleh, Pak. Amal saleh. Termasuk amal saleh, iya.
1: Iya.
0: Itu membantu orang kan juga, atau menolong kan amal saleh. Allah mengatakan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam berbuat kerusakan dan permusuhan. Jadi ayat itu tidak membatasi dia muslim maupun non-muslim. Semuanya ya, secara umum.
1: Baik. Saya pikir cukup jelas ya. Masuk dalam kategori amal saleh seperti yang ditanyakan dari Ibu Marna yang ada di Tambun. Ya baik. Kita kembali lagi ke topik ini Ustaz ya. Bicara tentang pentingnya bertawassul dalam berdoa. Ya. Saya boleh kutip ini dalam surah Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah yang mendekatkan diri kepadanya. Nah pertanyaannya, bagaimana sebenarnya korelasi ayat tadi dengan pentingnya ikhtiar atau berusaha spiritual seperti tawassul saat kita memohon sesuatu kepada Allah yang masih silakan.
0: Iya, baik. Jadi ayat tadi menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketika kita melakukan sebuah peribadatan, sebuah ritual ibadah, ya, karena ibadah juga, sholat di waktu itu merupakan ritual bagi umat Islam. Itu merupakan ibadah. Nah, ada ibadah yang kemudian yang Allah perintahkan kepada kita, yang memang disuruh kita untuk melakukan itu. Disuruh kita untuk melakukan itu. Bahkan diperintahkan, syariat memerintahkan. Itu tadi tawassul yang dibolehkan. Namun, di sini juga, makanya saya akan sampaikan tadi, Al-Quran yang bersifat umum, misalnya Allah perintahkan kepada kita sholat, untuk mendirikan sholat, waqimus sholat, wa'atuz zakat, dirikanlah sholat dan keluarkan zakat. Namun dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan tentang rangkaian secara khusus, bertahapan-tahapan tentang jumlah rakaat itu. Kemudian tentang zakat yang kemudian yang dizakatkan seperti apa. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Al-Quran yang sifatnya menjelaskan secara mujmal, secara global, secara umum. Yang menjelaskan itu adalah didukung oleh as-sunnah, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam agama kita ada tiga aspek, ada pengambilan hukum Al-Quran, kemudian al-hadis atau disebutin as-sunnah, kemudian yang ketiga al-ijma. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama, ya ulama-ulama yang rabbaniyun, ulama-ulama yang dikenal tentang kezuhudannya, tentang keilmuannya, tentang ibadahnya, tentang ketakwaannya. Ini ulama-ulama yang rabbani, ulama-ulama yang betul-betul ulama. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-anbiya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, kita kembali kepada tawassul ini. Tawassul ini memang sarana, metode yang dibolehkan, karena juga di sisi lain kata para ulama kita ada juga tawassul yang ketika kita lakukan itu bukan malah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, bahkan terjatuh kepada kesyirikan. Nah, itu tadi yang kita sampaikan, yaitu tawassul dengan meminta ya kepada Allah melalui orang-orang yang mati. Terus ada anggapan orang begini, Pak Jasmine. Ini kan kalau kita menghadap Pak Gubernur kan Pak Bupati harus lewat ajudannya dulu. Lewat perantara dulu. Kemudian disampaikan kepada pimpinan. Misalnya ketika kita menghadap presiden harus melalui ajudannya dulu. Melalui para pengawalnya sebagai perantara untuk disampaikan permohonan kita untuk bisa menghadap kepada pejabat tertentu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'un basir. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha melihat dan Maha mengetahui. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung minta kepada Allah. Boleh kita minta langsung kepada Allah dengan tawassul yang kita sebutkan tadi, dengan asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-nama yang indah, kemudian dengan amal saleh yang kita lakukan. Iya. Tadi contoh tadi yang tiga orang tadi itu memberikan gambaran kepada kita berbakti kepada orang tua, kemudian melakukan infak, membantu orang fakir, kemudian menolong orang. Ini semuanya amal saleh yang luar biasa. Kita bisa ingat-ingat nih saja, kalau misalnya kita mengalami hempitan ekonomi misalnya, atau misalnya lapangan pekerjaan yang begitu sangat sempit, susah mendapatkan pekerjaan, maka boleh kita mengangkat tangan kita kepada Allah dengan kita mengingat-ingat perbuatan kita. Ya Allah, saya dulu punya orang tua. Saya pernah berbakti kepadanya, ya Allah. Ya, dengan apa kita sebutkan itu. Ya Allah, saya dulu membantu orang fakir miskin. Ya, orang lain tidak tahu itu, hanya Engkau dan saya yang tahu, ya Allah, dan fakir miskin itu. Saya bantu dia, saya sekolahkan anaknya, saya bantu dan seterusnya.
1: Oh, itu boleh.
0: Itu boleh kita lakukan sebagai senjata pemungkas kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Itu boleh. Makanya disebutkan tawassul dengan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang betul soleh. Apa ukuran timbangannya, indikatornya amal itu soleh? Okay. Adalah amal yang dicintai oleh Allah. Baik. Dan diridhoi oleh Allah. Ya. Itu adalah amal soleh.
1: Kita pending dulu, Ustaz, ya. Sepertinya sudah ada penelpon lagi ya. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
3: Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak Yasmin.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak?
3: Dengan Pak Sadan di Buol.
1: Oh, Pak Sadan di Buol. Ya, Pak Sadan, pentingnya bertawassul dalam berdoa. Apa yang ingin tanyakan ini, Pak Sadan?
3: Jadi begini, Pak Jokmin. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sadan.
3: Jadi begini, Pak Ustaz. Saya langsung ke pertanyaan saja ini.
1: Iya.
3: Apakah diterima doa kita ketika kita mendoakan kepada non-muslim? Karena mereka-mereka yang di lingkungan kita ini selalu memberikan yang namanya sumbangsi. Nah, maka kita sebagai umat yang beragama saling mendoakan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berdoa atau bertawasul kalau kita tidak mengerjakan sholat. Kira-kira bagaimana?
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi ya gambarannya ketika non muslim banyak membantu kita. Nah, menurut Pak Syadan, tidak salah kalau kita mendoakan yang baik juga kepada mereka walaupun kita tidak sama keyakinan begitu, Ustaz. Ya, kemudian ya. Bagaimana apakah juga boleh kita bertawasul sementara sholatnya kita juga masih diragukan ini, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Ya, Masya Allah, pertanyaan sangat baik sekali nih, Pak Jasmin. Yang pertama adalah, apakah boleh kita mendoakan kepada yang tidak seagama dengan kita? Jawabannya adalah boleh, Pak. Kita doakan dia supaya alhamdulillah ketika dia masuk Islam lebih bagus lagi. Karena Rasulullah SAW, pamannya itu adalah contoh, salah satu contoh saja kita bisa angkat, pamannya yang selalu membela beliau, paman yang selalu melindungi dakwah beliau, itu pamannya Abu Thalib. Tapi beliau tidak Islam, tidak Muslim. Beliau tidak Muslim. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih atas kematian Abu Thalib. Ketika pada saat menjelang wafatnya Abu Thalib mau meninggal, maka Rasulullah Sallam sebagai kemenakannya mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat itu saya akan menjadi hujjah, saya akan bisa tertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sekelilingnya Abu Thalib itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan abu-abu gembong-gembong Quraisy yang menentang dakwah beliau, membenci dakwah beliau. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Agama nenek moyangnya Abu Thalib kan penyembah berhala, penyembah patung-patung yang berada di sekeliling Ka'bah pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan, menginginkan keislamannya Abu Thalib, pamannya sendiri, saudara kandung dengan bapaknya Abdullah. Kemudian turunlah ayat yang mengingatkan beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha may yasha. Ya, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kita semuanya sebagai umatnya, yaitu ayat yang berbunyi, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan sanggup bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kendaki. Nah, turunlah ayat itu. Ayat itu asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW menginginkan keimanan di akhir-akhir kematian Abu Thalib.
1: Baik.
0: Namun kemudian beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan kekafiran. Ya, sampai-sampai azab yang paling ringan kepada pamannya ini di akhirat, yaitu dipakaikan terompah atau sendal dari api, kemudian otaknya mendidih. Itu yang paling ringan siksaan di neraka yang diperuntukkan kepada pamannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau kita berdoa, bertawassul dengan amal soleh sementara tidak sholat. Ya, tentunya ini menjadi bahan koreksian, catatan, evaluasi bagi kita semuanya, bahwasanya sholat merupakan iqamatuddin. Ya, tiangnya agama itu sholat. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat, bukan doa. Ya, bukan tawassul, bukan sedekah, bukan haji dan amal, tapi sholat. Awwalu ma yuhasabu li'abdi yaumal qiyamah sholat. Amalan yang pertama akan dihisab, akan diperiksa oleh Allah adalah sholatnya. Tentunya bagi seorang muslim memperbaiki kualitas sholatnya terkait dengan waktu-waktu sholat, kemudian ketepatan waktu melaksanakan, kekhusyuannya dan seterusnya. Oleh karena itu di sini juga menjadi catatan agar sholatnya dulu diperbaiki. Sholatnya dulu dituntaskan. Ya, karena dia merupakan salah satu pilar dan merupakan rukun Islam yang pertama.
1: Baik.
0: Yang mendirikan sholat.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Syadan di Kampung Bugis Buol dan juga Ibu Marna yang ada di Tambun. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung dialog Islami malam hari ini, Ustaz, ya. Tapi tidak salah kita coba rampungkan saja ya penelpon terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Ya. Halo, kembali ya Ibu Marna di Tambun.
1: Ya, silakan Ibu Marni.
2: Oh, masih ada yang saya lupa. Begini Pak, saya pernah itu sholat di masjid subuh. Nah, kebetulan di sana jemaah perempuannya cuma saya. Itu bagaimana sholat saya waktu itu Pak Ustaz, atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Ibu. Ya, agak singkat ya. Ya, mungkin sempat ya. Mendengarkan juga Ustaz, silakan.
0: Saya dengarkan tadi, sempat saya tangkap sholat pada saat di ke masjid cuma sendiri ya Pak.
1: Iya.
0: Iya. Apakah sah atau tidak? Iya. Ketika sudah masuk waktu sholat, maka itu Ibu tetap melaksanakan sholat. Ya, tetap melaksanakan sholat. Apakah itu ada orang atau tidak ada orang, maka tetap itu insya Allah sah. Namun yang saya ingin mau sampaikan di sini adalah bahwasanya sebaik-baik sholatnya wanita itu adalah di rumahnya. Jadi kami ulangi, sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumahnya. Ya, kemudian sebaik-baik sholatnya laki-laki itu adalah yang afdal itu di
1: berjamaah,
0: di masjid, di berjamaah dengan kaum muslimin yang ada.
1: Ya, okay. Seperti itu Pak. Ya, baik. Mungkin di penghujung dialog Islami malam hari ini, Stas, mungkin ada catatan penting berkaitan dengan pentingnya bertawassul dalam berdoa. Silakan, Stas.
0: Baik. Para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, tawassul ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita melakukannya sesuai dengan syariat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa berubah menjadi sebuah musibah, menjadi sebuah pelanggaran, bahkan bisa terjatuh dalam sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan tidak sesuai dengan syariat agama kita yang mulia ini, tentunya yaitu agama Islam. Dan di antara tawassul yang kemudian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kemudian kita memanjatkan segala kebutuhan kita, segala permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawassul yang kita sebutkan tadi, yaitu tawassul dengan kepada Allah dengan asma dan sifat, dengan asma nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan iman dan amal saleh yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah melakukan kebaikan-kebaikan di masa lalu, kita ingat-ingat. Ya, kita ingat kembali, kita refresh kembali ingatan kita. Ya, semoga dengan itu tawassul yang kita lakukan, amal saleh itu, kebaikan itu, ibadah itu yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah, itu bisa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu tawassul kepada Allah dengan mentauhidkannya sebagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wasalam pernah ditelan ikan paus yang begitu gelap di dalamnya tidak bisa keluar. Ya, kemudian Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Fanada fid dhulumati an la ilaha illa anta subhanak. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Maksudnya Nabi Yunus ditelan ikan paus yang sangat gelap di dalamnya, bahwa tidak ada Tuhan yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa tawassul yang dibolehkan dalam agama kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Iya, poinnya tawassul memang merupakan salah satu bentuk usaha ikhtiar spiritual kita dalam berdoa selama seorang muslim itu menjaga akidahnya tetap lurus. Pastinya terima kasih Ustaz sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang pentingnya bertawassul ya dalam memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diskusi kita malam hari ini ya bisa bermanfaat ya bagi kita agar senantiasa tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, syukron ya. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih juga untuk Ibu Marna di Tambun, ada Pak Syadan yang ada di Kampung Bugis Buol. Ya, akhirnya pendengar, kaum muslimin dan muslimah, demikian kebersamaan kita untuk dialog islami malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Nama Ririn Novianti. Kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Win,
0: ya,
1: ikut yuk.
0: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
0: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
0: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
0: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
0: Oke, maaf ya.
1: Oke.
0: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya.
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, yuk. Ada kafe baru buka, tahu?
1: Masa?
0: Iya. Kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Eh, tapi kita jaririn juga ya.
0: Eh, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelpon nih. Halo Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa Rin?
2: Sibuk gak?
1: Gak juga sih.
0: Ayo.
1: Kenapa?
0: Cepat. Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar. Iya bentar.
2: Mau keluar ya yuk?
1: Ya nih anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo.
1: Bentar. Kenapa Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk. Ntar aja deh saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya biarin aja. Ayo ke Surya nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar, nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya tuh, lihat tuh, siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet, segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Gak nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk sedang.

0: Kamu udah enakan rasanya?
1: Hah? Di mana?
0: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
1: Pingsan?
0: Iya. Udah enakan rasanya?
1: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
0: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
1: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
0: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
1: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
0: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
1: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
0: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
1: Astaga.
0: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
1: Makan kok saya. Emang gak banyak.
0: Kapan kamu terakhir makan?
1: Kemarin pagi kayaknya. Lupa saya.
0: Pantes kamu pingsan.
1: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
0: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
1: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
0: Astaga.
1: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
0: Udah.
1: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
0: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
1: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
0: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
1: Makasih ya, Yuk.
0: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
1: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
0: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
1: Iya, Yuk. Makasih ya.
0: Ya deh, kamu tidurkan dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
1: Iya, Yuk.
0: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah. Memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tau gak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak gak?
2: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
0: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus.
0: Kaya dong kamu.
2: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?

0: makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
0: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
0: Nah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
0: Suasana gang.
1: Gak seru nih.
0: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak? Traktir tapi kan?
0: Jelas dong.
1: Ayo. Naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
0: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
0: Ih, udah, jangan protes, ayo.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Masih bersama saya Jasmine. Sudah pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, malam hari ini kita hadir ya lewat informasi komunitas petani milenial. Pendengar, belakangan ini istilah petani milenial bukan lagi sekedar tren, melainkan sebuah gerakan nyata yang mengubah wajah petani kita di tanah air untuk menjadi lebih modern, melek teknologi dan punya nilai ekonomis tinggi. Para pemuda hari ini berkumpul dalam berbagai wadah komunal untuk saling berbagi ilmu, jaringan hingga akses pasar yang ada. Seperti komunitas berbasis program pemerintah. Pemerintah secara aktif memfasilitasi anak muda untuk turun ke sektor agraria demi ketahanan pangan nasional. Di antaranya Duta Petani Milenial. Nah, komunitas Duta Petani Milenial ini dibentuk oleh Kementerian Pertanian. Komunitas ini berisi tokoh-tokoh pemuda terpilih yang bertugas menjadi role model dan penggerak bagi pemuda lain di daerahnya untuk bertani secara modern. Bukan itu saja, ada yang namanya Komunitas Petani Milenial Juara atau Jawa Barat, salah satu program daerah yang sangat masif mempertemukan pemuda dengan lahan milik pemerintah, bermitra serta memberikan pelatihan dari hulu ke hilir. Lalu ada yang namanya YES Program, Young Ambassador Agrikultur. Komunitas ini membawa program kerja sama internasional yang fokus pada regenerasi petani di pedesaan melalui hibah kompetitif dan pelatihan bisnis. Komunitas yang terbentuk karena kesamaan fokus pada jenis tanaman tertentu atau metode bertani modern. Ini juga merupakan salah satu komunitas petani milenial. Sebut saja komunitas hidroponik dan urban farming. Kini banyak tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Anggotanya pun memanfaatkan lahan terbatas di perkotaan, menggunakan instalasi hidroponik, aeroponik, atau aquaponik.

Kemudian komunitas petani kopi speciality. Nah, komunitas ini diisi oleh anak-anak muda yang fokus pada industri kopi dari hulu. Mereka biasanya sangat detail mengidentifikasi proses pasca panen untuk menyuplai coffee shop kekinian. Kemudian komunitas yang fokus pada pemanfaatan Internet of Things, drone penyemprot pupuk dan sensor tanah. Misalnya ekosistem petani yang dibina oleh startup seperti Habibi, Garden atau Eviseri untuk sektor perikanan. Kemudian komunitas berbasis agribisnis dan sosial. Komunitas ini mendengar tidak hanya fokus pada cara menanam saja, tetapi juga pada bagaimana cara menjual dengan harga adil dan memberdayakan warga lokal. Sebut saja komunitas Sayur Box Tani Hub Network Mitra Tani. Jaringan komunitas petani ini terhubung secara digital untuk memotong mata rantai tengkulak. Mereka itu belajar standarisasi kualitas produk supermarket. Ada lagi komunitas Pondok Pesantren Agripreneur. Banyak pesantren modern yang kini membangun komunitas santri tani milenial. Fokusnya adalah kemandirian pangan pesantren sekaligus bisnis komersial. Lalu komunitas organik dan permakultur. Fokus pada pertanian berkelanjutan. Anak-anak muda di komunitas ini pendengar sangat peduli pada isu lingkungan, kesehatan tanah, dan penolakan pestisida kimia. Berbeda dengan citra petani tradisional, komunitas-komunitas tadi memiliki ciri khas yang sangat lekat dengan anak muda. Nah, daya tarik utama dari ragam komunitas tadi merupakan hilangnya sekat antara petani dan pengusaha di tangan mereka. Karena bertani berubah citra dari pekerjaan yang kotor dan miskin menjadi keren. Keren secara estetika dan menjanjikan secara finansial. Nah, itu dia informasi ragam komunitas petani milenial di Indonesia, pendengar.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar yang pun Anda berada, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini lewat Ruang Rindu Nostalgia Lama. Menghadirkan informasi kabar terkini dari para penyanyi-penyanyi Indonesia yang pernah populer di era 2020-an. Nah, sepertinya untuk Ruang Rindu Nostalgia Lama malam hari ini kita tidak terlalu lama juga begitu ya. Soalnya di era 2020-an sih, tentu penyanyi-penyanyi yang hingga saat ini masih terus eksis ya. Bahkan bisa dikatakan penerus atau generasi penyanyi-penyanyi muda tanah air. Semisal Mahen. Pendengar, kabar terkini mengenai penyanyi Mahen, Petrus Mahendra, menunjukkan bahwa ia tetap aktif dan konsisten di industri musik Indonesia dengan merilis karya-karya baru bertema melankolis dan aktif tampil di berbagai panggung hiburan. Informasi dari kabar Mahen, diantaranya merilis lagu baru bertema cinta beda agama. Baru-baru ini di akhir Desember 2025, Mahen sempat merilis single terbaru yang mengangkat realita hubungan cinta beda agama. Lewat lagu itu yang menggambarkan dilema mendalam tentang pilihan antara mempertahankan pasangan atau tetap teguh pada keyakinan kepada Tuhan. Lagu ini memperpanjang reputasi Mahen sebagai salah satu musisi pop balada spesialis lagu-lagu galau yang menyentuh. Kemudian di kesempatan berbeda, Mahen juga aktif merilis album dan mini album. Mini album Setelah Kau Pergi, album Chapter tahun 2024 yang lalu menjadi jembatan cerita proses perjalanan cintanya setelah kesuksesan album studio perdananya Sebuah Cerita. Nah, mengenai jadwal manggung dari konser On Air of Air, Mahen masuk ke dalam jajaran musisi nasional yang dijadwalkan meramaikan Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 pada pertengahan tahun ini, tepatnya 25 Juli 2026, di mana ia akan berbagi panggung spektakuler bersama musisi-musisi besar lainnya, sebut saja Budi Doremi, The Chanchuter, dan Kangen Band. Nah, hingga saat ini penyanyi yang melejit lewat hits Pura-Pura Lupa ini terus konsisten membagikan aktivitas bermusiknya serta keseharian melalui akun media sosial, pendengar. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi Mahen.

Kalau Anda yang pernah mengikuti perkembangan musik tanah air di era 2000-an, bahkan lampau di era 90-an, yang pasti asing dari para pendatang baru, new entry, penyanyi-penyanyi Indonesia kita saat ini ya. Sebut saja salah satunya Maher. Tadi lewat pura-pura lupa. Baik, pendengar, kita beralih ke penyanyi lainnya yang merupakan generasi dari penyanyi-penyanyi Indonesia muda yang berbakat. Dari Mahen kita beralih ke Tiara Andini. Nah, sepertinya penyanyi muda berbakat Tiara Andini di tahun ini itu didominasi oleh prestasi internasionalnya yang membanggakan serta update dari kehidupan pribadinya. Dimana prestasi terbesar Tiara Andini tahun ini adalah keberhasilannya tembus daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 untuk kategori Entertainment and Sport. Forbes mengapresiasi Tiara sebagai salah satu sosok muda inovatif yang sukses mendorong batasan di industri musik dan memberikan pengaruh besar di kancah Asia. Setelah sukses merilis album penuh keduanya yang bertajuk Edelweiss akhir tahun lalu, Tiara dikabarkan menjalin kolaborasi dengan musisi asal Korea Selatan, Meloni. Meloni sendiri mengaku terpikat oleh suara Tiara setelah mendengarkan lagu hits yang berjudul Janji Setia. Dari sisi kehidupan pribadi, Tiara baru-baru ini mencuri perhatian netizen lewat unggahan liburannya di area Beverly Hills, Los Angeles, Amerika. Di saat yang bersamaan, Alshad Ahmad juga diketahui sedang berada di kota yang sama, memicu spekulasi di kalangan warganet mengenai status hubungan mereka saat ini, namun belum ada klarifikasi resmi dari kedua belah pihak. Nah, Tiara juga masih aktif tampil di berbagai panggung besar tanah air, termasuk sempat ikut memeriahkan rangkaian acara panggung Indonesian Idol Session ke-14 bersama deretan alumni berprestasi lainnya seperti Liodra dan Siva Magnolia. Pendengar. Nah, mengenang salah satu hits yang pernah populer dari penyanyi Tiara Andini di era 2020 hingga 2021 ya. Kita coba simak ya salah satu lagunya usai.

Pendengar, demikian persembahan lagu dari Tiara Andini yang pernah populer ya di era 2020-an. Usai, kita lanjut lagi ya untuk menghadirkan sekaligus mengabarkan informasi terkini dari penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 2020-an. Setelah tadi ada Tiara Andini, kita beralih ke Virgon. Mengenai penyanyi Virgon di tahun 2026 ini diwarnai oleh beberapa peristiwa besar dalam kehidupan pribadinya serta perkembangan kesehatannya. Virgon baru-baru ini telah resmi menikah lagi dengan seorang wanita bernama Lindy Fitriana. Akad nikah mereka digelar secara tertutup 26 Februari 2026 lalu. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Virgon juga menggelar prosesi akad nikah ulang bersama Lindy serta mengajaknya untuk melaksanakan sholat taubat. Lalu pada 15 Mei 2026, istri barunya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Perfeksio Mutmain. Jarak pernikahan dan kelahiran yang hanya 3 bulan sempat memicu isu miring dari netizen. Namun keluarga Virgon menegaskan bahwa Virgon bertanggung jawab penuh sebagai seorang ayah. Sebelumnya terkait perselisihan masa lalu dengan Inara Rusli, Virgon sempat menyambangi Bareskrim Polri awal April 2026 lalu guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan akses ilegal terhadap CCTV. Nah, itu dia di antara kabar terkini dari penyanyi Virgon, pendengar.

Baru saja kita dengar dua buah lagu dari Pirgaun ya, penyanyi yang juga merupakan pendatang baru di era 2020-an dengan hits-hitsnya yang langsung mendapatkan tempat di hati pendengarnya di tanah air. Nah, di tengah maraknya penyanyi-penyanyi muda berbakat bermunculan ya sejak era 2020-an, tak ketinggalan juga penyanyi yang bernama Rizky Febian. Sebelumnya, kabar terkini mengenai penyanyi Rizky Febian dipenuhi dengan berbagai pencapaian positif di dunia musik. Momen romantis bersama sang istri serta perkembangan urusan keluarga. Sebelumnya pendengar, Rizky Febian baru saja meraih kesuksesan besar lewat lagu kolaborasinya bersama Drian Khalib berjudul Alamak. Dalam ajang SCTV Music Award, lagu itu sukses memborong piala untuk kategori kolaborasi paling ngetop dan video klip paling keren. Rizky sempat mengungkapkan bahwa suksesnya lagu itu merupakan salah satu berkah dari sang istri. Rizky Febian dan Mahalini terus menjadi pusat perhatian sebagai couple goals. Pasangan suami istri ini sukses membuat penonton baper saat tampil duet di panggung Alobank Festival. Interaksi mereka yang manis, pelukan dan tatapan romantis di atas panggung sambil membawakan lagu cinta berhasil membuat seisi Indonesia arena sing along. Berkaitan dengan kehidupan pernikahan Rizky dan Mahalini, semakin bahagia setelah kehadiran anak pertama mereka yang bernama Zaires Selina Quindin Karena Febian. Selina. Belum lama ini momen kebersamaan keluarga mereka sempat viral saat adik Rizky Putri Delina dengar kocak ikut mengenalkan idol K-pop Sehun EXO kepada bayi Selina. Nah itu dia kabar terkini mengenai penyanyi Rizky Febian. Pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami coba lengkapi informasi kabar terkini dari penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 2020-an ya. Setelah Rizky Febian, kita beralih ke Budi Doremi. Pendengar, dari penyanyi sekaligus pencipta lagu Budi Doremi, informasinya sepertinya di tahun ini fokus pada aktivitas panggung, aksi sosial, dan kehidupan personalnya. Sebut saja Budi Doremi baru-baru ini tampil dalam kolaborasi bersama Virgon dan Jordi Riz di panggung Jakarta Fair. Penampilan interaktif itu menarik perhatian banyak pencinta musik tanah air. Selain aktif mengisi festival besar, Budi juga dijadwalkan mengisi sejumlah konser serta merilis kompilasi best hits serta lagu bertema religi seperti Ramadan Penuh Cinta. Selain itu, Budi Doremi juga sempat menjadi perbincangan hangat setelah menyorakan keluhan mengenai jalan rusak berlubang dan tergenang di wilayah Serang, Banten. Sorotan dari sang musisi langsung direspon oleh pemerintah daerah setempat yang berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan jalan itu. Sejak masa pandemi lalu, Budi Doremi memutuskan untuk memboyong keluarganya pindah dari hiruk-pikuk kota ke sebuah pedesaan di daerah Serang, Banten. Di sana, ia menikmati konsep hidup slow living, mulai dari berkebun hingga beternak ayam. Meski sang istri sempat mengalami kultur shock di awal perpindahan, namun kini mereka sudah menikmati ketenangan hidup di desa sambil Budi tetap aktif berkarir dan bolak-balik ke Jakarta untuk bermain musik pendengar.

Demikian Budi Doremi lewat mesin waktu. Penyanyi yang pernah populer juga ya di era 2020-an hingga kini. Nah, kita berpindah ke penyanyi muda lainnya yang ramai bermunculan di era 2020-an ya, selain Tiara Andini, Rizky Febian, tak lengkap rasanya tanpa kehadiran Marion Jola. Nah, pendengar, untuk kabarnya Marion Jola kini sudah bertransformasi image menjadi lebih dewasa. Iya, ia sadar mengubah penampilannya menjadi lebih berani dan dewasa. Jika di awal karirnya, ia lekat dengan gaya yang imut, sentil, dan kuncir kuda, kini ia ingin menampilkan sisi dirinya yang lebih matang melalui karya dan penampilannya. Meski begitu, ia pun mengaku karakter aslinya tetap lembut. Nah, Lala, sapaan akrab Marion Jola, tetap menjadi salah satu solois yang sangat aktif manggung. Setelah sempat menyemarakkan panggung utama tahun baru di Bundaran HI Jakarta, ia juga terlibat dalam festival Pesta Timuran di Cibis Park, Jakarta Selatan. Dalam urusan pribadi, Marion Jola sempat membagikan cerita mengenai hubungannya dengan sang kekasih, Dennis Talakua. Ia mengakui bahwa hubungan mereka sempat tak langsung mendapatkan restu di awal. Namun ia tetap menjalani hubungan itu dengan penuh komitmen dan dikenal cukup terhadap pasangannya. Lala juga hingga saat ini terus bereksplorasi dengan visualnya. Selain gaya berpakaian yang lebih mature, ia sempat mencuri perhatian publik lewat pemotretan dengan gaya rambut pixie cut yang sangat pendek serta menunjukkan tatonya. Bertegas image barunya yang percaya diri dan eksotis, pendengar.

0: Pagi.
1: Pendengar sampai kita pada informasi terakhir untuk menghadirkan informasi terkini dari deretan penyanyi-penyanyi Indonesia yang pernah popular hits di era 2020-an. Kita sampai pada penyanyi Tulus ya, sekaligus informasi terkini dari pelantun lagu Bunga Tidur Sepatu. Setidaknya pendengar, tahun ini peluncuran karya musik terbaru dari Tulus langsung mencuri perhatian publik. Setelah cukup lama tidak rilis lagu solo sejak album Manusia tahun 2022, Tulus akhirnya resmi merilis single baru berjudul Teh Hijau. Berbeda dengan lagu cinta biasa, Tulus menulis lirik dan melodi lagu ini untuk menggambarkan rasa hampa. Pesan utamanya adalah mengajak pendengar untuk menerima dan berdamai dengan kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sesuatu yang harus dipaksa hilang. Sementara selain merilis lagu baru, Tulus juga tetap aktif di berbagai panggung festival besar. Misalnya saja, Tulus terlibat dalam konser eksklusif garapan komposer Andi Rianto bersama beberapa musisi besar lainnya seperti Krisdayanti, Sheila Majid, hingga Nadif Basalama. Sepanjang paruh pertama tahun ini, Tulus aktif mengisi berbagai festival musik populer. Sebut saja Sunset di Kebun Series hingga kapan lagi buka bareng KLBB Festival. Lagu Teh Hijau terbaru saat ini sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital dan sedang ramai juga diperbincangkan oleh para penikmat musik di media sosial. Nah, informasi dan kabar terbaru dari penyanyi Tulus sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama malam ini.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa bebe ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Walaupun malam kian larut ya, terus kita hadirkan, lengkapi kebersamaan kita di sesi malam hari ini. Berikut kita hadir lewat informasi budaya. Budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dan topik kita malam hari ini adalah budaya pamali. Pendengar pencinta budaya, pamali ini merupakan konsep kearifan lokal yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam budaya di suku-suku yang ada di tanah air. Secara harfiah, pamali ini berarti pantangan atau larangan adat yang tak tertulis, namun harus dipatuhi secara turun-temurun. Jika dilanggar, konon orang tersebut akan tertimpa nasib buruk. Meskipun seringkali terdengar mitos atau mistis, jika kita bedah lebih mendalam, budaya pamali sebenarnya adalah cara jenius leluhur kita untuk mengajarkan etika, logika, dan kelestarian lingkungan dengan cara yang mudah diingat. Nah, untuk itu, berbicara tentang budaya pamali, kami ajak Anda menuju ke Banjarmasin. Seperti apa budaya pamali pada masyarakat suku yang ada di Banjarmasin? Pencinta budaya di masyarakat Banjar, suku asli Banjarmasin dan sekitarnya di Kalimantan Selatan, budaya pamali atau sering disebut papalian merupakan salah satu pilar kearifan lokal yang masih terjaga. Bagi orang Banjar, pamali bukan sekedar mitos atau tahayul untuk menakut-nakuti, melainkan sarana edukasi tradisional yang dibalut dengan bahasa kiasan. Tujuannya pun untuk menanamkan etika, sopan santun, selamat, dan kelestarian alam. Seperti berikut ini beberapa budaya pamali pada masyarakat Banjar. Pamali saat makan dan di dapur. Pamali makan parak buncu meja, dilarang makan di sudut meja. Konon bisa sulit mendapat jodoh atau rezeki terpotong. Logikanya makan di sudut meja sangat tak nyaman, rawan tersenggol, dan membuat makanan mudah tumpah. Ada lagi pamali batungku dua, dilarang memasak menggunakan dua tungku sekaligus untuk satu masakan. Mitosnya itu dipercaya bisa buat orang tua atau suami berpoligami. Logikanya mengajarkan agar fokus saat memasak supaya masakan tidak gosong dan menghemat bahan bakar. Terkait pamali perilaku rumah tangga dan remaja. Pamali baduduk di ambang buncu lawang, dilarang duduk di pintu. Mitosnya sulit dapat jodoh atau menghalangi datang renya rezeki. Logikanya duduk di pintu menghalangi jalan orang yang lalu lalang dan tak sopan dipandang. Ada lagi pamali bagulidang, memotong kuku malam hari. Mitosnya itu bisa memperpendek umur orang tua atau mengundang makhluk halus. Logikanya zaman dulu belum ada listrik, ceritanya memotong kuku dalam kegelapan atau penerangan minim, berisiko tinggi melukai jari. Terkait waktu, pamali bagunting rambut atau beraktivitas di luar rumah saat sanjakala. Mitosnya bisa disasar, disesatkan, atau diculik oleh hantu beranak. Logikanya maghrib adalah waktu transisi dari terang ke gelap, di mana waktu itu ditujukan untuk beribadah dan berkumpul bersama keluarga di dalam rumah demi keamanan. Apalagi pamali ibu hamil, urang batianan. Masyarakat Banjar sangat protektif terhadap ibu hamil sehingga memunculkan banyak papalian, pamali. Misalnya saja pamali menyumpat atau memukul binatang, karena dipercaya bayinya akan lahir dengan cacat mirip binatang. Pamali baparakan lawan urang baulah sumur. Ibu hamil dilarang mendekati orang yang sedang menggali sumur karena dipercaya ketubannya itu bisa kering atau bayinya lahir prematur. Di era sekarang, masyarakat Banjar modern memandang pamali sebagai bentuk sindir sampiran. Sebuah cara orang tua zaman dulu menegur anak-anaknya secara halus tanpa harus memarahi langsung. Karena orang Banjar itu dikenal menjunjung tinggi kesopanan dan pamali adalah salah satu alat kontrol sosial yang efektif pada masanya, pendengar.

Baik pencinta budaya, malam hari ini di Info Budaya kita masih bicara tentang pamali pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari Kalimantan Selatan, pamali pada masyarakat suku Banjar, kita menuju ke Sulawesi Selatan, mengenalkan budaya pamali pada masyarakat suku Selayar. Sama seperti di daerah lain pendengar, pamali atau kapali ini merupakan sistem aturan adat atau tabu lisan yang berisi larangan tertentu. Jika dilanggar, masyarakat percaya akan ada konsekuensi buruk yang menimpa si pelanggar atau keluarganya. Namun di balik mistisnya kapali atau pamali, sebenarnya fungsinya sebagai norma sosial, pengingat keselamatan dan metode cara mendidik moral anak cucu. Pada masyarakat suku Selayar di Sulawesi Selatan mengenal budaya kapali dalam aktivitas rumah tangga misalnya. Ada pamali menjahit di malam hari, anjai bangi. Dipercaya bisa membawa sial atau mendatangkan penyakit mata. Karena zaman dulu penerangan hanya menggunakan lampu minyak. Menjahit di malam hari dalam kondisi remang-remang tentu sangat berisiko merusak mata atau membuat tangan tertusuk jarum. Ada lagi yang menarik ya, Akelong Ripa Paluang, bernyanyi di dapur. Dipercaya akan mendapatkan jodoh orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek atau jauh tua darinya. Maknanya melarang seseorang bernyanyi, perempuan ya, bernyanyi saat memasak agar fokus. Bernyanyi saat memasak berisiko membuat air liur masuk ke makanan atau masakan menjadi gosong karena tak diperhatikan. Ada lagi Atolong Ribabang, duduk di depan pintu. Dipercaya akan menghambat datangnya jodoh atau menghalangi rezeki. Kemudian budaya pamali pada masyarakat suku Selayar lainnya adalah Patolongi Lungang, duduk di atas bantal. Karena dipercaya bisa menyebabkan bisulan di pantat. Bantal adalah alas kepala untuk tidur. Jika mendudukinya dianggap tidak sopan karena menempatkan alas kepala di pantat. Dalam hubungan sosial dan perilaku, budaya pamali juga dikenal dalam masyarakat suku Selayar. Ada yang namanya Ambokoi Tongandre, meninggalkan orang yang sedang makan. Dipercaya akan mendatangkan kesialan atau membuat perjalanan orang yang pergi menjadi tidak selamat. Ini adalah hukum kesopanan yang tinggi, di mana jika ada orang yang sedang makan, menghargai mereka dengan tidak langsung pergi atau minimal ya mencicipi sedikit makanannya adalah bentuk penghormatan sosial. Ada lagi tak meyak menteng atau kencing sambil berdiri. Dipercaya mendatangkan penyakit atau mengurangi kewibawaan. Larangan ini bersumber dari ajaran kesucian dalam Islam agar najis tidak menciprat ke pakaian serta menjaga sopan santun. Nah, setidaknya bagi orang Selayar, kapali atau pamali ini bukan sekedar tahayul kuno, melainkan alat kontrol sosial efektif yang diwariskan turun-temurun. Melalui kapali, orang tua zaman dulu itu bisa mendisiplinkan anak-anaknya tanpa harus menggunakan kekerasan fisik, melainkan dengan menanamkan rasa segan, tata krama, dan kehati-hatian dalam bertindak. Pendengar.

Baik pecinta budaya dimanapun berada, sampai kita pada informasi budaya Pamali terakhir. Kita menuju ke Gorontalo. Karena suku Gorontalo juga memiliki begitu banyak kekayaan budaya yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai adat, moral dan agama Islam yang tercermin dalam falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Nah, salah satu bentuk kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini adalah pohutu atau yang lebih dikenal luas sebagai budaya pamali, pantangan atau larangan. Dalam masyarakat Gorontalo, pamali bukan sekedar tahayul, melainkan sarana edukasi tradisional untuk membentuk karakter, menjaga sopan santun, serta melindungi diri dan alam sekitar. Beberapa contoh budaya pamali pada masyarakat suku Gorontalo, misalnya pamali dalam rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Ada namanya Molulu Oto Deheto, Huta. Meludah sembarangan terutama di tempat sakral atau air. Dilarang meludah sembarangan, maknanya menjaga kebersihan lingkungan dan bentuk penghormatan terhadap alam serta orang lain agar tidak menyebarkan penyakit. Kemudian Hila Hila Oto Wolota Loruma, Baba diam diri atau berdiri tengah pintu. Ia bisa menghambat datangnya rezeki atau jodoh. Maknanya, ketika menghalangi jalan orang yang ingin keluar masuk rumah, dianggap tak sopan. Ada lagi memakai hilawo to hungo loruma, memakai payung di dalam rumah. Bisa mendatangkan sial, soe atau kesulitan hidup. Maknanya membuka payung di dalam ruangan sempit itu beresiko merusak barang-barang dalam rumah atau melukai mata orang lain. Dalam masyarakat suku Gorontalo, pamali bagi ibu hamil juga sangat penting ya. Hialo motolo dulaa. Misalnya dilarang melilitkan handuk atau kain di leher. Bayi di dalam kandungan itu bisa terlilit tali pusar saat lahir. Maknanya mengingatkan ibu hamil agar selalu rapi dan waspada akan kain tersebut tidak tersangkut atau membuat mereka sesak. Apalagi waktu pergantian siang dan malam. Dilarang keluar karena waktu maghrib adalah waktu beribadah, sholat dan kondisi tubuh ibu hamil yang lelah di pengunjung hari sebaiknya digunakan untuk beristirahat di dalam rumah. Belum lagi pamali terhadap makanan dan etika makan. Ada yang namanya monganga dehu-dehu atau makan sambil tidur-tiduran atau bersandar. Bisa menjadi malas atau berubah menjadi hewan. Atau mobiliat lop

Logis yang panjang tentu anak-anak cenderung abai. Namun jika dikaitkan dengan sial atau bahaya gaib, mereka akan lebih patuh. Seiring berjalan waktu, masyarakat Gorontalo modern tentu mulai memfilter pamali tersebut. Sesuatu yang bertentangan dengan logika dan syariat Islam mulai ditinggalkan. Namun nilai-nilai kesopanan, kebersihan, dan keselamatan yang ada di dalam tetap dipelihara sebagai warisan leluhur. Informasi budaya pamali pada masyarakat suku Gorontalo tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi budaya. Salam budaya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya Irama Ini Maka tuntas sudah. Selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan hari ini Kamis 9 Juli 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kotak penalti Perancis, namun datang serangan dari belakang. Ada Mazraoui di situ, berikan bola pendek sejak berkapten ke sebelah sana. Lahrau putar dari sebentar, dia melebar ke sektor kanan, melihat jarak kotak penalti, berani sekotak penalti, persembahkan. Kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Perancis. Kini Perancis kembali membangun serangan dari sana. Barcola atap burukannya Libere, terus cepat cepatnya mengirim bola dari setas belakang dan pertahanan ke sebelah sana. Maroko masih berputar-putar, dia mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang ada Kamilet Gusto. Gusto bek kanan yang maju ke depan, ini melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi. Ada Upamecano. Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah, sudah masuk ke daerah pertahanan kesebelasan Maroko. Gratius Nak cepat menggiring bola mendekati kotak penalti, kotak kiri sebenarnya, berikan pendek masuk kepada Barcola. Oh, kali ini patah di tengah jalan, saudara, setelah walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki pemain Maroko. Kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat, masih permain tepat ini, dan kini handsball, saudara-saudara. Melihat pemain nomor punggung 17, Amin Hensball, tendangan bebas pun untuk Prancis sudah dilakukan langsung. Olise menggiring bola, kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sepenuhnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan, ada Limbele. Limbele ke depan, melalui tiga setengah, sudah dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, 1-2-3 ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke lukaran, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yassine Bono. Namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas ke kiper Maroko, mencoba menggempur pertahanan Perancis dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Perancis kutak kedik sebenarnya tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang sebu sayang tidak ada kawan yang membantu. Akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Perancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko. Ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat. Amrabat kirimkan ke depan kepada Ahka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran, dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis, karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya, dan tentu saja belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele, saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat, saudara-saudara. Tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir, dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yassine Bono. Bono berikan bola pendek ke depan, dia yang dituju adalah siapa, gerangan di sana, terjadi perebutan. Untung saja ada pemain Jasmine Yasin, kotak kedik sebentar, Jasmine kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Kouahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekan tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran, saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis, yaitu Mike Magnan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, saudara-saudara, langsung di kaki kiri, melambung melihat tiga setengah, sudah memasuki daerah lawan, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak satu pun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Prancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja, saudara-saudara. Kini serangan di bawah Prancis, lepas tembakan ke gawang, tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerja sama lagi, berikan pada Dembele, berikan umpan langsung ke gawang, keluar, saudara, melambung tinggi. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, yang juga dibantu oleh hakim garis, saudara-saudara, ya, hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina, yaitu Juan Pablo Belati dan Gabriel Chade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Perancis atas kesebelasan Maroko, dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Perancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
1: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya.
2: Empat
1: tahun yang lalu, 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
2: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan.
3: Saudara pendengar, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama siaran langsung Piala Dunia antara Perancis dan Maroko, dan saatnya kita akan celam penyampaian berita daerah.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli menyampaikan warta berita daerah pagi ini.
1: Karena Kampung Dan Merah Putih ini salah satu program cita-cita Presiden Prabowo, maka kami dari Kabupaten Jember mengusulkan 5 titik, yaitu pertama di Desa Kuala Besar, kemudian di Desa Tahat, kemudian di Desa Tamit, kemudian di Kampung Bugis, dan terakhir di Busak 2.
2: Baik berupa tulisan-tulisan, saya rasa ada karena saya sempat berbincang dengan Ibu Dr. Eka, ada yang untuk toli-toli. Yang untuk dampal kita masih telusuri lagi.
3: Dari forum genre-nya ada kami sebagai duta genre yang menjadi pelopor, jadi tangan panjangnya forum genre, di mana melalui kami juga bisa menjadi teman.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol menyebutkan bahwa progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Buol hingga saat ini baru mencapai 30%. Dari 4 cabang olahraga cabor yang dilombakan pada Popda 20 Kabupaten di Buol, Toli-Toli hanya akan mengikuti 3 cabor. Dan kami akhiri wawancara pagi ini menyoroti kesiapan atlet tuan rumah Kabupaten Buol jelang pelaksanaan Popda Sulawesi Tengah. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 10 Juli 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Buol terus menggenjot upaya pemerintah dalam pengusulan pembangunan kawasan kampung nelayan Merah Putih. Terkait hal tersebut, kita ikuti wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Dr. Tonang Malongi, bersama dengan reporter Datra Hasan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Bapak Dr. Tonang Malongi. Pak Tonang, tentunya terkait dengan potensi Kampung Nelayan Merah Putih, bagaimana progres dan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam menyiapkan kawasan yang dianggap representatif terhadap Kampung Nelayan Merah Putih tersebut? Silakan Pak Tonang.
2: Dalam kegiatan rapat kerja nasional telah mengusulkan 5 titik Kampung Nelayan Merah Putih, iya, dan juga beberapa Kampung Nelayan Budidaya Tematik. Iya. Dan insya Allah dalam waktu dekat, dari 5 titik KNMP itu akan segera direalisasikan untuk penandatangan kontraknya. Sementara untuk Kampung Budidaya Tematik, ini kita masih menyelesaikan proposalnya dan alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan link untuk bisa kita bisa mengupload seluruh usulan dalam rangka program peningkatan kapasitas budidaya di Kabupaten Buol. Ya, untuk Kampung Budidaya Merah Putih, ya, itu kan sudah berproses dari tahun kemarin sampai dengan di awal tahun ini. Dan insya Allah kami dari Dinas Teknis, dan didukung penuh oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati memperkuat program kerja nasional, karena Kampung Nelayan Merah Putih ini salah satu program cita-cita Presiden Prabowo. Maka kami dari Kabupaten Buol mengusulkan 5 titik, yaitu pertama di Desa Kuala Besar, kemudian di Desa Taat, kemudian di Desa Tamit, kemudian di Kampung Bugis, dan terakhir di Busak 2. Dan insya Allah masih ada beberapa kesempatan lagi, karena sebagaimana program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah program yang terintegrasi beberapa klaster, maka insya Allah kita Kabupaten Buol yang ada di kurang lebih 160 km bentangan garis pantainya, ini masih memungkinkan untuk diusulkan beberapa titik. Dengan catatan pemerintah desa, pemerintah kabupaten harus menyiapkan lahannya betul-betul clean, clear, dan free.
1: Apakah ada prasyarat terkait dengan luas lahan atau bagaimana kesiapan? Apakah memang harus ada standarnya untuk lahan yang disediakan?
2: Oh iya, kalau untuk lahan seperti saya sampaikan bahwa untuk KNMP itu dia harus menyiapkan lahan kurang lebih luasan 1.000 meter atau begitu juga dengan kampung budidaya. Nah, kurang lebih 1.000 meter persegi. Tapi kalau bisa, mungkin di 1 hektar lah lebih bagusnya. Karena apa, persiapan pengembangan ke depannya.
1: Ya, kalau untuk kampung budidaya sendiri di mana semua titiknya, Bu?
2: Kebetulan kita di Kabupaten Buol, kita kan punya lahan di Desa Maniala, Kecamatan Mumunu, itu kita memiliki kurang lebih 6 hektar. Nah, ini kita usulkan untuk menjadi program budidaya yang betul-betul bisa menghasilkan budidaya ikan nila atau ikan air tawar. Nah, ini kita dengan prediksi kapasitas kalau sesuai dengan program budidaya, kampung budidaya tematik itu, ini dibantu dari hulu ke hilir dengan kapasitas produksi minimal 30 ribu ton satu kali siklus.
1: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya melalui kegiatan rakornas ini? Apakah memang implementasi ini, apakah sudah ada titik terang terkait dengan bagaimana penerapan dari program tadi dari Kementerian di Kabupaten Buol? Apa harapannya Pak?
2: Ya, harapannya pertama, mari kita dukung program pemerintah cita-cita Presiden Prabowo yang kemudian juga menjadi program Buol hebat dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Dan saya mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mempersiapkan ketika pembangunan sarana-prasarana Kampung Nelayan Merah Putih maupun Kampung Budaya Tematik, untuk kita bersama-sama mendukung ini, karena ini demi untuk ketahanan masyarakat, ketahanan pangan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Buol. Moga-moga tidak ada halangan, kita doakan semuanya tidak ada halangan supaya bisa berhasil dan tepat sasaran.
0: Saudara, naskah kuno merupakan warisan peradaban yang memiliki nilai penting bagi sejarah budaya, bahasa, ilmu pengetahuan, dan jati diri masyarakat, di mana keberadaan naskah kuno di Kabupaten Toli-Toli perlu mendapatkan perhatian bersama agar dapat dikenali, didata, dilindungi, serta dilestarikan. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
3: Saudara, naskah kuno adalah dokumen tertulis asli atau manuskrip yang berusia setidaknya 50 tahun dan tidak dicetak. Naskah ini ditulis tangan pada berbagai media tradisional seperti daun lontar, bambu, atau kertas. Isinya memuat catatan penting mengenai sejarah, agama, sastra, hukum, hingga ilmu pengobatan tradisional. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli, Leli Husna Bantilan, mengungkapkan, naskah kuno merupakan warisan peradaban yang memiliki nilai penting bagi sejarah budaya, bahasa, ilmu pengetahuan, dan jati diri masyarakat, di mana keberadaan naskah kuno di Kabupaten Toli-Toli perlu mendapat perhatian bersama agar dapat dikenali, didata, dilindungi, serta dilestarikan. Namun diakui, sejauh ini pihaknya belum mengetahui terkait keberadaan naskah kuno dimiliki daerah ini atau tidak, sehingga melalui identifikasi dan sosialisasi yang dilakukan pihaknya bersama stakeholder terkait di daerah ini dengan melibatkan 3 etnis, diharapkan naskah kuno teridentifikasi dari masing-masing etnis yang mendiami wilayah ini.
4: Jadi kami ingin mendata pada hari ini, disosialisasikan dulu oleh 2 narasumber kami, apakah ada naskah-naskah kuno seperti yang Pak Sekap sudah sampaikan tadi, yang ada pada masyarakat, baik berupa tulisan-tulisan, saya rasa ada, karena saya sempat berbincang dengan Ibu Dr. Eka, ada yang untuk Toli-Toli, yang untuk Dampal kita masih telusuri lagi, karena setelah kegiatan sosialisasi ini, kami akan turun kembali.
3: Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli, pihaknya akan turun ke lapangan, terutama ke 3 kecamatan, di antaranya Kecamatan Dondo dan Dampal, untuk melakukan identifikasi terkait keberadaan naskah kuno yang ada di masing-masing etnis, di mana identifikasi memerlukan waktu serta pendekatan khusus kepada masyarakat yang memiliki naskah tersebut.
4: Jadi dengan seperti tadi Pak Sekap sampaikan, dengan makannya waktu, mungkin naskah-naskah itu tidak tersimpan, tidak terawat dengan baik, karena memang memerlukan, kayak itu harus ada ruangan khusus, di pusat itu ada ruangan khusus, suhunya bagaimana, harus disesuaikan dengan supaya tidak rusak. Jadi untuk sekarang kita tidak ambil, ya, dan mungkin Bapak Ibu, Pak Camat, mungkin lewat Pak Camat, Tabe, sampaikan ke toko-toko adat, toko masyarakat, Tabe, sampaikan ke masyarakat, tidak diambil. Nanti kalau kita sudah tahu ada di rumah sini, kita akan berbentuk digital dengan alat, akan kita ini, kita foto gitu, kita akan kirim ke perpustakaan pusat, perpustakaan nasional, akan disimpan di situ.
3: Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli berharap melalui identifikasi naskah kuno, diketahui jenis aksara, bahan, serta isi dari naskah yang ada, agar dapat dipahami cara penanganan awal sehingga naskah tidak rusak disebabkan kesalahan penyimpanan.
0: Kasus perundungan dan kekerasan yang melibatkan anak usia remaja masih menjadi perhatian serius. Menanggapi hal tersebut, Duta Jenre Generasi Berencana Kabupaten Buol, Fikriansyah dan Jenny Rebecca Katili hadir sebagai wadah strategis untuk memberikan edukasi, advokasi, sekaligus ruang aman bagi remaja yang ingin melapor ataupun juga berkonsultasi. Selengkapnya dilaporkan Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol.
5: Kasus perundungan atau bullying dan kekerasan yang melibatkan anak usia remaja masih menjadi perhatian serius. Menanggapi hal tersebut, Duta Genre atau Generasi Berencana Kabupaten Buol, Fikriansyah dan Jenny Rebecca Katili hadir sebagai wadah strategis untuk memberikan edukasi, advokasi, sekaligus ruang aman bagi remaja yang ingin melapor dan atau berkonsultasi. Fikriansyah menjelaskan bahwa remaja yang mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan tidak perlu bingung untuk mencari tempat melapor. Melalui program Genre, telah disediakan wadah khusus bernama PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Wadah ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pelayanan konseling terkait berbagai permasalahan remaja di lingkungan mereka. Saat ini, PIKR di Kabupaten Buol sudah tersebar hampir di seluruh sekolah. Tidak hanya di lingkungan formal, program ini juga telah merambah ke tingkat desa melalui PIKR jalur masyarakat. Salah satu contohnya adalah PIKR Kuonoto yang sempat dikunjungi langsung oleh tim Duta Genre untuk pelaksanaan program kerja. Bagi sekolah yang belum memiliki organisasi PIKR, para siswa diimbau untuk tidak ragu melaporkan masalah kekerasan kepada guru bimbingan konseling atau BK.
6: Sebenarnya genre bisa, akan tetapi genre itu sudah menyediakan yang namanya PIKR, yakni ekstrakurikuler pusat informasi konseling remaja. Nah, berangkat dari kata konseling, di mana teman-teman ini berkonseling terkait masalah apa saja yang mereka terima di lingkungan mereka.
5: Sementara itu, Jennifer Rebecca Katili menambahkan peran mereka sebagai duta genre bukan sekedar gelar, melainkan sebagai pelopor dan perpanjangan tangan dari forum genre. Ia menegaskan komitmen mereka untuk menjadi teman, sahabat, dan pendengar yang siap mendampingi seluruh remaja di Kabupaten Buol dalam menghadapi berbagai tantangan remaja saat ini.
7: Dari forum genrenya, ada kami sebagai duta genre yang menjadi pelopor, jadi tangan panjangnya forum genre, di mana melalui kami juga bisa menjadi teman buat remaja-remaja di Kabupaten Buol, bisa jadi sahabat.
5: Selain mengandalkan konseling tatap muka, duta genre Buol juga mengadaptasi dengan tren digital agar lebih dekat dengan generasi muda. Mereka meluncurkan platform kolaborasi di media sosial Instagram yang dinamakan Anagata. Melalui akun ini, remaja di Kabupaten Buol dapat melakukan konsultasi secara langsung dan privat melalui fitur direct message.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol menyebutkan bahwa progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Buol hingga saat ini baru mencapai sekitar 30%. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
9: Sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS tengah berlangsung di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Buol. Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Buol, Asad, saat dihubungi RRI mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 165 petugas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Buol. Sebanyak 22 orang bertugas sebagai pengawas lapangan, sementara 144 orang lainnya merupakan petugas pendata yang melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas sensus ekonomi kepada keluarga yang memiliki usaha. Selain itu, sensus juga mencatat berbagai aktivitas ekonomi rumah tangga, termasuk usaha di sektor pertanian yang dijalankan oleh masyarakat.
10: Untuk jumlah petugas sensus ekonomi yang diturunkan di Kabupaten Buol, totalnya ada 165 orang. Di antaranya ada 22 petugas pengawas dan 144 petugas pendata lapangan. Di mana masing-masing kecamatannya, misal Biau itu ada 35 petugas, kemudian Bokat 17 petugas, Bukal juga 17 petugas, Punobogo 10 petugas. Untuk progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buol saat ini sudah mencapai 30%. Ya, dari target ada 55.082 perelis usaha maupun keluarga.
9: Data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Buol.
10: Untuk pendataan sensus ekonomi di Kabupaten Buol tidak hanya melihat salah satu jenis sektor usaha saja, tapi menyeluruh. Kita mendata seluruh door to door, usaha ke usaha, seperti itu. Didata baik itu usaha yang ada pada keluarga ataupun usaha atau perusahaan yang punya bangunan sendiri.
9: BPS Kabupaten Buol terus mengoptimalkan proses pendataan dengan melibatkan petugas lapangan agar target pelaksanaan sensus dapat tercapai. Masyarakat juga diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang jujur, akurat kepada petugas sensus demi menghasilkan data statistik yang berkualitas yang bertujuan untuk pengambilan kebijakan pemerintah yang optimal dan tepat sasaran.
0: Dari 4 cabang olahraga cabor yang dilombakan pada Popda 20 di Kabupaten Buol, Tolitoli hanya akan mengikuti 3 cabor. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
11: Jelang pekan olahraga pelajar daerah Popda ke-24 tingkat Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol yang akan digelar pada bulan Agustus 2026, berbagai persiapan terus dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli untuk dapat tampil maksimal dan meraih medali. Kepala Dispora Tolitoli, Zakaria Mahmud, kepada RRI menyebut, untuk Popda kali ini dari 4 cabang olahraga yang diperlombakan, yakni sepak bola, bola voli putra putri, sepak takraw, dan basket, hanya 3 cabang olahraga yang akan diikuti Kabupaten Tolitoli, sementara basket tidak diikuti, karena selain kurangnya atlet pelajar basket, juga keterbatasan anggaran. Untuk 3 cabang olahraga yang akan diikuti kontingen Kabupaten Tolitoli, saat ini para atlet pelajar di bawah naungan para pelatih, tengah melaksanakan latihan terpusat atau TC, termasuk sepak bola yang langsung dilatih Ketua ASKA PSSI Tolitoli.
12: TC atlet semua berjalan, khusus sepak bola karena baru minggu lalu selesai seleksi, maka sekarang ini TC-nya dipusatkan di stadion. Alhamdulillah distribusi atau sumber-sumber atlet kita merata dari beberapa kecamatan karena Pak Askap turun langsung melakukan seleksi bersama pelatih, sehingga kita berharap optimis untuk sepak bola bisa meraih prestasi. Kemudian untuk sepak takraw sekarang ini sudah TC berjalan, alhamdulillah juga sebarannya dari kecamatan.
11: Menyinggung target kontingen Tuli-Tuli pada Popda ke-24 tidak terlalu muluk-muluk, setiap cabur dapat meraih medali, utamanya untuk cabang bola voli putri.
12: Saya dijanjikan teman-teman dari urus bola voli putri, alhamdulillah sudah seleksinya juga sudah bagus, mereka janjikan kita bisa dapat medali lah. Nah, oleh karena itu, dari tiga cabur ini, kemudian ada bola voli putri, kemudian sepak takraw, kemudian sepak bola, kita optimis bisa meraih prestasi. Saya, berapa kali saya berkunjung ke tempat adik-adik TC, saya berikan semangat terus, karena ini ketika kita berprestasi di Buol, bukan kebanggaan kita semua, tapi kebanggaan atlet itu sendiri, karena bisa ikut jenjang berikutnya, ke Popnas misalnya, sehingga saya terus dorong untuk beri motivasi kepada mereka untuk berlatih secara serius, karena hasil di Buol ini menentukan masa depan mereka kalau memang menekuni cabang olahraga yang mereka senangi saat ini.
11: Semakin dekatnya pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Popda, pihaknya berharap para atlet pelajar yang merupakan hasil penjaringan atau seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Tuli-Tuli dapat terus mempersiapkan diri, karena prestasi di Popda dapat menjadi batu loncatan bagi para pelajar untuk mengembangkan diri ke level pertandingan tingkat nasional bahkan internasional.
0: Saudara, Kabupaten Buol tengah mematangkan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026. Salah satu cabang olahraga yang menjadi perhatian adalah sepak takraw yang membutuhkan kesiapan mulai dari sarana dan prasarana, penyelenggaraan pertandingan hingga pembinaan atlet agar pelaksanaan ajang tersebut berjalan dengan sukses. Untuk mengetahui sejauh mana progres dan strategi yang telah disiapkan, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan wawancara bersama dengan Sekretaris Pengurus Sepak Takraw Kabupaten Buol, Rusman R. Usia, yang akan dipandu reporter Alfiansa.
13: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Rusman R. Usia, salah seorang Sekretaris Pengurus Sepak Takraw di Kabupaten Buol. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang kepada beliau mengenai bagaimana persiapan tuan rumah Popda Sulawesi Tengah 2026 ini. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung saja tanya beliau, Pak Rusman, bagaimana mungkin kiranya persiapan tuan rumah untuk Popda Sulteng ini, Pak? Silakan, Pak.
14: Kami dari cabur PSI sepak takraw itu pada prinsipnya sudah siap secara fisik dan mental tentunya dalam rangka menyambut perhelatan olahraga pelajar daerah tahun 2008 di Kabupaten Buol. Itu sudah kami lakukan secara bertahap tentunya. Pertama, dari khusus di cabur sepak takraw ini setiap sore itu melakukan latihan pemanasan, latihan fisik, dan juga game-game tentunya. Di dua tempat yang sering kami pergunakan itu salah satunya di Taman Kelurahan Leok 2, dan yang satunya lagi, dan ini bakal mungkin dijadikan tempat titik pertandingan untuk cabur di takraw pada Popda nanti, yakni di Kelurahan Buol, tepatnya di Ex Pasar Lama. Ya, insya Allah kami dari cabang olahraga ini telah melakukan seleksi atlet tentunya. Begitu, Pak.
13: Baik, Pak. Kalau boleh tahu sejauh ini, Pak, untuk jumlah atlet sendiri dari Kabupaten Buol, mungkin bisa dijelaskan ada berapa orang?
14: Baik, untuk jumlah atlet sendiri, pertama kami ya melakukan seleksi untuk 12 calon, namun yang terrekrut itu hanya 5 orang. Dan dipersyaratkan memang untuk pertandingan itu ya 3, kemudian 2 cadangan. Itu berdasarkan penilaian-penilaian yang kami lakukan dari 12 orang itu, ada blanko penilaian yang kemudian menjadi prasyarat apakah atlet tersebut lolos dalam seleksi itu. Baik tes kebugaran, tes run-nya, speed ketahanan fisik, tulang, punggung, paha, bahkan kepala tentunya. Itu sudah kami lakukan. Nah, dari penilaian itu tereliminasi 7 orang ya, tersisa 5 orang. Kemudian kami lakukan pembinaan secara berkelanjutan. Untuk takraw putri, kita di Kabupaten Buol belum ada yang kami persiapkan. Kalau mungkin di waktu-waktu mendatang kami akan coba bagaimana bisa membuka animo masyarakat, utamanya para orang tua, untuk mengikutkan putrinya untuk latihan di cabang olahraga ini. Begitu Pak.
13: Baik Pak, mengenai venue yang tadi Bapak Rusman sampaikan di wilayah eks Pasar Lama Kelurahan Buol, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana kesiapan venue tersebut Pak?
14: Iya, baik, untuk titik pelaksanaan itu di Kelurahan Buol sampai sekarang venue itu pusat aktivitas masyarakat itu di situ cukup tinggi. Kemudian tersedia berbagai kebutuhan tentunya, karena 12 kabupaten tambah 1 kota madya yang datang di Buol itu pasti juga akan melirik beberapa UMKM yang tersedia. Ada 2 lapangan yang bersebelahan, tinggal kita mau pembenahan sedikit, dan itu mungkin ranahnya panitia secara keseluruhan, itu kerja khusus mereka. Tapi pada dasarnya untuk area spotnya itu ya memungkinkan lah untuk pelaksanaan event tersebut.
13: Baik Pak Rusman, mungkin terakhir Pak, singkat saja mungkin, target sendiri dari Kabupaten Buol untuk khususnya di sepak takraw Pak?
14: Baik, tentu target-target itu insya Allah akan kami coba pasang dan memaksimalkan latihan. Nah, Dinas Dikpora Kabupaten Buol dalam hal ini mungkin kerjasama dengan KONI untuk kemudian bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya. Khusus kami di cabur ini secara materi atlet dan insya Allah sudah bisa diharapkan tentunya. Kemudian beberapa apa yang telah dilakukan adalah pemusatan latihan, kemudian pemondokan para atlet ini karantina, dan beberapa hari ini baru selesai melakukan kegiatan tryout di Gorontalo. Dan di Gorontalo itu mereka ditangani langsung oleh Pak Halim. Beliau itu adalah atlet seniornya Timnas Indonesia. Insya Allah tentunya kita berharap baik kami selaku pengurus cabor, juga tentunya bagian daripada pemerintah Kabupaten Buol ini, di samping sukses pelaksanaan juga sukses juara Pak. Terima kasih.
13: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Rusman R. Usia, salah seorang sekretaris pengurus sepak takraw Kabupaten Buol. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, wawancara sorotan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa terus follow dan juga tentunya akun Instagram RRI Tolitoli serta laman rri.co.id bisa Anda dengarkan dan juga simak informasi menarik lainnya. Saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih.

Baik, pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 6:44 waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani pagi Anda, menikmati suasana pagi yang begitu cerah hari ini. Banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan hidup kita semakin lebih bermakna. Hadirnya RRI tentu memberikan Anda semangat baru untuk kembali melangkah di hari ini.

Pendengar, di suasana pagi hari ini, Anda yang akan menuju ke tempat kerja ataupun juga mengantar putra-putri Anda ke sekolah, setidaknya semuanya dengan persiapan yang matang, dengan perencanaan yang kita lakukan semalam, semuanya akan menunjang karir dan juga pekerjaan Anda semakin lebih baik lagi. Jangan lupa terus berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga kita bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan.

0: Saudara pendengar pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, masih di kesempatan pagi yang begitu bahagia. Banyak tentunya yang akan kita kerjakan di hari ini, sehingga semuanya butuh tenaga, dan pasti pagi-pagi juga Anda sudah mulai dengan sarapan ya, bukan hanya sekedar harapan yang ingin diwujudkan, tapi perlu sarapan juga biar kita lebih strong, lebih kuat lagi untuk menjalani hari ini, meraih dan juga mewujudkan setiap mimpi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 pulangkan Maroko. Mbappe Dembele bawa Prancis ke semifinal. Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga yang berlangsung sejak babak pertama, Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yassine Bounou sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Lee Blues untuk membuka keunggulan. Memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta, Maroko tampaknya mulai sering kehilangan bola. Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya ke menit 57 setelah menerima umpan dari Michael Olis. Peluang emasnya setelah tembakan melambung jauh di atas mistar gawang, namun kegagalan tersebut dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 berawal dari operan Désiré Doué. Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang atas. Nah, pendengar, Mbappe juga menepi pada menit 77. Jean-Philippe Mateta masuk sebagai pengganti sekaligus Bradley Barcola untuk menggantikan Désiré. Selanjutnya Maroko masih belum banyak menguasai bola, operan-operan pemain singa Atlas tidak cukup menekan Prancis. Hingga peluit panjang dibunyikan, Maroko belum mampu membalikan keadaan dan Prancis menang 2-0 lebih dari 20 percobaan lebih banyak daripada Maroko. Informasi terkait dengan hasil Piala Dunia, pulangkan Maroko Mbappe Dembele bawa Prancis ke semifinal, bisa dilansir di laman resmi rri.co.id.

0: Engan, ayo anggaita tawana karena tawana gitu kota kita asal usulnya kan udah ini balik anggaita tawana. Balik kita manusia perlu ngori antuk nawa hargan.
1: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
0: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus, supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, anggap kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
1: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
0: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah, hingga marah kita mulai ada buan, hingga marah kita mulai sisi tanudai, kita perlu mulai dalam kota di Adumpido. Sehingga yang kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, yang kita tahu, yang kita tahu kita.
1: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki, sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.
2: Baik, berdengar di suasana pagi yang masih begitu bahagia, pagi yang begitu cerah juga hari ini, banyak rencana yang ingin kita wujudkan. Dengan semangat baru, hari ini kita pun bisa semakin lebih baik lagi.

Pancasila mungkin bisa ada di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi tahukah Anda, Tugu Pancasila di Toli-Toli dibangun pada pemerintahan Bupati Edi Suroso, kemudian pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Soleh Bantilan. Tugu ini direnovasi menjadi tugu yang lebih indah. Naskah Pancasila dituliskan dengan tinta emas dan lambang negara burung Garuda berdiri kokoh di Taman Kota Toli-Toli, Gaukan Muhammad Soleh Bantilan. Perubahan dan renovasi Tugu Pancasila ternyata memiliki maksud agar generasi muda akan tertarik tidak hanya dengan desainnya sebagai spot foto yang saat ini menjadi tren dan hobi kalangan milenial. Sekaligus, Pancasila diharapkan akan dibaca, dimaknai sebagai dasar dan pedoman hidup serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang tak lekang oleh waktu dan zaman.

Baik, pendengar, di suasana pagi hari ini sudah pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia. Tengah beberapa pilihan lagu-lagu terbaik dan juga tentunya ragam informasi menarik terus menyertai suasana pagi ya.

Kesehatan secara umum adalah sebagai paru-paru dunia, menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu, serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: emas, bumbung lanjat atau puncak pohon langsat, dan uesaka atau sejenis rotan. Menjelma olisan bulan dikenal sebagai Tau Dei Baulan atau Tamadika Baulan. Menjelma melalui uesaka dikenal sebagai Tau Dei Galang atau Tamadika Dei Galang. Sedangkan putri yang menjelma melalui bumbung lanjat dikenal sebagai Tau Dei Bumbung Lanjat atau Boki Bulan.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepaskan ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Presiden mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Presiden mengatakan pendengar bahwa peluncuran biodiesel ini tidak hanya sekedar pencapaian teknologi. Hal ini juga menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Presiden juga mengatakan bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan oleh tiga hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak bergantung pada impor. Dan berikutnya adalah mampukah negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo juga bersyukur Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan. Adapun dasar pelaksanaan dari program mandatory biodiesel B50 adalah Permen SDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Informasi ini bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

Tradisi memasang togo. Memasang togo dalam bahasa Buol terdiri dari dua suku kata, yaitu memasang berarti pasang dan togo berarti lampu. Memasang togo berarti acara pasang lampu. Menurut sejarah, memasang lampu merupakan tradisi masyarakat Gorontalo masa lampau yang sudah berlangsung. Tradisi ini dilaksanakan pada 3 malam terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 27 hingga 30 Ramadan, yang dimulai dengan menyalakan lampu mulai selesai sholat maghrib hingga pagi hari dan berlangsung selama 3 hari. Kecamatan Palele salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Buol dan merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol. Kecamatan Palele ini adalah daerah perbatasan, maka dapat dijumpai masyarakat asing dari berbagai suku, salah satunya adalah suku Gorontalo. Serta dapat dikatakan adanya pergeseran budaya asli, yaitu budaya Buol dengan masuknya masyarakat asing. Karena perbauran antara budaya-budaya tersebut, maka banyak kemiripan-kemiripan dan bahkan kesamaan-kesamaan antara adat istiadat ataupun tradisi antara suku Buol dengan Gorontalo.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menerima sebanyak 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2025. Hak atas kesejahteraan menjadi isu yang paling banyak diadukan, disusul hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyatakan dinamika HAM di Indonesia semakin kompleks seiring dengan perubahan pembangunan, ekonomi, dan digitalisasi. Menurutnya, isu HAM kini mencakup kesejahteraan, lingkungan, keadilan, serta perlindungan kelompok rentan selain hak sipil dan juga politik. Nah, pendengar, selain itu, transformasi ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HAM. Komnas HAM menilai bahwa kebebasan beragama dan juga berkeyakinan masih menghadapi tantangan di berbagai daerah. Penolakan rumah ibadah, hambatan administratif, dan juga toleransi menunjukkan perlu penyempurnaan regulasi demi perlindungan yang setara. Nah, disebutkan pendengar bahwa perkembangan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan memunculkan ancaman terhadap privasi, keamanan data, serta eksploitasi digital masyarakat. Komnas HAM menilai tata kelola ruang digital berbasis HAM menjadi agenda penting Indonesia menghadapi tantangan teknologi ke depannya.